mendapat dukungan infrastruktur yang memadai agar semakin nyaman dikunjungi wisatawan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
2: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun, laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
1: Dengan sarasehan budaya, jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
2: Harapan saya itu, Kak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umehalan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas, ia adalah identitas, dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya, Christine, sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang perjuangan

0: Jadi Umi Halan berdiri baru 1 tahun. Diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April. Jadi ini akan persis 1 tahun. Dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus. Jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat, terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Baumata, juga Desa Oeltua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur dan juga Umi Halan. Umi Halan itu dari 2 kata dalam bahasa Timur. Umi artinya rumah dan Halan artinya damai. Jadi rumah damai. Berdamai dengan budaya lokal, berdamai dengan kehidupan sebagai masyarakat adat. Jadi mengupayakan perdamaian antara unsur-unsur dalam hidup kita. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi setiap hari Senin dan Sabtu di Umi Halan ada pembelajaran tenun. Ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yulisa Kau dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi. Ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern. Sehingga kita persiapkan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari, lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil, hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umi Halan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele, musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang, ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini, juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini tahun 2025 saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu hibah dari Dikti untuk penelitian fundamental, dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di Kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekalai mau apa, mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timor lahir, ada upacara namanya Napoitan Liana. Orang bertanya, Omen Leko Meko Sa, kalau anak itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang bawa ike dan suti. Artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa auni suni. Itu konstruksi gender. Perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu. Bahkan kalau Mama Yuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timaubas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan, ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut aktuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air. Itu disebut sebagai kaun oil. Jadi tenunan itu sangat kaya. Itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan. Tentang perempuan yang menenun di sela waktu. Tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan. Tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka. Mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulimon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun pasir.

0: saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah. Seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan. Dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu, nenek moyang itu ada bercerita bahwa laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri. Khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya pantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Mungkin kakak saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Umai Halan. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang. Di dalam kami melatih anak-anak dan kain-kain yang kami pasarkan itu, saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini, bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini, bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.
1: Iya, kalau dari teori gender, dibedakan antara seks dan gender. Yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka. Itu terberi bahwa laki-laki itu, perempuan itu haid, hamil, melahirkan. Laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain, dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun, itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa oh ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki, hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Umai Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana melalui program penelitian dan pengabdian kami. Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD Inpres Bonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD Inpres Bonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Saya bilang tidak apa-apa Mama Yuli namanya belajar. Tapi waktu dibuka talinya dari tenun ikat itu rapi sekali. Dan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kami senang bahwa itu juga ada transformasi. Dalam hal cara pandang mengenai tugas-tugas perempuan dan laki-laki di dalam budaya. Karena jika tidak demikian, akan menjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan sudah harus kerja sekarang pergi ke pasar, pergi ke kantor. Kalau pulang semua kerja domestik perempuan lagi yang kerja, itu terlalu berat bagi perempuan. Lama-lama perempuan gampang sakit, dia umur pendek. Harusnya ada pembagian peran. Dalam masyarakat yang makin maju, ketika perempuan sekolah tinggi, laki-laki.

0: laki juga perlu berbagi tugas. Kita bagi tugas di rumah, bagi tugas juga di luar rumah. Ada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok pasuklo itu para perempuan yang betul-betul penenun. Dua tiga generasi penenun berkumpul itu jumlah kita 12 orang, 12 orang anggota. Sedangkan kelas tenun anak-anak dan ibu-ibu yang diajar oleh Mama Yuli itu 10 orang. Ya, itu jadi total 22. Nah, kami harap alumni dari kelas tenun di Umi Halan nanti akan menjadi anggota baru kelompok Pasuklo supaya saling menopang untuk produksi dan pemasaran yang lebih kuat. Ya, kami sebenarnya rindu juga ada pembelajaran yang sama di tempat yang lain, tapi terus terang kami juga terbatas. Jadi apa yang ada pada kami, kami berikan untuk proses belajar di sini. Dan kami berharap orang-orang lain di tempat lain di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di daerah lain Indonesia, bisa terinspirasi dengan kerja-kerja yang ada di Umi Halan. Karena kami melihat, saya dalam penelitian-penelitian dari Universitas Kristen Arta Wacana melihat bahwa kalau kita tidak serius dengan pewarisan pelestarian budaya, suatu saat nanti generasi kita tidak akan lagi menenun. Mungkin keterampilan, kecerdasan dari ibu-ibu leluhur perempuan kita di masa lalu akan diambil alih oleh mesin-mesin, oleh AI. Dan itu sesuatu yang sayang sekali. AI bisa saja menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi tidak punya jiwa. Tapi ketika perempuan menenun, menurut saya, itu ada totalitas hidup yang dia berikan. Ketelitian, ketenangan, kecerdasan, rasa cinta yang dia kasih lewat kain itu. Dan itu penting sekali untuk diwariskan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami berharap orang-orang mendapat inspirasi untuk pembelajaran yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat adat di sini. Kami berharap Tuhan sayang tahun ini mungkin kami akan bergerak dengan dengan sarasehan budaya. Jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan, dengan budaya? Hasil penelitian UNKRI sudah ada, Universitas Katolik Widya Mandira sudah ada. Kami presentasikan dan mengajak masyarakat sendiri berpikir. Mereka harus menjadi subjek dari sejarahnya. Mungkin kakak-kakak tahu, baru-baru RRI juga sudah liput, kami di kampung di sini ada salah satu gua Jepang terbesar di Nusa Tenggara Timur, dan Kementerian Kebudayaan sudah menetapkan, kasih SK untuk menjadi satu situs. Dan mungkin ke depan akan berkembang sekali, orang-orang suka datang. Ini kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari Umi Halan, masyarakat Bonen harus menjadi subjek dari sejarah mereka. Mereka harus menjadi tuan dan puan dari kampung mereka. Imajinasi tentang masa depan seperti apa, itu jangan sesuatu yang datang dari Jakarta atau sesuatu yang datang dari balik meja dari pembesar atau penguasa siapapun. Tapi masyarakat lokal, masyarakat adat harus mengimajinasikan. Anak-anak mereka bangga dengan kampung mereka dan mereka mau berjuang untuk masa depan yang baik, yang ada penghargaan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat di kampung halaman mereka. Harapan kami kepada orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, ialah supaya kita mencintai budaya kita. Bahwa zaman makin modern, kita terbuka kepada perkembangan-perkembangan yang baru, tapi hendaklah kita tetap bangga sebagai orang Timor, sebagai orang Sabu, sebagai orang Rote, dan lain-lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur hari ini misalnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak orang muda keluar dari kampung mereka. Mereka seperti merasa tidak ada harapan yang bisa mereka peroleh di kampung sendiri. Umi Halan berdiri dengan keyakinan bahwa ada hal-hal baik di kampung. Ada hal-hal baik dalam budaya kita. Dan kita perlu menciptakan ruang di mana orang-orang muda, anak-anak belajar untuk melihat hal-hal yang baik dalam budaya seperti itu. Dan mereka kemudian juga akan berkembang untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, bangga dengan diri mereka, bangga dengan budaya mereka, tapi juga sekaligus tidak kecil hati untuk bergaul dengan masyarakat modern, masyarakat global sekalipun. Kami di sini sebab itu ada latihan tenun, aspek-aspek dari budaya lokal seperti tarian, gong, dan lain-lain, tapi juga bahasa Inggris. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Perempuan-perempuan ini mungkin tidak berdiri di panggung besar, namun dari rumah sederhana, mereka menjaga warisan yang tak ternilai, merajut selembar kain dari benang ke benang, dari generasi ke generasi. Setiap lembar tenun yang dihasilkan menjadi cerita dari setiap peluh yang jatuh, bukan karena mereka lelah, tetapi mereka adalah penjaga budaya. Mereka adalah penggerak perubahan.
2: Pendengar, selembar kain tenun dari Umehalan adalah bukti bahwa tradisi menenun tidak pernah tergerus arus modernisasi. Di sana, setiap helai benang adalah doa, dan setiap motif adalah cerita tentang keberanian perempuan NTT dalam mendobrak batas dan merajut harapan. Keberlanjutan budaya bukan hanya tugas segelintir kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Semoga kisah perjuangan kelompok tenun Umehalan memberikan inspirasi baru bagi kita semua untuk tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Saya Christine, mewakili tim kerabat kerja podcast RRI Kupang yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat menyimpan nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Liu Mui Fui, permainan tradisional masyarakat Atoni Pahmeto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kebanyakan permainan rakyat yang dimainkan oleh anak-anak, Liu Mui Fui justru menjadi ajang bagi orang dewasa, terutama laki-laki, untuk menunjukkan keberanian, kekuatan, dan ketangkasan mereka dalam berhadapan dengan hewan liar. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya dan identitas sosial masyarakat Timor yang sangat menghormati alam, hewan, serta nilai-nilai keberanian. Dalam pelaksanaannya, Liu Mui Fui sering melibatkan interaksi langsung dengan hewan liar, seperti babi hutan atau hewan tangkapan lainnya dalam suasana yang syarat tantangan. Permainan ini menjadi simbol hubungan manusia dengan alam yang bersifat timbal balik. Manusia menunjukkan keperkasaannya, namun juga tetap menghormati kekuatan alam dan makhluk hidup lain. Melalui Liu Mui Fui, masyarakat Atoni Pahmeto mengajarkan pentingnya keberanian yang dibarengi dengan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap kehidupan di sekitarnya. Berikut penjelasan Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timor.
2: Permainan ini biasanya termasuk permainan elit pada zamannya ya gitu. Di mana orang-orang pun amaf gitu pada zaman dulu gitu, Pak. Ya, bukan orang khusus ya, peserta pemainnya itu masyarakat semua pada umumnya, sedangkan di panen, peserta panen kalau orang Timur itu puipa. Nah di sini, karena sebelum itu ada larangan, istilah kami orang Atoni itu disebut dengan bunuh banu talas atau larangan untuk tidak boleh memetik kelapa, tidak boleh memetik pinang, juga tidak boleh menangkap binatang liar atau binatang berburu. Berdoalah para pahtuaf atau orang-orang yang kuasa, orang-orang yang memiliki hak. Kita lanjut dengan permainan ini, ketika larangan itu dibuka ya, dibuka karena bunuh kusnya sapi. Nah, ini bisa dilakukan berhari-hari, Bapak, seperti itu kalau permainannya di alam bebas. Tapi kalau permainan ini dilakukan di kandang, maka itu sangat seru, seperti perayaan 17. Jadi dilepas paling galak itu. Maka di orang-orang yang ada di situ, orang yang orang-orang sakti ya, kalau dulu disebut orang-orang meo, mereka diberi tantangan untuk siapa yang bisa menangkap, bahkan mematikan sapinya. Dan ini taruhan juga, kadang kena tanduknya, seperti orang bermain matador itu. Karena di sini tantangannya itu adalah bisa mematikan sapi ini. Dan kalau pada zaman dulu itu, ketika belum ada larangan untuk menembak, kadang mereka menembak atau mereka menombak. Tapi kalau udah di dalam kandang, berarti itu tangan kosong. Dan itu sangat memacu adrenalin, karena sapi yang dilepas di sana itu bukan sapi yang kecil. Sangat dipilihlah yang sangat galak seperti itu. Kalau sama sekarang itu kadang dilakukan itu, mohon maaf ya, dipilihlah anak babi yang klis, ya, istilah orang-orang kami orang Atoni itu bilang klis. Klis itu artinya tidak disentuh. Kadang mereka menggunting bulunya itu mengkilat betul. Jadi menggunakan kadang diberi oli ya, diberi oli dan diberi sehingga sulit ditangkap ya, licin bukan main dan tangkap. Ya, seperti itu. Dan itu serunya karena lepas satu-satu orang yang dan diberi waktu, dia mau menangkap itu dalam jangka waktu berapa menit. Kalau tidak berarti keluar, dan itu diberi hadiah untuk jam sekarang itu dilakukan semacam itu.
1: Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, tahapan permainan biasanya dimulai dengan ritual singkat berupa doa atau seruan adat yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Setelah itu, hewan dilepaskan dan para pemain bersiap di posisi masing-masing. Suasana menjadi riuh ketika permainan dimulai. Sorakan penonton, teriakan semangat, dan suara langkah kaki yang berpacu menciptakan atmosfer penuh adrenalin. Tidak seperti permainan pada umumnya yang dilakukan untuk bersenang-senang, Liu Mui Fui justru sering dimainkan dalam suasana duka, terutama saat upacara kematian tokoh adat, orang terpandang, atau anggota keluarga besar. Dalam konteks ini, Liu Mui Fui menjadi bagian dari ritual adat yang berfungsi mengekspresikan penghormatan terakhir sekaligus melambangkan semangat dan keberanian yang diwariskan oleh almarhum semasa hidupnya.
2: Sering dikhususkan untuk menguji keberanian itu dan dilakukan pada waktu. Mohon maaf ya, masih dalam keadaan duka. Karena dalam tradisi orang Atun itu biasanya ada istilah Atuin Amap, atau orang yang saudara perempuannya kalau meninggal berarti yang jadi yang akan titik kepala itu laki-laki. Nah, di sini akan diberi tantangan. Sehingga orang akan mengatakan bahwa lo saudara saya kenapa tidak bisa, saya mau tidak mau harus menantang ini. Jadi seperti menantang maut untuk menebus saudara seperti itu. Dan ini pernah dilakukan ketika saya meninggal itu, dimasukkan kerbau dalam kandang yang paling jahat. Waktu itu kerbaunya agak bulis, dan diberilah tantangan pada omnya saya. Mereka itu ada beberapa orang, silahkan menangkap dengan tangan kosong kalau memang dikatakan bahwa kamu jago. Dan mereka bahkan setelah bicara bahasanya, mantranya itu, lompat dari pagar dan berhadapan muka dengan kerbau ini. Kita semua pada histeris, ini mati atau hidup omin. Ternyata dengan tangan kosong itu dia bisa patah lehernya, dia teriakan mantranya itu, sapinya kaku di tempat.

0: Salah satu nilai utama yang tercermin dalam permainan ini adalah keberanian dan keteguhan hati. Para pemain yang berhadapan dengan hewan liar melambangkan semangat pantang menyerah, sebagaimana masyarakat Timor memandang kehidupan dan kematian sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan ketabahan. Selain itu, Liu Muifui juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas karena permainan ini tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama-sama dalam suasana kolektif yang meneguhkan rasa persaudaraan. Dalam kebersamaan itu, masyarakat saling menguatkan, saling menghormati, dan meneguhkan makna hidup di tengah kehilangan. Dengan demikian, Liu Muifui menjadi refleksi tentang keberanian, penghormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai luhur yang membuat masyarakat tetap tegar, bahkan dalam suasana duka yang paling dalam.
1: Ya, memang ada makna tersendiri ya. Kalau dalam suasana duka itu, orang menembus tantangan atau menembus saudaranya melalui tantangan ya, seperti itu. Kalau waktu itu bahkan dengan penuh air mata ketika dia mematahkan atau mengalahkan sapinya, kerbaunya itu, dengan air mata dia menginjak di atasnya dan menyebut saudara, namanya saudara yang meninggal itu, nenek opa saya itu, dia berteriak dengan histeris dan air mata jatuh menghunus, terima keleongnya dari luar, menghunus keleongnya dan langsung potong kepalanya, tebas lehernya. Dan sangat kita apa ya, masih ingat betul dengan keberanian daripada Om seperti itu. Untuk ritual itu mereka lakukan secara pribadi ya, karena mereka punya mantra dan orang-orangnya sakti. Tapi kalau waktu itu ya, saya teringat waktu itu kegiatannya itu, mereka juga ada istilah teki, jadi mengacukan pacung itu. Tapi itu menggantung beberapa orang di lengannya dan mereka coba mengayunnya. Siapa yang sakti dia boleh masuk kandang. Jadi teki itu juga salah satu permainan yang teringat saya itu. Jadi mereka beberapa orang memegang tangannya dan dia mampu menarik tangannya atau tidak. Ketika dia mampu mengalahkan orang-orang ini, maka dia bisa masuk ke kandang. Jadi sebelum itu juga memang ada tekuki dan terusnya. Salah satu syarat seperti itu. Tapi waktu itu ada juga om yang kalah, tapi dia tidak mau kalah juga. Dia beri tantangan, dia juga ikut masuk. Tapi bahkan hampir sedikit karena tanduk dan apa selimutnya juga robek keluar sendirinya oleh sapi. Bukan anak itu tidak. Jadi kebanyakan itu orang dewasa, orang dewasa. Yang kedua itu orang-orang yang berani ya, berani tidak mendaftarkan diri, tapi mereka bahkan dari jauh berteriak, misalnya seperti itu, saya yang masuk. Jadi mereka antri seperti itu, antri. Nah ini kalau di kandang ya, tapi kalau di luar itu, kalau di luar saya masih ingat betul itu, di luar itu mereka menggunakan satu apa ya, kemampuan magik juga ya, itu namanya abanat itu. Jadi binatang itu di kadang tidak liar sehingga jadi buat lebih liar lagi, tidak tahu mantranya seperti apa, saya tidak tahu. Jadi orang-orang ini nih, mereka punya kemampuan membuat binatang ini liar. Kita yang berburu ini, teringat saya waktu itu, kita yang selama 2 hari itu binatangnya tidak pernah dapat itu. Saya sendiri ya, karena saya sendiri joki kudanya, diikut dalam mengejar. 2 hari berturut-turut itu tidak dapat. Ketika saya pulang tanya bapak, kenapa tidak dapat sapinya? Itu om itu mereka abanat. Nah abanat ini artinya dia membuat binatang ini liar. Dan ketika dia masuk hutan, binatangnya masuk hutan. Ketika dia di luar, binatangnya keluar. Jadi seperti itu mungkin menggunakan kekuatan magic atau apa, saya juga tidak tahu seperti itu. Ya, kalau di kandang itu diuji satu persatu. Yang kalah keluar, yang kalau sudah kalah keluar, kadang dikejar sampai keluar pagar itu keluar. Dan itu satu-satu kalau di dalam kandang. Tapi kalau di alam bebas itu berkelompok. Itu saya ikut bermain di alam bebas, karena kalau di alam bebas saya berani karena kita masih kecil waktu. Jadi di alam bebas itu saya sendiri menunggang kuda ikut-ikut. Kalau siapa yang dapat, karena waktu itu ditawar, siapa yang dapat berarti dia mendapat daging paling banyak dari ini. Maka saya ikut. Nah ini di alam bebas itu kita berkelompok. Saya bersama ada salah satu kakak saya, kami sama-sama menunggang kuda. Dan waktu itu kalau untuk di alam bebas itu kita dilatih seperti itu. Dari kecil itu sudah dilatih untuk berburu. bagaimana memegang tombak, bagaimana memegang keleong di atas, bagaimana menombak di atas dan seterusnya. Jadi ini permainannya sudah dilatih ketika masih kecil. Tapi kalau di kandang itu, mohon maaf ya, saya sendiri belum pernah ikut bermain, hanya sebagai penonton. Tapi kita bahkan panjat pohon itu karena takut itu seperti itu. Kalau di pada orang mati itu hewannya itu akan didapat oleh Atuin Amap itu, yang titik paku itu, tengkorak itu. Dan itu diberi, atau event itu diberi tantangan tadi itu, silahkan ambil sendiri, punya paku ini silahkan diambil sendiri di kandang. Kadang diberi pilihan itu, memasukkan waktu itu kami masukkan 8 ekor, terus diberi pilihan silahkan memilih yang mana. Jadi yang lainnya itu dikeluarkan kembali, silahkan pilih yang mana untuk diambil. Nah itu setelah dia mendapat sapi itu, dia menangkap sapi itu, dia bawa dagingnya. Ya, dan kebanyakan itu didapat dalam keadaan mati, tidak pernah di hidup seperti itu.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibrahim memandang Liu Mui Fui bukan hanya sebagai permainan tradisional biasa, tetapi sebagai bagian dari jati diri masyarakat atau Nipah Meto yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan spiritualitas yang dalam. Permainan ini memiliki nilai heroik yang sangat tinggi, terutama bagi mereka yang diyakini memiliki kesaktian atau kemampuan batin luar biasa. Dalam tradisi masyarakat Timor, orang yang berani ikut dalam permainan ini menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan diri, bukan semata untuk unjuk kemampuan, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada leluhur dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Liu Mui Fui dipandang sebagai ajang kehormatan dan kebanggaan bagi laki-laki dewasa dalam masyarakat atau Nipah Meto.
1: Kalau secara apa ya, kosmologis atau hubung kita dan alam itu, kalau Liu Mui Fui di alam bebas itu ada satu nilai yang sangat luar biasa. Saya sampai sekarang itu masih teringat orang dengan sembarang menembak burung, bahkan burung pipit sekarang pun jarang. Pada zaman dulu itu dilarang. Jadi itu kalau pada zaman Bupati Pitalo ya, kalau tidak salah itu, ada satu aturan adat itu namanya pasu. Jadi kalau ada yang sembarang berburu itu didenda terpaut satu ekor. Nah ini satu nilai yang sebenarnya menjaga alam dan alam sekitar, terutama binatang-binatang yang memiliki nilai apa ya, nilai hubungan kosmologinya yang tinggi. Yang kedua, kalau permainan biasa itu ada nilai heroiknya, kepahlawanan, karena menguji orang-orang yang memiliki kesaktian dalam berburu itu nilai kepahlawanannya. Dan yang terakhir itu, kalau dibilang yang namanya permainan juga ada hiburan itu, nilai hiburannya. Ya, saya sudah banyak menulis tentang ini, sudah tidak ada perlindungan terhadap binatang liar, sehingga tradisi ini sudah mulai punah. Tidak ada pemugaran kembali atau revitalisasi, dan semoga nanti pada acara-acara adat ya akan dilakukan. Dan pada bulan November ini ada satu kegiatan di, kalau tidak salah itu di Niki-Niki itu, saya lihat mereka menggaungkan ada dalam kondisi rundown acaranya itu, ada satu acara Liu Mui Fui, dan mudah-mudahan itu akan dilestarikan karena ini sebagai salah satu mainan tradisional yang hampir punah dan akan dipugar kembali itu.

Pendengar, Liu Mui Fui adalah bagian penting dari adat dan budaya masyarakat atau Nipah Meto yang syarat makna. Di dalamnya terkandung nilai penghormatan terhadap leluhur, keberanian, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Permainan ini bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah simbol kehidupan yang mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kehormatan dalam bingkai adat Timor. Pelestarian Liu Mui Fui menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Melalui upaya pelestarian, makna yang terkandung di dalamnya dapat terus dijaga agar adat tetap hidup dan dihormati.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Penguatan ekonomi lokal dinilai menjadi strategi utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Nusa Tenggara Timur. Itu upaya diharapkan mampu kasih kurang ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar sekaligus kasih naik daya tahan ekonomi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Rio Kasananda bilang, pemerintah daerah perlu kasih kuat ketahanan dari sisi pasokan, produksi, dan efisiensi. Itu langkah dapat dilakukan melalui kelancaran distribusi barang, penguatan cadangan pangan, dan perluasan kerjasama antar daerah. Lebih lanjut, dia bilang bagi pelaku usaha, rekomendasi yang dikasih adalah kasih naik efisiensi biaya produksi, kasih besar penggunaan bahan baku lokal, dan terapkan pencatatan keuangan yang baik. Pengelolaan risiko harga dan nilai tukar juga dinilai penting, terutama bagi usaha yang berorientasi ekspor dan pariwisata. Beralih ke informasi berikut, Pulau Pura di Kabupaten Alor memiliki tradisi unik bernama Olang Mangsari yang berarti cara masyarakat setempat cari hidup. Pelaksana kegiatan pendeta Selvi Putri Fabiola bilang bahwa ini festival jadi langkah krusial untuk mencegah hilangnya kearifan lokal. Topografi Pulau Pura yang bebatu memaksa masyarakat kreatif mengolah jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama buat dong. Selain itu laki-laki di sana juga mengolah nira ke jadi minuman tradisional yang menjadi penopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Itu festival sekarang sudah jadi agenda tahunan resmi yang didukung oleh Dinas Kebudayaan setempat sejak pertama kali diadakan tahun 2022 lalu. Itu acara seni sekedar wisata, melainkan demonstrasi langsung agar pengunjung bisa merasakan pengalaman otentik budaya masyarakat Pulau Pura. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Saudara Obrolan Akamsi menemani Bapak Mama di pagi ini. Kalau tadi pagi Bapak Ote kita bahas tentang SPMB 2026 ya. Ini siang kita bahas tentang pemerataan pendidikan. Jadi setiap anak itu perlu ataupun kalau mau dibilang sih setiap anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan yang inklusif, hak belajar untuk semua anak. Dan sudah bersama-sama dengan Ketong di line Zoom ada narasumber kita ya yang akan menjelaskan terkait dengan kira-kira untuk pendidikan yang inklusif itu seperti apa dan penerapannya di lapangan seperti apa ya. Sudah bersama-sama dengan Ketong ada Bapak Yusuf Kande SPDK. Beliau ini merupakan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Oelmasi. Dan juga ada Ibu Candida Martins Carvalho AMD. Beliau ini merupakan Guru Sekolah Luar Biasa Negeri Oelmasi. Dan langsung saja beta sapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Bapak Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Ya.
2: Selamat pagi.
1: Baik.
2: Selamat pagi Ibu dan selamat pagi pemirsa Pro 4 di mana saja berada.
1: Iya, iya. Pagi ini kita bicara tentang pendidikan inklusif, hak belajar untuk semua anak. Mungkin selama ini masih ada beberapa orang yang berpikiran bahwa ya anak-anak kalau sekolah hanya untuk anak-anak yang non-disabilitas. Tapi mereka melupakan hak dari anak-anak disabilitas ataupun anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan seperti itu ya. Kalau menurut saya panggilnya Bapak Yusuf kah dan juga Ibu Candida atau mungkin ada panggilan lain yang lebih akrab lagi?
3: Bapak Yusuf aja. Bapak Kande bisa.
1: Baik. Atau kita panggil Bapak Kepsek
2: saya. Kalau saya Ibu Candi saja.
1: Oke, Ibu Candi. Baik, kita mulai dari Bapak Yusuf terlebih dahulu sebagai kepala sekolah, Pak. Kalau Bapak melihat bahwa untuk penerapan pendidikan yang inklusif saat ini, apakah memang sudah benar-benar inklusif atau baru sekedar wacana begitu, Pak? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Cara tentang alat SNB inklusi ini, SNB sudah berjalan sudah cukup lama.
1: Ya, Bapak suaranya putus-putus, ya. Bapak.
3: Jadi anak berkebutuhan khusus yang ada di SMP Kabupaten Kupang ada berbagai wilayah di kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Kupang, yaitu dari Ampuang, Amerasi, dan juga wilayah Kupang Timur, ya. Itu bisa masuk di SMP. Tetapi karena kita permohonan ke profesi dan profesi sudah menjawab, lalu pemerintah pusat juga membagikan bangunan sekolah kepada beberapa wilayah, yaitu Amerasi dan Semau. Jadi empat wilayah itu sudah ada SMP yang menampung anak berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus.
1: Baik. Berarti saat ini
3: memberikan pusana untuk memberikan pendampingan, pembimbingan terhadap mereka. Jadi anak disabilitas tidak bisa ditinggalkan.
1: Iya.
3: Sehingga masyarakat yang di wilayah ini ada orang tua yang merasa terganggu atau merasa cemas. Maka sekolah-sekolah luar biasa yang disiapkan tenaga-tenaga pengajar untuk membimbing anak-anak berkebutuhan khusus wilayah di wilayah-wilayah ini. Oleh karena itu, pada saat ini juga sementara kami ada mencari siswa di lingkungan-lingkungan atau wilayah-wilayah yang tadi disebutkan tadi. Untuk bisa didata mereka yang usia sekolah, datang di SMP untuk bisa mendapat pendidikan keterampilan. Maka guru-guru sudah siap. Setiap tahun kami menerima seperti itu.
1: Jadi setiap maka tahun,
3: kami bersyukur bahwa TVRI sudah membantu kami untuk menyampaikan, menyiarkan sehingga masyarakat wilayah-wilayah ini bisa dengar, lalu mereka tidak segan-segan untuk menyerahkan anak-anak bisa belajar di sekolah-sekolah yang tadi saya sebut.

0: yang kelas misalnya SMA itu mereka sudah tamat, berarti mereka kembali ke orang tua.
1: Baik, baik.
0: Gitu. Jadi itu tugas tanggung jawab kami untuk memberi mendampingi mereka.
1: Baik. Ya.
0: Anak-anak berkebutuhan khusus.
1: Baik. Pak Yusuf, saya ke Ibu Kandida lagi ya. Ibu Kandida mungkin bisa menggambarkan ataupun mungkin menceritakan terkait dengan kondisi pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus saat ini di wilayah Kabupaten Kupang khususnya. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan atau mau memberi gambaran tentang anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, sebelumnya saya mau menegaskan bahwa pendidikan itu adalah hak asasi, bukan hadiah atau belas kasihan. Jadi, anak-anak yang ada di wilayah Kabupaten Kupang yang kami bimbing saat ini yang ada di SLB Negeri Oelmansi secara khusus adalah yang pertama anak-anak yang berkebutuhan khusus yang notabene-nya adalah mata, berarti mereka itu tidak bisa melihat.
1: Baik.
2: Yang kedua, anak-anak yang orang awam bilang anak-anak bisu tuli. Kalau di sini kita bilang tunarungu.
1: Yeah.
2: Kalau yang tadi menyangkut mata, itu tunanetra. Terus yang ketiga, anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata. Anak-anak di sini, di sekolah, kami biasa disapa dengan anak-anak tunagrahita. Itu anak-anak yang akhirnya di bawah rata-rata. Yang berikut, yang keempat, anak-anak yang fisiknya terhambat, seperti tangan, kaki, atau badannya tidak bisa melakukan atau tidak bisa bekerja atau beraktivitas seperti kita yang normal, itu anak-anak di sini kami sapa dengan anak-anak tuna daksa.
1: Baik.
2: Nah, itu yang kami tampung atau yang kami asuh di SLB Negeri Oelmansi. Anak-anak ini di sini kami bukan hanya untuk pelajarannya, tidak. Kalau kami di SLB pelajarannya itu dia hanya akademiknya hanya 40%. Kami lebih banyak ke keterampilannya 60%.
1: Baik, jadi lebih banyak memberikan ini ya praktek ya Bu ya bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Iya. Keterampilan kami lebih banyak ke keterampilan. Mungkin saya mau jelaskan juga keterampilan yang ada di SLB Negeri Oelmansi. Ada 4 keterampilan. Yang pertama keterampilan kriya kayu. Itu anak-anak bisa membuat sesuatu dari kayu atau dari bahan-bahan kayu menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya, contoh kecil, di sini anak-anak bisa membuat sendok nasi dari kayu, terus tempat tisu, terus tempat untuk bisa taruh tempat aqua, itu salah satunya. Terus di sini ada lagi keterampilan tata boga. Anak-anak diajarkan bagaimana dia bisa membuat kue, memasak yang enak. Tapi karena anak-anak di sini, anak-anak yang dibilang anak-anak disabilitas, jadi mereka hanya bisa bikin teh saja itu sudah sangat luar biasa.
1: Baik.
2: Tetapi biar mereka begitu, mereka bisa ikut lomba, Ibu.
1: Perlombaan yang diikuti
2: anak
1: juga.
2: Anak SLB. Iya.
1: Jadi untuk jenis-jenis lombanya apa saja, Ibu? Yang pernah mereka
2: ikuti? Oh, di sini. Di tadi kan saya belum sebutkan sampai selesai. Yang berikut ada keterampilan kecantikan, tata kecantikan.

0: cantikan.
1: Iya.
0: Nah, yang berikut lagi ada keterampilan tata busana. Dan tidak kalah saing dengan empat keterampilan ini, kami di SLB olahraga juga sangat
1: Iya.
0: menonjol. Yang biasa diperlombakan antara lain yang empat keterampilan ini tadi, ada di dalamnya itu ada juga daur ulang dari bahan bekas.
1: Iya.
0: Itu biasanya setiap tahun kita diperlombakan di provinsi.
1: Baik.
0: Nah, sampai provinsi, kalau ada empat keterampilan ini atau ada daur ulang tadi, ada olahraga, bidang olahraga, kalau anak-anak mereka juara, maka akan diperlombakan di pusat.
1: Baik.
0: Biasanya setiap tahun seperti itu.
1: Oke.
0: Mungkin saya mau jelaskan lebih detail lomba-lomba yang mereka perlombakan. Setiap tahun itu kita lomba, contohnya tata busana. Tata busana baru tahun kemarin mereka lomba
1: Ya.
0: membuat rompi dari kain adat. Itu lomba antara SLB, CNTT.
1: Baik.
0: Ya, itu salah satu yang terlombakan. Terus kalau kecantikan mereka merias kuku.
1: Baik.
0: Itu dari kecantikan. Kalau dari tata boga, mereka membuat kue pengantin.
1: Oh iya. Yeah.
0: Itu yang diperlombakan tahun ini. Tapi karena kami siswa untuk berapa lomba yang tadi saya sebutkan tidak ada,
1: Iya.
0: karena biasanya diperlombakan dari pusat sudah tentukan. Juknisnya sudah ada. Contohnya,
1: Iya.
0: kalau dari baru-baru kita diperlombakan tata busana dari tunagrahita. Itu anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata. Tapi karena siswa tersebut tidak ada, jadi kita tahun ini untuk tata busananya kita kosong dari SLB BUMN masih. Tapi yang kami ikut ini tahun adalah kriya kayu. Begitu, mungkin secara garis besarnya seperti itu, Ibu.
1: Iya, jadi kalau mau dibilang bahwa anak-anak yang bersekolah di SLB Negeri Oelmasi ini ya itu anak-anak yang di ini ya dilatih kemampuan mereka ya Ibu ya. Sehingga bisa dikatakan apa yang mereka pelajari
0: Ya.
1: di SLB ini anak-anak disabilitas pelajari ini sama juga dengan apa yang dipelajari mirip-mirip lah ya dengan anak-anak non-disabilitas ya yang ada di sekolah umum begitu Ibu ya.
0: Iya, seperti itu, Ibu. Karena anak-anak itu punya hak untuk belajar,
1: Iya,
0: Ibu.
1: betul.
0: Mungkin di momen yang bagus ini, saya mau bilang ke seluruh masyarakat yang ada di NTT yang mungkin
1: Iya.
0: saat ini mendengar suara kami, saya dengan kepala sekolah, kami mau menghimbau kepada anak-anak atau kepada keluarga yang mempunyai anak-anaknya disabilitas, jangan pernah malu.
1: Iya.
0: Mari antar ke SLB terdekat yang ada di rumah, ada di kabupaten ini Bapak Mama,
1: Iya.
0: yang ada di kecamatan Bapak Mama, antar anak-anak untuk bisa belajar. Karena anak disabilitas mereka punya hak untuk belajar sama seperti anak-anak umum, anak-anak reguler pada umumnya, Ibu.
1: Dan kalau bicara soal pendidikan bagi anak-anak disabilitas ya ataupun anak-anak spesial ini anak-anak berkebutuhan khusus ya. Untuk penjaringannya sulitkah? Karena kalau tadi Pak Yusuf sempat menjelaskan bahwa baru 70 lebih anak yang bersekolah di SLB atau memang daya tampungnya hanya sampai 70 nanti yang lain tamat baru buka lagi pendaftaran seperti itu. Dan untuk mengajak anak-anak bisa sekolah di SLB Negeri Elmasi ini, apakah mengalami kesulitan begitu Ibu? Apakah ada penolakan dari orang tua atau mungkin ya banyak yang sudah sadar bahwa anak-anak mereka butuh pendidikan. Silakan.
0: Baik, Ibu. Kenapa tadi di kami punya sekolah baru ada 72? Yang pertama, letak rumah dengan sekolah sangat jauh. Contohnya seperti di Angfoang. Di Angfoang ini banyak anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi jarak dari Angfoang ke SLB Negeri Oil Masih sangat jauh. Maka masalahnya itu, masalah pertama itu jarak. Jarak. Yang kedua, Ibu, ada anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di seputaran wilayah Patuleu, wilayah Patuleu Tengah, ada di wilayah-wilayah Kabupaten Kupang sekitarnya. Tetapi orang tua pada umumnya tidak mau menyekolahkan anak-anak mereka di SLB.
1: Kenapa? Ada
0: banyak persepsi masyarakat di SLB itu menampung anak-anak yang gila, ya. Maaf ya, Ibu.
1: Anak-anak mereka menganggap bahwa anak-anak disabilitas ini adalah anak-anak yang ini ya mengalami gangguan mental begitu.
0: Iya, Ibu. Jadi orang tuanya malu. Malu untuk bawa anak ke sekolah.
1: Baik.
0: Makanya jumlah anak atau jumlah siswa yang ada di setiap SLB yang ada di Kabupaten Kupang itu masih sangat minim. Ternyata di lapangan waktu kita turun penjaringan, mungkin saya mau jelaskan, Ibu. Kami sekarang lagi turun penjaringan ke setiap kecamatan.
1: Baik.
0: Dari gereja ke gereja. Dari kantor desa ke kantor desa, dari kantor lurah ke kantor lurah. Untuk kami lebih dekat lagi, turun ke setiap instansi tadi, biar dari mimbar-mimbar gereja, dari warta-warta mimbar bisa menghimbau ke masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, mari bawa anak-anak ke SLB. Kami di SLB menanti. Karena anak-anak berkebutuhan khusus punya hak yang sama dengan anak-anak reguler pada umumnya. Siapa lagi yang mengasah ilmu mereka? Kami guru-guru SLB menanti.
1: Baik. Ya, tapi kalau menurut penjelasan Ibu tadi ya, bahwa sebenarnya masih ada beberapa anak di luar sekolah ataupun yang memang masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang, tetapi orang tuanya masih menolak untuk menyekolahkan mereka di SLB dan akhirnya mereka tidak mendapatkan pendidikan seperti itu. Hanya di rumah saja?
0: Iya. Seperti itu, Ibu. Bahkan kami sudah turun ke orang tuanya, bahkan dari sekolah sudah lebih kita melakukan pendekatan pribadi dengan orang tua, tapi itu sudah mungkin pemahaman orang tua yang pertama mungkin minta maaf dia mungkin malu.
1: Baik.
0: Atau mungkin pikir anak ini hanya membawa istilahnya pada umumnya mereka bilang anak membawa sial. Ternyata tidak seperti itu. Anak-anak disabilitas punya keunggulan tersendiri. Hanya karena orang tua tidak bawa datang untuk kita asah, ya mereka seperti itu, Ibu. Hanya di rumah, kasihan mereka tiap hari di rumah. Tidak keluar kemana-mana.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Ya, jadi anak-anak hanya dibiarkan di rumah begitu saja tanpa mendapatkan pendidikan. Dan kalau yang jaraknya jauh, apakah mungkin ada seperti pendampingan dari SLB negeri begitu untuk kunjungan ke rumah-rumah sehingga biarpun mereka jaraknya jauh dan tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, mereka masih bisa mendapatkan pendidikan dari rumah begitu, Ibu?
0: Baik, saya menjelaskan. Kami di SLB ada asrama.
1: Ya.
0: Ada asrama. Kalau ada anak-anak yang bersedia untuk tinggal di asrama, di SLB ada asrama.
1: Ya.
0: Tahun-tahun kemarin ada bantuan dari pemerintah
1: Ya.
0: untuk asrama ada. Itu yang pertama untuk anak-anak yang jaraknya jauh, contohnya dari Pariti, dari Amfoang,
1: Ya.
0: mereka tinggalnya di asrama. Tapi ada anak-anak yang mereka namanya anak-anak disabilitas,
1: Ya.
0: mereka itu kadang-kadang tidak jauh dari orang tua. Itu dia seputaran Fatuleu, dia seputaran Nebonat, dia seputaran Takari. Itu kita guru-guru melakukan SJJ,
1: Apa itu?
0: sekolah jarak jauh.
1: Oh, sekolah jarak jauh ya.
0: Berarti kami dari sekolah yang mengunjungi atau mereka itu belajar di rumah. Jadi kita dari sekolah yang ke rumah.
1: Baik.
0: Belajarnya di rumah. Kami di sini siswa SJJ-nya ada 20 orang.
1: Baik. Jadi itu semuanya tersebar di wilayah Kabupaten Kupang atau yang di Amfoang saja, Ibu?
0: Itu dia tersebarnya wilayah Kabupaten Kupang. Dia seputaran Kabupaten Kupang.
1: Iya. Baik. Ibu sudah ada yang gabung, kotong sapa dulu yang sudah gabung di line telepon ya. Baik, silakan buat bapak mama, bapak saudara dong semua yang mau gabung untuk tanya-tanya ya dengan narasumber kita. Jadi ini pagi kotong mbak omong tentang pendidikan inklusif. Ini merupakan hak bagi semua anak Nusa Tenggara Timur ya untuk mendapatkan pendidikan begitu. Baik, sambil menunggu yang mau gabung lagi, kita ini ya bincang-bincang kembali dengan Ibu Kandida. Begitu ya, Bu ya, saya panggil.
0: Ya.
1: Tapi sebelum lanjut, Ibu, saya ingin menyapa Pak Yusuf juga. Pak Yusuf masih bersama kami kah?
2: Ya, siap
1: Ya.
2: bersama.
1: Bapak, ini kan tadi disebutkan oleh Ibu Kandida bahwa masih ada orang tua yang menolak untuk menyekolahkan anak-anak mereka begitu. Pendekatan dari pihak sekolah sendiri seperti apa, Pak? Silakan. Untuk
2: Ya,
1: meyakinkan
2: seperti
1: bahwa.
2: tadi, penjelasan dari Ibu tadi
1: Iya.
2: itu benar sekali. Saya buatkan jadwal tugas guru-guru untuk mendampingi siswa yang berada di lingkungan jauh dari lingkungan sekolah. Jadi setiap minggu itu mereka kunjungi 3 kali, bahkan 4. Jadi orang tua merasa kadang-kadang sibuk. Mereka sibuk dengan urusan misalnya kebun atau sawah, maka tidak antar anak.
1: Baik.
2: Maka guru-guru punya keterpanggilan menjadi guru SLB, berarti wajib untuk mendampingi di rumah-rumah anak-anak yang tadi disebutkan tadi, sehingga mereka mendapat pengetahuan dan keterampilan. Nanti kalau sudah tingkat SMA, sudah kirim ke SLB di asrama yang tadi disebutkan tadi itu, paling bukan tidak itu benar, asrama SLB memang tersedia. Tersedia hanya karena anggaran dari pemerintah provinsi biasa kasih setiap tahun. Hanya ini tahun yang mengalami kendala, hambatan, sehingga seluruh SMP, bahkan SMP Ormas juga tidak mendapat bantuan. Makanya barangkali dalam beberapa bulan ke depan atau tahun depan, mereka perhatikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hingga anak-anak tidak ditinggalkan. Tetapi mereka perhatikan, berarti anak-anak bisa belajar dengan baik. Anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jadi guru-guru tidak hanya datang absen, setelah itu mereka langsung menuju ke tempat-tempat anak-anak yang tinggal dengan orang tua mereka di masing-masing kampung halaman.
1: Baik, baik. Iya.
2: Itu yang tugas kami guru-guru SMP Ormas
1: iya.
2: untuk menjalankan tugas di tempat ini.
1: Baik. Bapak, tadi ada penjelasan dari Ibu Kandida bahwa memang masih banyak orang tua yang menolak untuk menyekolahkan anak mereka dan menganggap bahwa apa yang dialami oleh anak mereka ini adalah sesuatu yang tabu, yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang begitu. Pendekatan dari pihak sekolah sendiri untuk meyakinkan orang tua bahwa anak-anak dengan kondisi apapun ya, dengan kondisi bagaimanapun tetap harus bisa mendapatkan pendidikan seperti itu. Silakan Pak. Pendekatan yang dilakukannya seperti apa? Untuk membujuk lah istilahnya, biar orang tua mau kasih sekolah dompung anak di SLB. Ya.
2: Benar sekali yang seperti Ibu tadi sampaikan itu adalah pengalaman yang lalu sehingga anak-anak tidak tertinggal dalam pengetahuan dan keterampilan.
1: Baik.
2: Jadi karena anak-anak berkebutuhan khusus, orang tua pikir karena antasannya susah. Apalagi anak-anak begitu bisu tuli, kita mau pergi, dia bilang nanti jadi apa?
1: Yeah.
2: Saya bilang, pasti guru-guru, pasti orang tua bahwa yang penting dia bisa sekolah, terampil, sehingga bisa mandiri, tidak jadi beban orang tua.
1: Iya, yeah, betul.
2: Di rumah. Jadi ketika anak-anak sudah dewasa, berarti terampil. Keterampilan yang difokuskan di sekolah ini. Maka keterampilan-keterampilan yang difokuskan itu di sekolah itu, tadi Ibu sampaikan, Ibu Murta sampaikan benar sekali.
1: Yeah.
2: Nah, yang pertama adalah keterampilan karya kayu itu, lomba tingkat nasional seluruh Indonesia itu hanya SLB Olmas yang juara satu.
1: Wah, luar biasa.
2: Masih kalah SLB semua.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Di Indonesia. Di tahun 2019. Dan 2003.
1: Iya.
2: 2020. Itu semua kami lakukan karena pendampingnya.
1: Iya.
2: Jadi itu jadi contoh kami buat untuk orang tua yang anaknya tidak mau sekolah.
1: Iya.
2: Anak-anaknya dibimbing supaya datang di sekolah sehingga mereka dapat keterampilan dan pengetahuan sehingga jangan jadi beban bagi orang tua. Sehingga anak-anak itu mereka lepas untuk bersekolah.
1: Baik.
2: Ketika guru-guru sudah sampaikan, maka mereka sadar. Jadi tidak anak-anak jadi beban di orang tua di rumah masing-masing.
1: Baik, baik. Yang pasti dengan anak-anak disekolahkan di SLB Negeri Elmasi ini, mereka lebih mandiri begitu ya Pak ya?
2: Iya. Betul.
1: Ilmu yang mereka dapati itu bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu ini yang menjadi alasan kenapa di SLB Elmasi ini lebih banyak mengajarkan praktek begitu daripada teori begitu Pak ya?
2: Iya.
1: Ya. Saya ke Ibu Kandida, Ibu Kandida.
0: Iya,
1: Ibu Kandida, ini kan tadi ada pendekatan-pendekatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Kalau di lapangan sendiri, Ibu sebagai tenaga lapangan yang bukan hanya sekedar mengajar tapi juga meyakinkan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka begitu, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Apakah ada yang sampai berkeras begitu dan mati-matian sonde boleh, bepo anak sonde boleh, bahwa keluar rumah begitu.
0: Iya, untuk persoalan ini sampai hari ini saya sudah lama di SLB.
1: Iya.
0: Memang awalnya kejadian itu ada. Ada. Bahkan kita ketemu orang tua, kita pergi orang tua lihat kita, mereka acuh tak acuh. Mereka bilang, untuk apa ibu anak ini mau sekolah lagi? Dia sudah begini, biar sudah ibu. Tapi kami dengan cara hari pertama kami pergi tidak luluh hati orang tua. Hari kedua kami pergi lagi. Hari ketiga kami pergi lagi. Orang tua luluh. Dan kami tidak pernah kami bilang, mari kita jalan dengan Tuhan, kita berdoa, pasti Tuhan buka jalan.
1: Iya.
0: Itu yang kami lakukan selama penjaringan, sudah berapa tahun kami turun ke lapangan, banyak sekali kendala yang kami temukan.
1: Iya. Tapi dari pihak seperti SLB itu sendiri, Ibu apakah bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mendata anak-anak disabilitas yang belum sekolah begitu? Atau sekolah punya data sendiri untuk anak-anak yang belum mendaftar begitu?
0: Kami dengan dinas sosial tidak, kami langsung di bawah SLB, di bawah naungan dinas pendidikan. Kami punya data sendiri dan data itu kami biasa laporkannya setiap di sini mau bilang laporan bulanan, itu laporan-laporan itu kami laporkannya setiap bulan ke dinas pendidikan.
1: Baik, baik. Tapi kalau itu, data itu yang dimiliki oleh SLB sendiri atau dinas pendidikan, apakah sudah mencatat begitu berapa banyak anak-anak yang belum mendaftar ataupun mendapatkan pendidikan begitu di SLB Negeri UL Masik? Silakan, Ibu.
0: Untuk data kami untuk anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan, kami sementara masih melakukan penjaringan, Ibu. Untuk tahun, mungkin saya kasih contoh tahun kemarin, tahun pelajaran 2025-2026, anak yang kita sudah data berjumlah, waktu itu berjumlah 20 lebih orang. Nyatanya yang masuk sekolah hanya 15. 15 yang datang ke sekolah. Tapi yang 10-nya itu, oh, itu sudah kendalanya yang tadi itu. Orang tuanya mungkin tidak mau lagi untuk anaknya ke sekolah. Maka tahun ini, penjaringan ini, kami turun lagi ke anak tersebut. Orang tua, kami harus ketemu lagi orang tua yang tadinya anaknya sudah daftar dari tahun kemarin, nyatanya mereka tidak ke sekolah, tidak bawa anaknya ke sekolah, kami akan turun lagi, jaring lagi anak-anak ini.
1: Baik, luar biasa ya. Pantang menyerah, Ibu, ya, untuk bisa membawa anak-anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan seperti itu, ya?
0: Iya.
1: Iya. Dan berarti yang terdaftar saat ini adalah anak-anak yang memang rumah mereka itu berada di sekitar sekolah begitu, Ibu. Jarak ada,
0: iya,
1: jarak,
0: untuk
1: ada jarak-jarak kemarin, begitu kah? Jarak misalnya 500 meter dari sekolah atau mungkin 1 kilo dari sekolah baru terdata begitu.
0: Oh, di sini pada umumnya anak-anak dia rumahnya semua pada 3 kilo ke atas. Tidak ada yang dekat dengan rumah.
1: Oh iya.
0: Jadi anak-anak itu yang di seputaran wilayah SLB Negeri UL Masih, contohnya di Naibonat, di Camplong, di wilayah Desa Kuimasi, mereka itu diantar oleh orang tuanya.
1: Baik.
0: Karena jaraknya tidak dekat dengan sekolah, Ibu.
1: Baik, berarti tidak ada ketentuannya. Biasanya kan ada ketentuan, oh ini anak yang bisa sekolah di SLB UL Masih tetap muka ya, yang tetap muka, Ibu, ya, adalah anak-anak yang sekolahnya rumahnya jarak dari sekolah berapa kilo begitu. Dan yang
0: kami punya ketentuan seperti itu karena kebanyakan anak-anak disabilitas ini rumahnya jauh dari lingkungan sekolah. Jadi anak-anak yang ada di wilayah yang dekat-dekat lingkungan sekolah, contohnya yang tadi saya sebutkan, mereka itu belajarnya tatap muka di sekolah.
1: Baik.
0: Tapi kalau anak-anak yang ada di wilayah Takari, wilayah Fatuleu, itu kita guru-guru turun ke rumahnya setiap, tadi Bapak Kepala sudah jelaskan, satu minggu kami 4 kali kunjungan ke rumah-rumah anak-anak disabilitas tersebut.
1: Baik, baik. Berarti sampai ke Amarasi Barat juga, Ibu?
0: Oh iya, Ibu, mungkin saya mau jelaskan. Di Amarasi Barat mereka itu SLB-nya sudah ada.
1: Oh, sudah ada.
0: Mereka di sana ada SLB Amroid.
1: Amroid. Baik, baik. Jadi kalau di Kabupaten Kupang sendiri ada berapa SLB, Ibu?
0: Di Kabupaten Kupang sendiri ada SLB, ada 4 SLB, SLB Negeri UL Masih sebagai senternya, terus ada SLB Negeri Amroid, itu letaknya di Amarasi Barat, ada SLB Negeri Nusa Bungtilu, adanya di Semau, ada SLB Baktiluhur.
1: Baik.
0: adanya di bawah mata Ibu.
1: Jadi sudah ada pos, istilahnya sudah ada pos-posnya ya Ibu ya.
0: Iya, iya, sudah ada pos-posnya.
1: Biar yang mengajar juga sulit jalan terlalu jauh begitu ya.
0: Iya. Ya. Karena kami guru-guru di SLB itu sudah ada yang masih belum bisa bawa kendaraan. Ya, jadi pas kita turun ke lapangan waktu kunjungi anak-anak, ya nebeng sama teman-teman yang bisa membawa kendaraan. Ya. Jadi kalau contohnya kalau jauh sampai Amarasi, itu sangat jauh. Jadi kami punya doa bersama. Tahun-tahun yang sebelumnya kami doa bersama, nyatanya doa kami itu Bapak Kepala ajukan ke pusat, dari pusat jawab, tambah SLB satu lagi di Kabupaten Kupang, tepatnya di Amarasi Barat, dan satu lagi di Semau, satunya itu di bawah mata. Akhirnya kami bersyukur karena di Kabupaten Kupang SLB-nya ada 4.
1: Baik. Ada berapa tenaga pendidik, Bu, yang apakah juga ada terapisnya begitu?
0: Kami di SLB Negeri Walmasi tenaga pendidik pendidiknya ada 35.
1: 35.
0: Tenaga kependidikannya ada 15. Jadi kami tenaga kependidikan itu tenaga administrasi, tapi kami tenaga administrasi kami siap pakai Ibu.
1: Baik, iya sudah terlatih.
0: Kami juga, biar ya. Tenaga administrasi kami siap pakai di maupun di guru, kami juga bisa di administrasi.
1: Baik, baik. Berarti selain ada guru-guru yang ditugaskan untuk di lapangan ya mengajar anak-anak begitu, ada juga yang mengajarnya di sekolah begitu ya Bu ya?
0: Iya Ibu, karena kami di SLB satu siswa satu guru.
1: Oh iya.
0: Jadi tidak bisa satu guru dia 5-6 siswa, tidak ada. Karena anak-anak disabilitas perlu pembelajarannya harus khusus Ibu.
1: Iya betul.
0: Contohnya di sini kami autis. Satu siswa satu guru.
1: Baik.
0: Dia kalau ikut aturannya autis itu satu siswa bisa 2 guru. Tapi karena kami kekurangan guru, jadi satu siswa satu guru.
1: Oh, seperti itu ya. Baik, baik. Ya, Ibu Kandida dan juga Pak Yusuf Sondetrasa Kotong sudah berada di penghujung obrolan Akamsi pagi ini. Mungkin sebagai closing statement harapannya bagi orang tua ataupun pemerintah daerah ya, agar anak-anak disabilitas ataupun anak-anak berkebutuhan khusus ini tetap bisa mendapatkan pendidikan. Silakan Bapak Kepala Sekolah dulu, nanti ditutup oleh Ibu Kandida ya.
2: Baik, terima kasih dari TVRI telah
1: RRI ya Bapak ya.
2: Ya, RRI telah meluangkan waktu untuk membagikan pengalaman, dan kami bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman kami dalam tugas di SLB yang kami hadapi, anak-anak berkebutuhan khusus itu kami tugaskan di sini. Maka saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada TVRI telah menyambung sehingga menginformasikan kepada orang tua di wilayah masing-masing sehingga mereka juga merasa semangat untuk bisa tak sekolah anak-anak di SLB yang di Kabupaten Kupang.
1: Baik, baik. Ya silakan Ibu Kandida.
0: Baik, dari saya, para pendengar Pro 4 Kupang di mana saja berada, keterbatasan fisik dan mental bukanlah penghalang bagi seorang anak untuk mengecap indahnya dunia pendidikan. Anak-anak di SLB tidak butuh kasihan. Mereka butuh kesempatan dan ruang yang sama untuk belajar. Mari kita gandeng tangan mereka, karena mereka adalah mutiara NTT yang berhak bersinar dengan caranya sendiri.
1: Baik. Baik, Ibu. Iya, terima kasih Pak Yusuf dan juga Ibu Kandida sudah berbagi di obrolan AKAMSI pagi ini. Sukses selalu untuk semua kegiatannya dan juga pelayanannya.
0: Terima kasih Ibu, sampai ketemu lagi di lain waktu.
1: Iya, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, salam budaya.
0: Dan
1: baik, Bapak Mama.
0: Selamat pagi, Tuhan berkati.
1: Amin, terima kasih. Shalom.
0: Salam budaya.
1: Iya. Baik Bapak Mama, Saudara, demikian kita punya bincang-bincang dengan Kepala Sekolah dan juga Guru dari Sekolah Luar Biasa Negeri Oelmasi ya. Dan berharap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru ini bisa membuat orang tua ya lebih paham lagi bahwa anak-anak berkebutuhan khusus pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, Beta Christine mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di pagi ini dan tentunya sehat-sehat selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di hari Kamis ini. Berharap segala sesuatu yang kau lakukan bisa berakhir dengan manis. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Budaya membaca di lingkungan keluarga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan literasi sekaligus karakter anak. Hal tersebut karena anak lebih banyak kasih habis waktu dengan orang tua di rumah. Penanggung jawab Kemitraan Pusat Pengembangan Anak PPA Gereja Masa Depan Cerah MDC Tuapukan, Pendeta Octavianus Nale bilang, kebiasaan membaca sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua yang suka baca akan jadi teladan yang baik sehingga dapat mendorong anak kasih tumbuh dia pun minat baca sejak usia dini. Dia bilang seseorang yang punya kemampuan literasi yang baik seandainya mampu baca sebuah teks tetapi juga memahami isi bacaan tersebut. Selain itu dia dapat kasih tahu kembali informasi yang dia terima dengan baik. Dia tambah bahwa kebiasaan membaca memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter anak. Lewat bacaan, anak terima pengetahuan yang membantu kasih beda perilaku yang baik dengan yang sone baik. Beralih ke informasi berikut, Festival Olang Mangsari tahun 2026 menjadi momentum penting buat masyarakat Pulau Pura untuk merevitalisasi identitas dongpung budaya yang tak lalu luhur. Itu kegiatan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 sampai 25 Juni bertempat di pesisir pantai indah Pulau Pura. Laksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola bilang bahwa revitalisasi budaya adalah target utama agar jati diri warga Sonde cepat hilang. Panitia penyelenggara justru buat berbagai persiapan matang untuk jemput para pengunjung dari luar daerah yang sangat antusias untuk hadir. Sinergi dengan berbagai pihak dan dinas terkait terus dibangun guna kasih sukses perhelatan yang sumasok tahun kelima ini. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas

0: bahkan kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, bahwa membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul, ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja, dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak, tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah, sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering, itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya, juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal, tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua kan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan, dia sudah memenuhi syarat-syarat semuanya. Seperti itu.
0: Pangan lokal merupakan hasil

0: Kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Budaya membaca di lingkungan keluarga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan literasi sekaligus karakter anak. Hal itu karena anak lebih banyak kasih habis waktu dengan orang tua di rumah. Penanggung jawab Kemitraan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Gereja Masa Depan Cerah, Tua Pukat, Pendeta Octavius Nale, bilang kebiasaan membaca sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga. Kotong beralipi kotong informasi berikut. Festival Orang Mangsari tahun 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat Pulau Pura untuk merevitalisasi identitas Dong punya budaya yang tak lalu luhur. Itu kegiatan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 sampai 25 Juni. Ini bertepat di pesisir pantai indah Pulau Pura. Pelaksanaan kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola bilang bahwa revitalisasi budaya adalah target utama agar jati diri warga Sonde cepat hilang. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perompat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat siang untuk bapak mama kakak adik bapak saudara dong semua. Apa kabar di siang hari ini? Senang sekali Peter Rogen kembali hadir untuk temani ya bapak saudara dong semua di ini edisi ya. Edisi Kamis 18 Juni 2026. Selamat siang, selamat berapa saja dengan berbagai aktivitas di ini siang dengan cuaca yang sangat mendukung ya. Bukan berarti kotong harus mengeluh. Terlalu panas ya. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, seperti biasa di Sasando Siang sampai nanti di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, Beta akan temani bapak saudara dong semua dengan ragam informasi tentang kotong pembudaya, dari tarian, tradisi, dan masih banyak lagi yang akan Beta hadirkan untuk temani kebersamaan di ini siang. Untuk itu bapak saudara semua, siapa nih yang pendukung Portugal yang pada pagi tadi menyaksikan pertandingan yang begitu seru ya, mau tidak mau Portugal ya harus menerima kenyataan untuk mendapatkan hasil seri 1-1 melawan Kongo ya. Waduh, ini Kongo juga wah bagus juga. Memang kalau untuk sekarang banyak ya negara-negara yang lolos ke Piala Dunia bukan sekedar lolos begitu-begitu saja, tetapi tentunya dengan lolos kualitas yang sangat mumpuni. Ya, kita bisa lihat Spanyol kemarin bisa ditahan dengan Tanjung Verde ya dengan 0-0, begitupun juga Portugal ya dengan generasi emas pemain-pemain bintangnya dari setiap klub-klub Eropa yang ada. Ini juga harus ditahan ya dari negara-negara yang memang sonde dianggap, tetapi ketika untuk tampil di ajang sebesar Piala Dunia mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, dan juga Inggris yang bertemu Kroasia, akhirnya Inggris keluar ya sebagai jawara dengan skor 4-2. Harry Kane ya tentunya dengan memberikan 2 gol, dan juga ada Rashford yang sudah ketinggalan ya 1 golnya. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, selamat siang saja ya, ya dengan berbagai aktivitas ataupun juga yang sementara siang hari ini menyaksikan pertandingan Piala Dunia Kolombia ya, ada Luis Diaz nih. Waduh. Untuk itu bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, selamat siang saja dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Suara ya, budaya.
1: Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya spesial di kesempatan kali ini pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada Kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang Kakak Nia.
2: Selamat siang Kakak Feli, selamat siang semuanya.
1: Apa kabar Kak Nia?
2: Alhamdulillah sehat, baik semuanya.
1: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini Kakak Nia ya, di tengah kesibukannya ya, di tengah banyak banjiran orderan nih Bapak Mama Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan Kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik ya, ini ya, penasaran sekali ya produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih Kak Nia untuk Ketong pendengar setia Pro 4 juga nih, sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
2: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo. Untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan, kita jual selama satu bulan, alhamdulillah banyak pesanan terus.
1: Banyak yang muji gitu kok.
2: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu. Alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
1: Jadi memang dari 2023 itu awal mulanya ya Kak?
2: Iya, awal mulanya.
1: Penasaran nih Kak Nia nih, terinspirasi dari mana nih sampai mau buat dessert ya? Ini kalau mau dibilang bidang dessert ya Kak ya,
2: ada boleh.
1: Jajanan-jajanan tradisional juga, ada dessert juga, dan kalau mau dibilang sekarang sudah fokus dengan satu menu yaitu kue mochi. Nah, dari semua cerita yang sudah tadi Kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih Kak? Dan kenapa pilih dessert?
2: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya Kak ya. Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak, saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice, pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi, jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga, katanya enak. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja gitu.
1: Baik ya, luar biasa menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pak Lik ini memang lahir dari passion ya Kak.
2: Iya.
1: Berarti ini Kak punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
2: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
1: Passionnya
2: jualan. Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan, tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh.
1: Oke.
2: Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah.

0: mochi itu ya. Sejauh ini di dapur Pak Li, tapi dapur Pak Li ini apa sih Kak? Karena kan yang jual Kak Nia ya.
1: Dapur Pak Li itu sebenarnya, Pak Li itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
0: Bapak kici.
1: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Li itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya yang udah lama di Kupang kan suami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
0: Oke, bapak kecil, jadi dapur Pak Li begitu.
1: Iya.
0: Beta waktu beta kontak pertama itu beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Li ini kayaknya bapak ya, Bapak Li gitu ya. Ternyata itu namanya saja yang disematkan.
1: Iya.
0: Oke. Nah, menu-menu yang ditawarkan nih Kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
1: Dari awal ya Kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya Kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
0: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya?
1: Mengikuti, ya tren pasar, tapi tetap ada yang stay, kayak mochi.
0: Ada menu andalannya.
1: Iya, tetap.
0: Oke, baik, menarik sekali. Ternyata kalau mau dilihat banyak juga ya Kak ya? Banyak juga yang ditawarkan, jadi soalnya cuman dia pemanis di tampilan, tapi juga variatif dari rasa.
1: Iya.
0: Dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik.
1: Iya.
0: Sambil ngopi, ngeteh sambil sore hari.
1: Betul.
0: Boleh langsung order di dapur Pak Li ya.
1: Iya.
0: Nah, jenis mochi mungkin ya. Sekarang lebih banyak mochi ya.
1: Iya.
0: Yang lebih fokus ke dessert, dessert kayak mochi begitu. Yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih? Best seller deh di dapur Pak Li.
1: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
0: Kok durian?
1: Iya. Karena apa ya?
0: Kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu.
1: Tapi banyak yang suka durian. Paling banyak kalau misal di CFD di Sabua gitu saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
0: Yang betul.
1: Iya. Sekali kalau mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6.
0: Iya.
1: Nah, satu box isi 6. Nanti baru kalau mau tambah baru varian lain. Tapi kalau yang suka durian full durian.
0: Jadi memang benar-benar best sellernya ini si durian ini ya.
1: Iya.
0: Kak tahu kok Sonde kenapa orang bisa sangat suka isian durian ini?
1: Karena durian enak ya. Kayaknya durian untuk es juga enak buat.
0: Iya. Apalagi dibalut dengan lembutnya mochi
1: gitu
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, bapak-bapak saudara ya. Dan memang ternyata dapur Pak Ling ini punya salah satu primadona ya, kalau mau dibilang ya, yaitu mochi isian durian. Dan ini yang bikin pelanggan balik lagi.
1: Iya.
0: Oke, banyak yang repeat order juga.
1: Banyak.
0: Ya? Oke, ya dari mochi ciri khas dari dapur Pak Li ini tentunya pasti dibuat dengan sangat detail juga ya, Kak ya. Pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini Kak, karena tadi sudah dari 2023, terus penambahan varian-varian lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini Kak?
1: Suami.
0: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
1: Support system itu suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi semuanya lah pokoknya suami.
0: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
1: Sejauh ini paling banyak sama suami, tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance, jadi panggilan aja gitu.
0: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya, suka jajan-jajan gini juga ya.
1: Nggak terlalu sih. Kalau yang manis-manis mungkin bapak-bapak memang tidak terlalu suka yang manis. Ya
0: betul ya, keren ya. Jadi memang Kakak Nia ini sudah jalan sendiri ya, bapak-bapak saudara, tapi memang ada tim yaitu bersama dengan suami juga ya. Dan pasti ini ide-ide kreatifnya apakah jadi dari suami juga?
1: Kalau ada ide saya harus konsultasi dulu karena dia seperti quality controlnya. Iya, jadi kalau ada menu baru dia harus coba. Dari segi rasa, dari penampilan, semuanya harus dia lihat dulu. Kalau oke, baru kita keluarin. Kalau belum berani.
0: Oke, baik. Jadi memang harus ada ACC dulu.
1: Iya.
0: Ya. Memang ini apa ya, seru juga ya, bapak-bapak saudara.

0: suami istri punya semangat kebersamaan sama-sama juga yang ditanamkan. Dan di dapur Pakli ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di dapur Pakli ini adalah dapur mochi durian.
1: Oke.
0: Yang paling Sonia bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
1: Iya, mochi durian.
0: Mochi durian itu.
1: Iya, karena misalkan pagi pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuak. Mm-mm. Katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD. Oh, yang tadi pagi ada duriannya. Nggak ada. Oh, berarti itu emang beda, bukan dari kita. Okay. Karena kalau di dapur Pali pasti ada mochi durian. Gitu.
0: Nah, jadi memang ini sudah jadi pembeda ya.
1: Iya.
0: Dari yang lain ya. Jadi
1: iya.
0: Punya sentuhan khas begitu ya,
1: Kak, iya.
0: Ya di dapur Pak Lia yang bikin penasaran dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi. Ini mochi ada dessert lain lah Kak yang ditawarkan di dapur Pak Li.
1: Ada soft cookies.
0: Oh, soft cookies ada juga.
1: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet. Mm-mm. Gitu, terus ada mango sago.
0: Itu masih jalan semua atau
1: masih buko pandan. Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
0: Semuanya jalan sekaligus.
1: Iya.
0: Kak berdua.
1: Iya.
0: Butuh tambahan.
1: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
0: Oke, jadi memang kalau ke event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya Kak ya di event-event UMKM
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, sudah.
0: Itu benar-benar bukan hanya mochi saja.
1: Kalau di event kita cuman keluarin di mochi, karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuman pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Oh, jadi okay. Masih banyak yang tanya.
0: Oke, berarti kalau orang lihat booth-nya dapur Pak Lik pasti sudah tahu di situ mochi saja.
1: Iya, betul.
0: Oke. Oke, baik, lengkap juga ya bapak-bapak saudara. Ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga,
1: iya.
0: Dessert klasik sampai modern.
1: Iya.
0: Oke, semua ada. Jadi semua juga bebas pilih, toh.
1: Iya.
0: Baik ya, luar biasa. Kita penasaran ya, ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya atau mungkin suka dukanya seperti apa ya, bapak-bapak saudara? Kita akan lanjutkan lagi ke tempung obrolan ya bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari dapur Pak Lik setelah yang satu ini.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana ketong sudah dengarkan tadi ya Bapak Mama, Mbak Saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih Kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian. Ya. Bisa kasih tahu juga nih Kak, untuk ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih Kak?
2: Untuk varian mochi itu kan paling best sellernya durian. Yeah. Terus untuk buah, kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga ya. Mm-hmm. Besok kalau mangga sudah nggak musim, mangganya skip lagi. Okay. Jadi untuk varian tetap itu durian, mm-hmm. mangga, ada keju, coklat, blueberry, mm-hmm. strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
1: Ada mochi isian brownies, baru yeah. dengar ya. Berarti memang baru ditawarkan di Dapur Pak Li ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru di Sabok kemarin baru hadir.
1: Oke, dan ternyata Bapak-bapak Saudara, Dapur Pak Li ini juga hadir di CFD dan juga di Sabowak. Dan iya, kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut ya, iya, Dapur Pak Li ya. Iya. Keren, pantes ya Kak Nianya semangat sekali. Nah, sejauh ini nih Kak, ada kendala-kendala kesonde dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama ya Kak ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
1: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
1: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
1: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
1: 30 piece, berarti iya, kalau mau dibilang sebox gitu ya?
2: Iya, satu box.
1: Oke, dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, mm-hmm. tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu, tapi kita ready-kan setiap hari, karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
1: Oke, karena pemesanan juga via online ya?
2: Iya, kita masih via online.
1: Oke, berarti sudah by order, tapi bisa dipesan tiap hari. Sehari itu berapa piece Kak, Kakak ready-kan?
2: 5 box itu berarti 150 piece.
1: Wow.
2: Ya.
1: Speechless loh. Sebanyak itu Kak?
2: Iya. Oh, itu okay, udah mm-mm. full varian. Mm-mm.
1: Gitu. Oke, okay, dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri, kalau pas suami kerja.
1: Oke, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya ya, Bapak-bapak iya, Saudara. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan iya, ya Kak ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa, iya, Kak Nia, kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian ya Kak iya, ya. Dan justru ini kelihatan profesionalismenya ya. Jadi son usah ragu ya, Bapak-bapak Saudara. Kayaknya abis ini beta juga jadi pelanggan tetap karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, hmm. apalagi pertama dan perdana beta kepingin coba juga nih Dapur Pak Li ya. Sebentar beta akan kasih kesempatan ya untuk kakaknya untuk menyampaikan untuk bapak-bapak saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih Kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
2: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak iya, jadi sementara
1: fokus
2: belum
1: dulu.
2: Iya, fokus dulu
1: karena memang permintaan juga lagi tinggi-tinggi.
2: Iya
1: ya,
2: tenaganya
1: ya,
2: cuman 2,
1: permintaan tinggi, tenaganya kurang.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana. Iya, tapi mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu, ada bisa rencana ke sana, ide-ide kreatif
2: iya,
1: baru
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah banyak yang ide-idenya. Waduh, cuman masih tenaganya yang kurang.
1: Oke, jadi memang ini bukti juga ya Bapak Mama Bapak Saudara bahwa dari Kak Nia sendiri selaku owner Dapur Pak Li ini mempertahankan cita rasa nomor satu ya.
2: Ya,
1: soalnya mau fokus dulu buka inovasi yang lain, tapi mau mempertahankan konsisten dulu ya, ya, sama si mochi ini, karena permintaan lagi tinggi-tingginya ya kak.
2: Permintaan lagi banyak. Okay.
1: Suka duka nih kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih, soalnya mungkin sonde nih, tapi sukanya pasti lebih menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini kak?
2: Sukanya itu kalau kita dapat review ya kak ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, kak ini enak banget, aku mau order lagi gitu kan.
1: Okay.
2: Kita, oh jadi, ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat, makin semangat lagi pengen bikin. Yang belum coba, ayolah dicoba dulu gitu.
1: Sukanya. Itu sukanya. Dukanya pasti yang tadi tuh.
2: Dukanya ya itu, kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan, kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
1: Ditambah lagi harus manage orderan ya kak ya, terima orderan yang masuk begitu ya kak
2: juga. Kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit, kenapa nggak buka di food aja, padahal kalau di food itu
1: ada
2: jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxi gitu.
1: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
2: Baik.
1: Tapi tetap Sonya menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya kak ya.
2: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga kak. Kak saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, kak mau beli mochi, ya udah kita di teras itu kita buka.
1: Sonya ada rencana buka outlet kak?
2: Ada, pasti ada.
1: Tapi, karena ini kan produksinya tiap hari, kak. Masa online terus?
2: Iya, gitu. Ada. Kalau rencana buka outlet, ada. Tapi kita masih cari tempat yang strategis, biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan, gitu.
1: Justru kak di Penfui itu.
2: Nah, makanya kalau dari ala ke Penfui itu sangat jauh. Kalau di CFD ditanya, kak, rumah di mana, Penfui? Aduh, jauhnya.
1: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya. Kisahnya inspiratif juga, bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya ini sangat berjuang sekali ya, dan beta juga salut ya buat perjuangan kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh kak ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa kak? Awal yang benar-benar mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu, kak?
2: Promosinya kita cuman, yaitu dari tetangga kan. Kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih, saya juga promosi lewat IG, mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu, wow, ada menu durian di mochi nih kan, mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
1: Karena memang sudah jatuh cinta dan diperasa.
2: Iya. Gitu. Masih dari IG sama TikTok.
1: Baik. Pernah pakai apa kosannya tuh kak, influencer begitu belum ya?
2: Sebenarnya saya menghindari ini kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan, karena kita tenaganya takut seperti ini,
1: takut membludak gitu karena jadi, ada bantuan influencer.
2: Dan
1: ada positifnya, ada takutnya juga ya.
2: Iya, ada. Dari beberapa bulannya lo coba ini endorse influencer gitu kan, cuman nanti dulu jadi nanti dulu, ini tenaganya belum ada.
1: Orang di mana-mana malah cari yang kayak gitu, ini malah menghindar.
2: Iya, menghindar. Kalau di CFD tuh ada yang lewat, jangan, kita jangankan biasanya kak mochi kak mochi kak, ini enggak, kita diem dulu, biar lewat dulu, jangan mampir dulu gitu.
1: Gitu ya,
2: kita masih takut,
1: masih belum belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu, takut mengecewakan juga ya kak ya.
2: Takutnya begitu.
1: Jadi ternyata Kania ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada. Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga, bolehlah pakai promosi yang gede-gedean lah. Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
2: Insya Allah ada.
1: Supaya kan memperluas usaha, iya, kan, Kak?
2: Pasti ada.
1: Hanya karena Kak takut gempor. Iya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi memang sejauh ini apa promosinya masih lewat medsos ya, Kak? Iya. Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak, iya, ya. Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
2: boleh, boleh, boleh.
1: Tapi tenang ya, semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak, iya, ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa, iya, full order
2: besok lagi gitu.
1: Besok lagi. Iya. Oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut dipromosiin jalannya ya. Karena memang itu dia ya, yeah, realistis atau Kak?
2: Yeah.
1: Karena memang belum bisa ya, belum bisa, yeah, gitu. Ini takut ya, takut dibanjiri uang mungkin kok. Yeah. Takutnya itu lebih ke soalnya bisa kasih yang terbaik.
2: Iya, yeah, gitu. Takutnya karena terlalu banyak pesanan nanti ada yang nggak, sebenarnya nggak lolos QC nih, tapi yeah, terjual dipaksa, gitu kan. Jadi semampunya dulu.
1: Oke, jadi memang lebih menjaga di kualitas dulu ya, ya supaya kualitas bisa banyak apa namanya orang yang mengenal rasanya dulu.
2: Ya.
1: Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sendiri sesuai ya, konsisten. Oke, keren juga ya dia punya strategi ya, bapak-bapak saudara boleh ditiru ya, buat yang takut di order. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih Kak terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayaknya sebanyak ya. Ada kosong deh nih respon-respon dari dessert-dessert lain.
2: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, Kak, ya. Kalau yang lain enak aja, enak. Mereka tetap suka kayak mango sago, buko pandan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia enggak manis. Ada yang tanya, Kak ini pakai es batu kok padahal kita full enggak ada es batu karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu, ini enggak, kita full pakai susu yang creamy.
1: Keren gitu ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa pelanggan puas ya, Kak, ya. Yeah. Puas dengan kreasi dapur Pak Li. Jadi memang sudah heran kalau depo owner menjaga kepuasan itu, menjaga kepercayaan artinya ya, Kak,
2: yang
1: ya.
2: Yang penting customer percaya dulu kalau kita selalu kasih yang terbaik untuk mereka gitu.
1: Oh, okay.
2: Nanti lama-lama pasti nggak perlu influencer pun nanti kalau memang udah sampai ke hatinya orang-orang, mereka pasti order.
1: Oke, itu benar-benar ya menjadi strategi lain dari yang lain ya, yang selama ini dari setiap pelaku UMKM yang Beta wawancarai baru nih, yang ini Beta baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapur Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
2: Kalau persaingan, mungkin kita nggak bersaing ya, Kak, ya. Kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Jadi, kita nggak masalah soal harga. Oh, di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dengan harga segitu.
1: Oke, luar biasa. Ini menarik ya, Bapak-bapak saudara ya. Berarti ini lebih ke ya udahlah, persaingan sehat ya. Persaingan sehat itu justru bisa jadi pemicu untuk terus berinovasi. Ya. Dan Beta suka dengan cara berpikirnya Kakak Nia ya, untuk tetap fokus pada kualitas dan juga ciri khasnya.
2: Ya,
1: karena ada dapur mochi duriannya itu ya, patut dicontoh nih ya bapak-bapak saudara, karena konsistensi itulah yang membangun kepercayaan ya, kepercayaan pelanggan. Wah, sangat menginspirasi. Dan silakan Beta kasih kesempatan untuk Kakak Nia Rosniawati Dewi, kira-kira di mana nih bapak-bapak saudara ya, pendengar setia Pro 4 yang sedang mendengarkan, mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari dapur Pak Li. Silakan kan ya.
2: Untuk yang mau order mochi di dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok dapur Pak Li juga. Bisa langsung DM atau nanti saya kirim nomor WA, kalau biar lebih cepat ya bisa pakai WA, atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penhui agak pelosok ya. Gitu.
1: Oke, jadi Bisa diterima by online juga, di DM juga bisa. Mau tanya alamat bisa langsung.
2: Bisa langsung.
1: Nomor WA-nya juga sudah tertera di situ.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di Dapur Pak Li.
2: Iya.
1: Terus juga memang bisa dipesan via online juga.
2: Iya.
1: Ready tiap hari juga.
2: Iya.
1: Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.
2: Gimana ya? Yang penting kita senyum ya. Kalau kita lagi di event, lagi di Sabuak, di CFD itu, yang penting ada customer datang, mau beli atau tidak, mereka tanya-tanya, nggak apa-apa, kita jawab aja, kita senyum. Yang penting pelayanan kita itu nomor satu ya, harus selalu senyum. Biasanya kan ada yang belum pernah coba tuh, mereka nggak mau beli, jadi maaf ya kak, nggak jadi, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu karena belum sampai ke hati mereka aja, jadi tetap harus selalu senyum, ramah gitu.
1: Positif sekali ya kayaknya ini ya, luar biasa ya. Dan bagus ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ini semangat timnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau suasana kerja di Dapur Pali itu senyum-senyum, bukan sekedar tentang target ya, Kak ya. Bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya, karena ownernya semanis ini ya, cara melayaninya. Nah, Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk Dapur Pak Li?
2: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen punya outlet ya. Pengen punya outlet sendiri sama pengen punya karyawan. Itu mimpi untuk dalam waktu dekat ini.
1: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga supaya lebih bisa memperluas usaha ya Kak ya. Luar biasa ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Jadi sudah harus capek-capek untuk jalan sampai Penfui mungkin. Tapi untuk yang mau lebih praktis ada juga di online. Dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet, biar langsung pilihat begitu toh.
2: Karena
1: orang bisa langsung pilih-pilih. Nah Kak, sejauh ini harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap Perempat yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu, tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya Dapur Pak Li nih. Silakan nih Kak.
2: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja, kita keluarin dulu aja, kita keluarin dalam bentuk produk. Kita lihat dulu, kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya. Oh, ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini. Jadi gak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kita gak harus bersaing dengan yang lain, kita cuman perlu menuangkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita.
1: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya,
2: konsisten.
1: Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
2: Iya, harus.
1: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup ketempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
2: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah udah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama, mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan.
1: Oke, semangat selalu Kak Nia ya, bersama dengan timnya, timnya walaupun cuma dengan suami ya. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya, outletnya juga ditunggu Kak.
2: Amin.
1: Semoga bisa-bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya, masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kania untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 LRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya bersama dengan Kakak Nia Rosdiawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Lik, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104,3 MHz.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi NTT melalui peluncuran NTT Mart by OSOP dan sosialisasi gerakan jam belajar. Ini kegiatan berlangsung di SMK Negeri 1 Waikabubak itu melibatkan berbagai unsur pemerintah, dunia pendidikan, serta masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Peluncuran NTT Mart by OSOP di SMK Negeri 1 Waibakul mendapat sambutan antusias dari para pelajar yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ratusan siswa bersama pengurus OSIS mengikuti seluruh rangkaian acara yang juga diisi dengan sosialisasi gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Program NTT Mart by OSOP dinilai memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar. Sonde hanya di ruang kelas tetapi juga melalui praktik kewirausahaan. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Bapak-bapak, kakak-adik, saudara semua, selamat siang yang masih terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Apalagi ya, sekarang ini jamnya makan siang. Kira-kira Bapak Saudara dong, makan siang di mana nih? Ya, pulang rumah atau berjanji dengan kawan dong, Kotong pi makan di luar kok. Pokoknya mau di mana-mana sah semua ya, yang penting Kotong makan ya biar bisa kembali semangat untuk melakukan aktivitas di ini siang. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua ya, beromong tentang makanan-makanan ya khas ya dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Nah, dari sekian banyak makanan-makanan, kira-kira Bapak Saudara dong paling suka makanan khas dari daerah mana nih? Selain Kotong punya makanan khas. Untuk itu Bapak Saudara semua, kalau Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua ya pergi ke suatu daerah yang baru Kotong kunjungi, pasti selain di tempat-tempat wisata, pasti Kotong juga penasaran. Dumpu makanan khas nih apa ya? Kotong ingin coba. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua, makanan-makanan khas yang ada ini ada juga yang mungkin sering dimasak oleh orang-orang rumah. Ada juga makanan-makanan khas yang tidak terdapat ya, atau mau dibilang jarang masak, tapi pas ada acara-acara adat, acara-acara tertentu, itu pasti makanan-makanan ini akan dimasak. Nah, untuk itu ya Bapak Saudara semua yang memiliki makanan-makanan khas dari berbagai daerah atau makanan khas yang paling disukai, bisa bergabung ya untuk berbagi cerita bersama Kotong nanti di line WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu Bapak Saudara semua ya, kira-kira makanan khas apa yang paling enak, dan makanan ini kira-kira dia harus makan dengan apa? Karena ada juga makanan-makanan yang bukan hanya makan sendiri saja, tapi harus juga ada di teman-teman ya. Salah satunya seperti akabilan, makanan khas dari Kabupaten Belu dan juga Malaka. Ini seperti makanan sagu yang nantinya akan dimasak atau dipipihkan nih, dicampur ya, bisa dengan kacang hijau atau mau disiram gula sedikit biar manis, dan masih banyak ya yang bisa dicampur. Nah, makanan ini merupakan salah satu makanan khas yang sekarang ini sudah mulai jarang ya Kotong lihat. Tapi kalau dulu itu di pasar-pasar harian, bukan pasar setiap hari ya, pasar mingguan, itu ada saja ya Bapak Saudara dong semua yang jual. Dan biasanya ini Kotong punya mama-mama, Kotong punya nenek dorang ini, pagi Kotong masih tidur, ini dong sudah mulai ditunggu ya untuk bikin sagu ini.

Lyric and Gilda Triswema. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Ih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh. Katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang mari peduli dan jaga katompung bumi.
1: Siap Bu Bos.

Bah, saudara semua, masih dengan informasi mengenai makanan-makanan khas ya dari berbagai daerah yang menurut bah, saudara dong semua ini makanan paling enak ya kalau datang di ini tempat dan kotong coba. Untuk itu bah, saudara semua, kalau tadi ada akabilan ya, kali ini ada jagung titi. Ini merupakan salah satu makanan khas dan paling sering ini dijadikan sebagai oleh-oleh kalau kotong bakunjung ya di daerah Flores. Nah, untuk itu bah, saudara semua, jagung titi ini merupakan salah satu makanan khas dari Flores ya. Flores, hampir seluruh Flores ya. Dan juga ini merupakan makanan yang paling enak kalau kotong duduk makan itu ditemani dengan kopi panas atau juga teh panas sambil duduk bercerita dengan keluarga. Nah, ini makanan merupakan salah satu makanan yang paling sering dijadikan oleh-oleh kalau kotong pulang dari Flores. Maka ketumpung keluarga, teman, bersaudara dong semua di sana pasti akan kasih bilang ini oleh-oleh untuk bawa pulang ke rumah. Nah, oleh-oleh seperti jagung titi ini bersaudara semua.

Brito, yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika, dengan Bubista sebagai salah satu arsitek utamanya.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

Bapak mama kakak adik bapak saudara semua, kalau kotong sering melihat nasi goreng ya, nasi kukus. Nah, kali ini ada nasi bakar. Ini salah satu makanan khas NTT yang wajib ya untuk bapak saudara coba semua. Nah, biasanya nih bapak saudara, kalau nasi bakar itu bahasa Indonesia, tapi kalau diartikan atau diterjemahkan ke bahasa daerah, biasa orang sebut nasi kolo. Ya, untuk itu bapak saudara semua, nasi bakar yang dimasak dalam sebilah bambu ini, nah bambu yang dipakai pun juga biasa bambu muda dengan panjang sekitar 30 cm. Nah untuk rasa sendiri bapak saudara semua, ini nasi yang dibakar tetapi sudah diisi dengan bumbu-bumbu. Jadi ketika masak ya bapak saudara semua tinggal kotong makan sah. Nah tapi makanan nasi kolo atau kolo bakar ini biasanya ya dibuat atau dibikin ini pada saat acara-acara adat di Flores, maka makanan ini akan dibuat nih pak saudara.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Basudara Dong Sambuah, kunjungan Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor Kesiabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Kupang, serta PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Seba ke Basarnas Kupang, dilakukan guna meningkatkan sinergitas bersama. Pertemuan tersebut berlangsung pada 17 Juni 2026 kemarin di ruang kerja Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Orang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang didampingi Kepala Seksi Operasi dan Siaga menerima kunjungan silaturahmi. Dalam suasana yang penuh keakraban, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi antar instansi yang memiliki tanggung jawab dalam keselamatan pelayaran. Beralih Piko Tompung, informasi berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Eltari Kupang memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk periode 16 sampai 22 Juni dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang menunjukkan wilayah tersebut telah memasuki musim kemarau. Hal ini ditandai dengan menurunnya pertumbuhan awan serta mulai aktifnya angin monsun timur yang berpengaruh terhadap kondisi cuaca harian di sebagian besar wilayah NTT. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sondek sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Ko hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir,

0: dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, begitu banyak tradisi budaya yang ada di berbagai daerah di NTT. Salah satunya seperti Aksara Lota. Ini halnya seperti tradisi lisan yang masih dipertahankan. Nah, Aksara Lota ini aksara khas Kabupaten ND, yang mana Aksara Lota ini banyak digunakan oleh suku ND yang beragama Islam. Aksara ini ya turunan langsung dari Aksara Bugis, di mana sejarahnya ada orang Bugis yang menetap di ND dan mengenalkan Aksara Bugis. Seiring dengan perkembangan budaya, nah ini aksara ini diadopsi dan berubah jadi Aksara Lota yang sampai dengan saat ini masih digunakan oleh masyarakat ND. Nah, terdapat 8 aksara Lota yang memang tidak terdapat dalam aksara Bugis. Nah, untuk itu, Bapak Saudara dong semua, aksara Lota ini mau dibilang mirip ya dengan Hiraga Jepang. Nah, jadi bukan termasuk dalam alfabet. Nah, untuk itu, untuk melestarikan tradisi ini, Kemendikbud sendiri ya telah memasukkan aksara Lota ini sebagai salah satu muatan lokal dalam dunia pendidikan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kalau ada aksara Lota, ada juga upacara Bijai Lunggu Hiupana. Ini merupakan upacara adat yang biasanya diselenggarakan oleh warga Wanokaka Kabupaten Sumba Barat NTT. Nah, ini upacara rutin dorang lakukan setiap akhir bulan Februari. Tanggal pasti untuk melaksanakan ini upacara ditentukan langsung oleh para ratu atau para petinggi spiritual Marapu, ya, dengan melihat tanda-tanda alam dan juga perhitungan bulan. Nah, ini bentuk upacara tentunya akan dilaksanakan ya melalui tradisi ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau dan juga ritual Teung atau potong kerbau. Nah, Bijal atau Bijai Lunggu ini memiliki arti turun atau pergi. Nah, sedangkan Hiupana ini berarti sebuah hutan kecil. Oleh karenanya, secara bahasa Bijai Lunggu Hiupana ini berarti pergi ke hutan Hiupana. Nah, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, karena memang ini merupakan tradisi yang dilakukan dalam hutan, tepatnya di sebuah gua kecil yang sonde jauh dari kampung.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kok mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam? Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil Ju, kotong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong juga sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Sumbawa Timur AKBP Gede Harimbawa menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau yang mulai berlangsung pada bulan Mei hingga beberapa bulan ke depan. Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya pencegahan dini terhadap risiko kebakaran yang kerap terjadi saat cuaca kering yang terjadi. Beralih pi kotompung informasi berikut. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Timur resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 315 petugas yang akan melakukan pendataan di 22 kecamatan. Kepala BPS Sumbawa Timur Imelda Sandrawati Ambot menjelaskan bahwa pendataan dilakukan menggunakan aplikasi Fasi yang terpasang pada gawai petugas untuk mendukung proses pengumpulan data secara digital dan lebih akurat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Bapak-bapak, kakak-adik, basudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 14 atau sudah jam 2 siang. Nah, untuk itu Kotok akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan ya, siaran Suara Budaya Nusantara.
1: Dari Nuryadi, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi ya, pun, ya, ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya. Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap Bang Ferry, hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oh, oke. Okay. Siap. Biar ini ya. Tidak ada narasumber. Siap. Udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun. Tabi pun, Bang Fadlu.
3: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat. Sehat. Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari.
1: Iya, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro 4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro 4 Jakarta 021-350-4510 atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro 4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro 4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
3: Betul.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih Bang Jo, Bang Fadlu. Jadi ya, terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu, itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat Bang, dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu Bang, misalkan contohnya kita bermain gobak sodor atau kita bermain bakiak atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main
2: nih. Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih Bang Fadlu. Kalau menurut Bang Fadlu itu kan di sekarang ini kan semua digital.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien seperti efisien permainan tradisional kan.
3: Iya.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di sini.
3: Iya Bang, tahu nggak Bang? Ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan. Kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa temen egrang naik, karena kenapa? Takut jatuh Bang main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
2: Itu dia. Nah jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih Bang? Nih, Bang. Dari ketiga ini. Kita ada congklak Bang.
2: Congklak nih Bang Jo. Kita ada mau tahu nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok Bang.
0: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukinnya, buku udah dibobol dulu pintu ya di sono.
3: Gak cukup kamera Bang ya. Nah, tau gak Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat gak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pimpa Halai Hum Gamreng. Oke, tau gak Bang, kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih Bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Hom Pimpa nih.
0: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Hom Pimpa Lai Hum Gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau nggak Bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah Hom. Setelah diteliti, Hom dalam bahasa Sanskerta itu, Hom itu adalah Tuhan Bang. Kalau agama Buddha bilang Hom, itu kan Tuhan ya, Tuhan. Hom itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan Bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permainan kecil kita Bang.
2: Hom Pimpa. Dari Hom Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita yang bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul Bang, cara gak sadar ternyata anak-anak zaman dulu, kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala.
2: Seperti itu. Dari permainan itu
3: ya. Permainan Hom Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang, ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Nah. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi. Dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini, kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Pak. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga, tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK, diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Nah, itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang ya.
2: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang habis, ada yang apa ya, bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya itu gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Well, itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak.
3: Betul,
2: seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan
3: itu. Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya. Yeah.
3: Tidak cuma kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasannya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami, itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Maroko.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
2: yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih kita sekitar. Nanti kan seperti itu. Nah, apa ini PO, apa namanya KPOTI ini dalam menyikapi hal itu?
3: Nah, yang pertama, Bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Pak. Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. kita main congklak mereka bareng-bareng. Secara nggak langsung kita udah bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus, Bang.
2: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Nggak ada. Ya karena semuanya udah lah masing-masing nih. Betul. Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng, nak kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget gitu
2: zaman. Dan mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu?
3: Betul, betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya? Kenapa? Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang. Kita sebagai
2: orang tua, ya?
3: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya. Iya. Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh, nak, permainan congklak, permainan gobak sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
2: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul. Itu, Bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan sembari.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
3: Iya.
2: Kayak tadi kan, artinya permainan home pimpa. Mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
3: mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama.
3: Betul.
2: Keberagaman budaya di situ ada semua.
3: Betul.
2: Dan semuanya kembali di diri kita.
3: Betul.
2: Ya, dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
3: Betul sekali.
2: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu.
3: Betul banget, betul banget, betul. Sepakat, Bang.
2: Jadi

0: pijat. Ternyata bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Loh, kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
1: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
0: Betul sekali. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat pijatnya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat bang. Ya, kalau misalkan
1: selesai, ya kan?
0: Selesai.
1: Gitu untuk masyarakat. Iya. Ya kan?
0: Aduh ini pinggir jurang ini.
1: Kita kan membangun.
0: Membangun ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah bang arti filosofi dari permen egrang tersebut sebagai seorang pemimpin. Mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas kalau dari bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
3: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
0: Bambu bang ya. Bambu.
3: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah nggak berani juga.
1: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada nih kan. Iya. Ya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
0: Betul bang.
1: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu kan. Betul. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi.
0: Mereka. Nah itu sepakat.
1: Saya pernah dulu.
0: Betul bang ya. Pernah bikin nggak kira-kira?
1: Pernah.
0: Pernah. Nah. Ternyata bang. Terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor, salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa. Yeah. Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa, orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Jadikan egrang bambu. Jadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUD DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si, bang. Si permainan Si itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia. Di Lampung Barat Paku Suka.
1: Sebenarnya permainan itu hampir sama sih. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
0: Betul bang.
1: Baik. Bang Jo, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
3: Iya betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRI Net. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana?
1: Iya. Punten Cek Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel. Oh,
4: sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari arah aku. Udah Bang Nuryadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Oh, pakai ada Nur kayak nama perempuan ya.
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cek Gu.
4: Ya benar enggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu makan keripik pisang Lampung. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Waalaikumsalam.
4: Bapak Rahman, Fadlu Rahman. Ya. Sama-sama guru ya Pak. Saya guru SD tapi Bapak guru penjaga.
3: Siap.
4: Bapaknya Cek Gu. Bapak dosen ya, penjaga UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen ya? Panggil ya, Pak
3: Abang
4: Adul, ya.
3: Abang aja Bu,
4: Abang Azul atau Bang Haman. Bang Adul.
3: Ya.
4: Bang Padul yang ganteng. Kopinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Bakal Bang ajar enggak? Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017. Saya tahu yang saya baca. Nah, apakah di, mungkin ya pencak silat nih ya, kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitu lah ya, ke zaman sekarang udah nggak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada nggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura, di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
3: Padlu.
4: Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap integrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
3: Baik.
4: Dan acara daerah.
1: Oke,
4: untuk
1: siap Cek Gu.
4: Makasih banyak.
1: Siap, ya, terima kasih Cek Gu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, ya biar nanti ya, dirapel ya. Jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya siap, Pak Jamsar ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya.
3: Ya.
5: Bang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
5: Bang Ferry Nuryadi sama Bang Fadlu.
1: Abdul Rahman.
5: Fadlu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
3: Jadi Jakarta gitu.
5: Ini suaranya enggak tip-tek ya, enggak ya?
1: Enggak.
3: Ya.
5: Oh iya, memang kalau begini, ini onar sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke,
5: Cek
1: siap, Guria. Siap.
5: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry. Ya, semua saya udah dengarkan ya, permainan
6: tradisional.
5: Apa namanya? Tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah enggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya enggak paham nih. Yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta, lainnya
5: apa itu? Iya. Itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh. Apalagi kalau main dipanggil apa tuh, galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu. Terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu. Iya, kalau sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru. Sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan, Mang Jojo ya?
1: Iya.
5: Iya, kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar, iya.
5: Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
3: Silakan, Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya agak
1: tadi lupa. Dari Ibu Ria.
3: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
6: Yeah.
3: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Sesuai Pringseu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day, misalkan, di museum-museum, misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10, enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
6: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
3: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
6: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
3: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
6: Baik.
3: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
6: Yeah.
3: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda, Bang.
6: Yeah,
3: tapi
6: betul.
3: Maknanya sama.
6: Maknanya sama.
3: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
6: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
3: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
6: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya kalau di Lampung ya hadang-hadangan.
3: Hadang-hadangan, ya. Gitu. Atau galasin.
6: Ada nggak filosofinya itu? Kalau
3: filosofinya? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Universitas Leiden Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
6: atau sukses lah ya atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh,
6: terima lagi ya.
1: Boleh, silakan.
6: Cepat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan Do. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Abipun.
6: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
7: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
6: Iya.
7: Bang Fadlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih, ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fadlu sama Bang Ferry. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
6: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
6: Nah, ini masuk.
1: Ya. Salah pencet kali di sana ya. Ya iya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya ini? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek-nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu. Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu. Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
3: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia selalu mendorong Bang, bagaimana, yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerja sama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya, jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang, bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara, itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya, bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Dimana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Yeah. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
6: yang
3: Bang
6: pertama
3: ya.
6: Yang pertama dari Bang Edo ya.
3: Dari Bang Edo ya.
6: Terus yang tadi kedua, yang melalui WhatsApp, melalui, tentang permainan itu. Mereka kan apa menggunakan seragam ada Lampung atau seperti apa.
3: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang.
6: Ya.
3: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Budaya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya.
6: Kalau itu, kalau di Lampung ada itu.
3: Ada Pakusuka Bang dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah, itu memainkannya dengan apa namanya dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak seperti itu Bang. Itu kenapa? Kayaknya harus digalakkan banget tuh Bang.
6: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
3: Betul Bang.
6: Laku. Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat ya. Kan?
3: Betul.
6: Nah itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
3: Betul.
6: Menggunakan adat.
3: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Baik. Karena saya sedang berada di Lampung, saya pakai tapi sama tanjak
6: Lampung. Gitu.
3: Baik. Seperti itu,
6: ya.
3: Bang.
6: Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo, bisa diulang, Bang Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris, ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
3: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini dan juga bapak semua di sini, pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permen tradisional ini apa sih? Permen rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permen tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permen tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permen tradisional. Bermain engklek, bermain gasing, dari apa? Dari permen tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu yang harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat, juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau bertumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
8: Kepedulian terhadap budaya juga.
3: Betul sekali bang.
8: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
3: Betul.
8: Nah, kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan
1: faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
3: Faktor suka main ya, selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa, saya tuh punya gambar, nemu gambar, kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah, karena nggak tahu waktu, tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya bang, karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
8: Baik.
3: Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke.
3: Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya?
1: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
3: Iya. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada bapak ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, bang. apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya dari Prancis, dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar Belanda, kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa? Sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu, Bang Kuas.
1: Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu, ya kan salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin, ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bapak saudara semua, penguatan ekonomi lokal dinilai menjadi strategis utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Nusa Tenggara Timur. Itu upaya diharapkan mampu kasih kurang ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar sekaligus kasih naik daya tahan ekonomi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Rio Kasananda, mengatakan pemerintah daerah perlu kasih kuat ketahanan dari sisi pasokan, produksi, dan juga efisiensi. Pindah pi kotong pung informasi berikut. Pulau Pura di Kabupaten Alor memiliki tradisi unik bernama Olang Mangsari yang berarti cara masyarakat setempat cari hidup. Pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola mengatakan bahwa festival jadi langkah krusial untuk mencegah hilangnya kearifan lokal. Topografi Pulau Pura yang bebatu memaksa masyarakat kreatif mengelola jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama buat dorang. Selain itu, laki-laki di sana mengelola nira kojadi minuman tradisional yang menjadi penopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak. Tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet. Tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

081-3820-1043. Sampai nanti di pukul 17 ya, atau di jam 5 sore nanti. Untuk itu buat saudara semua, beta tunggu yang ingin bergabung dengan lagu-lagu dangdut, membagi-bagi informasi, salam-salam, dan juga berbagi pantun ya, untuk kotong semua lebih semangat lagi di ini sore. Untuk itu selamat sore dan terus bersama kotong di Pro 4.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Bapak mama kakak adik bapak saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Baru saja kita hadirkan salah satu nomor lagu Kicau Mania ya. Yang mana lagu ini sempat viral ya dan heboh di mana-mana, orang post story semua pakai Kicau Mania, bahkan sampai ada di penggoyang di bapak saudara semua. Nah, untuk itu kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Kita masih tunggu partisipasi dari bapak saudara semua yang ingin ya berbagi pantun, yang mau berbagi informasi, dan juga yang mau salam-salam. Beta tunggu ya partisipasinya di ini sore di kotong punya line telepon, SMS dan juga WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Ya, langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung di ini sore. Siapa nih yang sudah gabung? Pro Dangdut, selamat sore.
1: Ya, halo Pro Dangdut, selamat sore.
0: Iya, sore juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ahmad Tommy dan Bang Sawu.
0: Dengan Ahmad Tommy. Apa kabar, Ma?
1: Kabar baik.
0: Baik. Ama, ada pantun kok di ini sore?
1: Sana ada pantun.
0: Oh. Sana ada ke mana nih? Ada kok.
1: Atau biasa ini teka-teki di sana.
0: Oh, begitu. Baik, so. Oke, Ahmad Tommy, mau lagu apa di ini sore?
1: Lagu apa? Ada juga.
0: Di ini sore di Betapolis sendiri ya ada Bang Jono dan juga ada Malu-Malu dan ada Sayangku Cintaku Rinduku.
1: Ini Cintaku Rinduku.
0: Baik, silakan. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Adi Yoga, ingat sudah hati-hati sebentar. Lagi-lagi matahari panas pakai jaket. Hati-hati pulang. Salam ke keluarga di rumah juga. Salam pertama kasih ini Mama Ima, hilang kabar terus Mama Ima nih. Ini Dani juga di tempat Mama Ima sama. Di sini siapa? Milky dari campur dia dalam tadi malam itu. Mama Tabu tuh. Habis itu ini Ibu Wika Sobo, Mama di Bismara, habis Baitila, ini Opa Miller, ini Pak Yalo Patule Utenga, ini Peneta Philip Popo, ini Ana Mantape, ini Sisliya, ini Fante, Mira di Nunbong Sabu, Melani juga di Nunbong Sabu, dengan Om Endarek Namo, Om Yesa Mau, ya Om Yesa Mau su hilang, ini kenapa pernah kelihatan, sakit belum baik lima kali kok. Tenggol dia dulu. Mungkin begitu, Sadiroga.
0: Baik, ya, baik, Ama. Oke. Baik, terima kasih, selamat sore untuk Ama Tommy yang ada di NBS. Terima kasih Ama sudah gabung dengan kotong di ini sore dengan semangat luar biasa. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, kita masih tunggu ya di 0380833499 dan juga di kotong punya line SMS dan WhatsApp ya. Jangan takut bilang nanti kotong chat sudah apa baca nih. Beta akan baca Bapak Saudara rompun chat ya di WhatsApp dan juga SMS sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore. Sambil kotong tunggu yang ingin gabung, langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh Ahmad Tommy yang ada di NBS.

0: apa-apa, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut, lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, Sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun . Anak.
0: Bapak doh, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih .
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saudara semua, budaya membaca di lingkungan keluarga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan literasi sekaligus karakter anak. Hal itu karena anak lebih kasih habis waktu dek orang tua di rumah. Penanggung jawab Kemitraan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Gereja Masa Depan Cerah Tua Pukan, Pendeta Octavianus Nale, bilang kebiasaan membaca sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua yang suka baca akan jadi teladan yang baik sehingga dapat mendorong anak kasih tumbuh dia pun minat baca sejak usia dini. Beralih ke informasi berikut. Festival Olang Mangsari tahun 2025 menjadi momentum penting buat masyarakat Pulau Pura untuk merevitalisasi identitas dong punya budaya yang terlalu luhur. Itu kegiatan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 sampai 25 Juni bertepat di Pantai Indah Pulau Pura. Pelaksanaan kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola bilang bahwa revitalisasi budaya adalah target utama agar jati diri warga Sonde cepat hilang. Panitia penyelenggara juga sudah buat berbagai persiapan matang untuk jemput para pengunjung dari luar daerah yang sangat antusias untuk hadir di acara nanti. Ini informasi menjadi informasi terakhir di Betarogan. Sampai jumpa.

Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leo-nya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT ini daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, hanas panas. Jadi kalau rurus-rurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona. Turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi. Kona musik nitasa boboa konan. Turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena. Supaya semua anak yatim berharap ma faluina lakabani. Dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu, ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya voti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Disebut juga Hubat.

0: hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya hus Doudanga, sama juga, ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini yeah. Hus klan Vetor, karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi ini baru hus ke-7, baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu hus ke-8, hus Masahuk ini, Huina ini, hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao. Apa yang disebut di Saigo? Hus ini merupakan hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk hus kesekian, di hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja. Dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk. Ya, itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
1: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

dangdut adalah kita.

negara kepulauan di Samudra Atlantik, Tanjung Verde yang dijuluki Blue Shark berhasil mencatat sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi negara yang baru merdeka pada tahun 1975, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka. Perjalanan tim nasional Tanjung Verde sendiri dimulai beberapa tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1978. Sejak saat itu, dalam perjalanan panjang selama beberapa dekade, tim ini terus berkembang. Pengalaman yang terus bertambah membuat kualitas permainan meningkat dan secara perlahan ambisi mereka untuk bersaing di level dunia semakin kuat. Kelolosan ke Piala Dunia FIFA 2026 menjadi yang pertama dalam sejarah mereka, sekaligus mencerminkan kekuatan budaya sepak bola yang mampu menyatukan masyarakat Tanjung Verde dengan diaspora mereka yang tersebar luas di berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan para pemain keturunan dari berbagai latar belakang turut memperkuat skuad, menjadikan proyek ini sebagai bentuk mobilisasi nasional yang berpusat pada sepak bola. Di bawah kepemimpinan pelatih Bubista, tim pelatih berhasil membangun skuad yang seimbang serta menciptakan suasana ruang ganti dengan chemistry yang solid. Kombinasi pemain, staf pelatihan, dan dukungan para penggemar menjadi kekuatan utama yang membawa Tanjung Verde menembus panggung sepak bola dunia.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Rp104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Untuk itu selamat sore untuk buat saudara dong semua dengan berbagai aktivitas di sore hari ini. Untuk kita punya bapak mama, kakak adek dong yang ada di kebun, yang ada di sawah, ataupun juga yang sementara bersiap-siap untuk pulang ke rumah dari tempat aktivitas. Selamat sore Sao, semoga yang akan dilakukan di ini sore semuanya berjalan baik. Untuk itu kita masih tunggu di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Yang mau salam-salam, berbagi informasi, berbagi pantun, atau juga yang meminta lagu-lagu dangdut, kita tunggu di sore hari ini. Apalagi dengan cuaca di Kota Kupang sendiri ya, sore hari ini yang sangat ceria. Semoga segala aktivitas di sore hari ini, waduh, ini harus semangat ya. Nah, untuk itu sore hari ini kayaknya kita membahas saudara dong semua yang nanti ingin ke pasar ya. Ini memang kalau yang baru pulang dari tempat kerja itu ya, apalagi untuk beta mama-mama dong, kadang-kadang kotong langsung pulang rumah kok atau singgah pasar dulu ya, pasti lebih pilih singgah pasar dulu biar pulang tuh satu kali, jangan sampai rumah kotong sudah istirahat duduk bercerita nanti hasil akhir mau pi pasar le malas ya. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, kita masih tunggu partisipasinya di sore hari ini di kebersamaannya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hole, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, katong ju sehat. Karena kan katong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah bergabung meramaikan kotong acara di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Untuk itu Bapak Saudara semua yang belum sempat gabung, jangan berkecil hati karena Bapak Saudara semua masih bisa gabung nanti di Basenggol ya di jam 9 malam. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua, selamat sore, selamat berapa saja, dan Beta masih akan terus temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua sampai nanti di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perombak pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kabut pagi yang menyelimuti kota India sonde mengurangi kesiapan aparat kepolisian mengawal kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia sejak pukul 5.30 WITA. Ratusan personel mengikuti apel kesiapan pengamanan di markas Polres ND pada Kamis 18 Juni. Apel pengamanan tersebut dipimpin oleh Kabak Ops Polres ND AKBP Amrin sebagai bagian persiapan menyambut agenda kenegaraan penting di daerah. Kegiatan ini melibatkan personel Polres ND bersama bantuan kekuatan dari Polres Ngada, Nagekeo, dan Sika. Beralih ke informasi berikut, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda SAMH menegaskan pentingnya pengelolaan kendaraan dinas secara tertib dan bertanggung jawab saat memimpin apel kendaraan dinas Kabupaten ND pada 17 Juni. Ini kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh aset daerah dikelola secara profesional dan akuntabel. Informasi tadi mengakhiri kotong pun berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

saudara semua, liburan tiba, memang paling cocok kalau Kotong bisa menikmati tempat-tempat wisata. Nah, kalau sudah bosan dengan Kotong pun tempat-tempat wisata yang ada di Kota Kupang, mungkin bisa jalan-jalan ya menuju kota perbatasan Kabupaten Belu. Di sana Pak saudara semua, begitu banyak tempat-tempat wisata yang sangat indah. Salah satunya seperti Pantai Pasir Putih yang berada di Atapupu. Nah, untuk itu Pak saudara semua, di tempat ini Pak saudara semua tentunya bisa bermain air bersama keluarga tercinta, menikmati keindahan, dan juga bisa menikmati kelapa muda yang ada di sana. Nah, untuk itu Pak saudara semua, memang tempat ini paling cocok ketika hari liburan tiba ya. Bagaimana bisa menghabiskan liburan bersama keluarga, dan di sana juga nih Pak saudara semua, banyak spot-spot foto atau tempat-tempat untuk bisa berfoto untuk mengabadikan momen bersama keluarga tercinta.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan?

jaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Sony Terasa, Beta sudah temani ya, Bapak Saudara dong. Dari pukul 11 sampai dengan saat ini di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan setelah Beta akan ada rekan di ATN yang akan temani Bapak Saudara dong di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Akhir kata Beta Rogan pamit undur voice dari ruang dengar Bapak Saudara dong semua. Selamat sore menjelang malam dan terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Nek. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih Bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan di-offer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu, orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba ana itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari ND Leo, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat ND Leo. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Komunitas Anak Cinta Lingkungan Acil ND ajak masyarakat kurangi pakai plastik karena volume sampah terus naik setiap tahun. Ketua Acil ND Umar Hamdan bilang persoalan sampah plastik sujadi tantangan besar yang perlu perhatian semua pihak. Menurutnya pengelolaan sampah sonde bisa hanya dibebankan pi pemerintah maupun petugas kebersihan semata. Sampah plastik yang sonde dikelola deng baik dapat mencemari tanah, sungai, laut, serta lingkungan sekitar. Selain itu, keberadaan mikroplastik berpotensi mengancam kesehatan manusia dan berbagai organisme yang hidup di alam. Acil ND menilai pendidikan lingkungan perlu dikasih kuat sejak usia dini melalui program pembelajaran yang berkelanjutan. Sekolah dinilai punya peran penting kasih bentuk kesadaran siswa terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan. Pindah pi informasi berikut. Menjelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan yang akan berlangsung di 27 Juni mendatang, persiapan terus dimatangkan oleh ribuan penari yang akan ambil bagian dalam pagelaran budaya terbesar di Kabupaten Belu. Salah satu pelatih, Rini Ratu Dabo, bilang bahwa persiapan latihan saat ini sekitar 85%. Dia bilang secara umum tarian yang akan ditampilkan sonde jauh berbeda dengan Festival Fulan Fehan pada tahun-tahun sebelumnya. Tarian yang akan dibawakan tetap mengangkat kekayaan budaya lokal melalui tari likur rai, atasoke, deng tari bidu kikit. Namun demikian, ada sejumlah variasi gerakan yang akan dikembangkan sehingga pertunjukan akan tampil lebih menarik dalam format kolosal yang melibatkan ribuan penari. Menurutnya, festival tersebut punya peran penting sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus sarana buat generasi muda kok kasih kenal dan mencintai warisan budaya daerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam mo, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Siapapun suara yang hadir lagi untuk menemani semua pung aktivitas kesibukannya di hari ini, hari Kamis ya, tanggal 18 Juni 2026. Coba tebak, ayo, ayo. Yang tahu coba angkat tangan ya. Yes, betul sekali. Kalau ini malam di Sesando Sore dan juga Sesando Malam nanti ada datang yang hadir kembali lagi untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dengan hiburan dan ragam informasi yang datang siap di sini untuk hadirkan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sekaligus mau temani semua pun kesibukan, semua pun tak sibuk, semua pun pekerjaan yang sedang dilakukan begitu, ataupun yang lagi dalam perjalanan datang akan temani ya sampai di rumah, sampai di tempat tujuan ya, dalam keadaan yang sehat walafiat, itu datang pun doa dan katong aminkan sama-sama ya. Amin, amin, amin, amin ya. Dan satu lagu tadi ada dari kakak Mr. G ya, dan juga kakak Andi yang dipenjudul tuh Anak Mantu Gaga ya. Ini lagu menjadi awal dari ketemu kebersamaan di Sasando Sore ya, dan nanti akan dilanjutkan di Sasando Malam juga dengan lagu-lagu yang datang siap juga untuk menemani semua pung suasana malam nanti ya. Dan sonde lupa Ju, kalau ada informasi-informasi yang datang siap di sini, salah satunya itu tentang ketempung tanpa bagus ya, tentang ketempun destinasi wisata yang ada di NTT. Tapi datang juga pastinya mau tahu ya, dari Bapak Mama Rumah Daerah itu ada tempat bagus apa ya. Boleh kasih tahu di datang supaya datang juga tahu ternyata ada tempat yang bagus tapi masih tersembunyi yang belum banyak orang tahu begitu. Nah, ketika Bapak Mama Rumah kasih tahu, oh ternyata datang juga tahu, bukan hanya datang saja tapi masyarakat luas juga tahu dan semakin penasaran lagi kapan nih beta harus libur ya supaya beta bisa tapi di itu tempat kapan nih dan akan ada pertanyaan seperti itu . Dan otomatis bukan hanya wisatawan lokal saja tapi otomatis pasti wisatawan domestik yang mancanegara tertarik juga dengan ketembung keindahan yang ada di NTT ya, salah satunya melalui wisata alam ya, bukan hanya wisata alam tapi wisata budaya juga ada, religi juga ada, pokoknya dia paket lengkap kalau kau datang di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi salah satu tempat wisata yang datang mau kasih tahu sekaligus datang juga mau ajak Bapak Mama dong pasiar amis sedikit, karena kotong sudah ada di segmen pasiar, jadi datang mau ajak Bapak Mama dong pasiar dolo di salah satu daerah ya. Penasaran toh itu daerah di mana? Maka dari itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Iya, Bapak Mama, kakeknya, kakek nona semua, daerah pertama yang katong mau pipa siar nih ada di Lembata ya. Katong pidi kampung adat Lewohala ya. Dan kampung adat ini merupakan salah satu objek wisata budaya yang terletak di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Nama Lewohala sendiri ternyata berasal dari nama depan seorang prajurit perang yang bernama Halatede, yang pada saat perang perebutan tanah Lewohala, dia tuh dikenal sebagai panglima perang yang menumpas hulu balang terkenal pihak lawan yang bernama Ekan Watan Lolon. Nama Lewohala juga konon berasal dari nama sebuah pohon yaitu Hala yang artinya generasi. Pohon tersebut yang kemudian dijadikan lambang dari Lewohala yang mencerminkan keindahan dan keteduhan serta kedamaian ya. Masyarakat di kampung adat Lewohala pada mulanya berasal dari Kepulauan Maluku ya, Serang, Gorang, Abomuar. Nah, pada tahun 1000 Masehi, nenek moyang orang Lewohala berangkat meninggalkan tempat asalnya mencari tempat baru untuk didiami ya. Dan alasan perpindahan itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya sengketa antara kakak beradik ya, perang antar kampung yang sonde abis-abis ya, dan terdesak oleh pendatang-pendatang baru begitu ya. Dan dengan demikian nenek moyang orang Lewohala mulai membuat perahu yang dikenal dengan Tulah Tenatanilaya dan menyiapkan segala keperluan untuk berlayar mencari tempat hunian baru. Mereka kemudian berlayar ke arah barat Nusantara, Seba Nuho Genakatan. Setelah beberapa lama dalam pelayaran, Dong Ti

0: Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut, seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.
1: Main HP seterus, sebanyak ini yang sampah.
2: Apalai sayang, besok ada janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Adenona.
1: Terus, kenapa apa pegang HP, suantong barenti? Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
2: Oh, ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah, lah, sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Adenona toh.
1: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
3: Di era digitalisasi, pelaku UMKM

sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, daerah yang berikut lah yang kotong mau pi pasti Arni ada di Sumba ya. Dan Sumba ini ada 4 daerah ya, ada Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan juga Sumba Barat ya. Tapi ini kali kotong mau pi di Sumba Timur karena di Sumba Timur itu ada yang namanya Kampung Prainatang ya, terletak di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Kampung Prainatang ini menurut sejarah ada sejak kurang lebih 4.500 tahun lalu ya. Kampung adat Prainatang disebut sebagai the living megalithic culture ya, di mana terdapat pagar batu yang telah berusia ratusan tahun. Di itu kampung katong bisa melihat arsitektur unik mulai dari rumah adat yang berusia ribuan tahun, makam-makam kuno dari nenek moyang atau leluhur masyarakat Sumba, tarian tradisional sampai upacara adat pemakaman. Selain itu, kampung adat ini juga sangat dekat dengan destinasi wisata alam yang sondekala indahnya di Sumba Timur, yaitu Pantai Purwokambera. Kalau katong pi berkunjung di Kampung Prainatang, katong akan disuguhi oleh aroma sabana ketika musim kemarau yang siap menyambut kedatangan setiap wisatawan.

Barat terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Iya, Bapak Mama, kakaknya nona semua dari Sumba. Katong pi di Ende lagi ya. Karena di Ende juga punya wisata budayanya ya. Dan salah satunya adalah kampung adat yang bernama Saga ya. Seperti sebutannya, Kampung Adat Saga ini menawarkan pesona wisata budaya yang sangat kental dan juga tradisional. Meski begitu, dari segi keindahan alam, ini kampung sondekala cantiknya dengan tempat wisata yang lain ya. Ini kampung terletak di tepian Taman Nasional Kelimutu, tepatnya pada kawasan lereng selatan Gunung Kelimutu. Lokasi ini menjadikan Kampung Adat Saga tak lalu sejuk dengan hamparan hutan dan ladang yang rimbun di sekelilingnya. Berada di lereng gunung menjadikan kontur tanah pada kampung ini cenderung bertingkat-tingkat yang menyebabkan perumahan warga Ju bertingkat-tingkat di peletak ya. Dan dari segi budaya, ini kampung masih setia menjaga warisan budayanya yang berupa rumah-rumah warga atau yang disebut dengan sao atau rangga wawo khas suku Lio. Rumah-rumah di sana tuh masih tak lalu lekat dengan sentuhan etnis masyarakatnya. Sao itu memiliki bentuk yang unik layaknya rumah jonglo, namun lebih ramping dan terbuat dari kayu serta alang-alang sebagai atapnya. Sao Ju difungsikan oleh masyarakat ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, sebagai rumah panggung yang diadaptasikan dengan kondisi alam sekitar dan aktivitas gempa yang mungkin saja terjadi. Kampung Adat Saga ini terletak di Desa Saga, Kecamatan Ditusoko, Kabupaten Ende. Meski demikian, secara administratif kampung ini terletak di Kecamatan Roa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Komunitas baca komik lokal terus kasih luas sedia penggerakan dalam kasih kenal komik karya anak bangsa kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan literasi, ini komunitas sonde hanya ajak masyarakat baca komik, tetapi juga kasih kenal beragam genre dan kekayaan cerita yang dimiliki komik Indonesia. Inisiator dan ketua baca komik lokal Akvi bilang masih banyak orang yang belum tahu bahwa komik lokal punya kualitas cerita dan ilustrasi yang mampu bersaing dengan komik luar negeri. Sementara humas baca komik lokal Muhammad Daris Kolisudin menilai kekuatan utama komik lokal ada di kedekatan cerita dan kehidupan masyarakat serta keberagaman latar budaya daerah yang diangkat dalam setiap karya. Kontributor daerah cabang Kupang, Wedia dan Neswara melihat komik sebagai media literasi yang efektif kotarek minat baca generasi muda. Komik mampu kasih tahu informasi dan nilai-nilai pendidikan dengan cara yang lebih ringan dan mudah dipahami. Pindapi informasi berikut, Gubernur Nusa Tenggara Timur meluncurkan NTT Mar by One School One Product dan mensosialisasikan gerakan jam belajar pi masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumba Tengah. Gubernur bilang program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah kasih naik kualitas pendidikan sekaligus bangun karakter dan keterampilan kewirausahaan peserta didik. Gubernur jelaskan bahwa NTT Mart lahir dari keprihatinan terhadap banyaknya produk unggulan UMKM NTT yang belum dapat akses pasar secara optimal. Melalui NTT Mart, produk-produk lokal diharapkan memiliki ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas sehingga mampu kasih naik kesejahteraan masyarakat. Gubernur Ju berharap program NTT Mart by One School One Product dapat terus berkembang sampai jenjang SD dan SMP supaya semangat kewirausahaan tumbuh sejak usia dini. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Nyanyian Lufut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau Tau UMVU dari Desa Uhal Tua, Kecamatan Tai Benu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Lufut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Lufut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Lufut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata tarian Lufold ya merupakan tarian yang berasal dari suku Helong ya. Dan suku Helong ini terbagi ke dalam beberapa wilayah dengan dialeknya itu antara lain Bolo, Kolhua, Uitao dan sebagian besar di Pulau Semau. Menurut masyarakat Timur Helong, tarian Lufold ini menuturkan kebersamaan dari masyarakat Timur Helong di zaman dulu yang bergotong royong dalam membuka ladang atau membangun rumah baru. Ketika musim panen, hasil panen seperti jagung, padi ternyata akan dikumpulkan dan dikasih pisah untuk melepaskan depung bulir jagung dan padi yang baru dipanen. Alat yang digunakan masih menggunakan kaki dan demikian juga dengan membangun sebuah rumah. Tanah yang telah ditimbun diratakan menggunakan kaki secara bersama-sama dengan tujuan timbunan tanah itu kokoh dan rata ya. Dan pada konteks kehidupan masyarakat Helong saat ini, tarian Lufold itu sebagai simbol mempererat dan menciptakan relasi yang bermakna dalam keluarga antara Ama, Ina, Blane, Bata, Unu dan So ya. So ini artinya ponaan. Tarian Lufold dipentaskan untuk meluapkan kegembiraan atas keberhasilan seorang baklobe dan seorang bihata dengan bergandeng tangan sambil melantunkan lagu yang berisikan ajakan dan permohonan sambil bergandeng tangan dan menghentakkan kaki.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda kita menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai, perempuan Eda. Beda lagi kalau di Papua, untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua memiliki kekayaan tari tradisional yang mencerminkan kehidupan sosial, budaya maritim, dan nilai-nilai spiritual masyarakat Lemaholot. Tarian-tarian ini ternyata sering dipentaskan ya dalam berbagai upacara adat seperti ya penyambutan tamu ya ataupun festival budaya di itu daerah. Dan salah satu tariannya adalah tarian Baleo ya. Tarian Baleo ini merupakan tarian khas dari Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni yang bercerita tentang tradisi berburu ikan paus secara tradisional. Itu tarian menggambarkan keberanian nelayan saat turun pidi laut pakai perahu paledang ya. Kemudian ada juga tari Beku ya, tarian tradisional masyarakat etnis di Lembata yang gerakannya itu dinamis dan biasanya diiringi syair-syair adat. Kemudian ada juga tari Rudat. Itu tarian bernafaskan Islam yang berkembang di wilayah Kedang, Omisuri dan Buyasuri. Itu tarian biasanya ditampilkan untuk mengiringi kegiatan keagamaan ataupun acara penyambutan.

Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma, sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada Sang Kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju. Sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.

0: era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada satu jenis tarian yang bernama Maekat ya. Tari Maekat ini adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari masyarakat Dawan ya, dan memiliki makna dan nilai budaya yang kuat, terutama terkait dengan semangat kepahlawanan dan perjuangan masyarakat Timur ya. Maekat secara harfiah dapat diartikan sebagai tarian perang atau gerakan perang. Itu tarian menggambarkan keberanian, kegagahan, dan persiapan fisik serta mental para pejuang tradisional Timor sebelum menghadapi musuh. Selain sebagai simbol perlawanan, tarian tersebut juga berfungsi sebagai sarana penyemangat dan pembangkit solidaritas kelompok. Ya, gerakan tarian ini dinamis, penuh energi, dan menirukan aksi bertarung seperti melompat, bapuku, dan juga menangkis ya. Para penari biasanya mengenakan pakaian adat khas Timor dan juga membawa senjata ya seperti kalewang ataupun tombak dan juga perisai kayu. Itu tarian sering diiringi oleh alat musik tradisional seperti gong, gendang, atau foi ya. Dan pertunjukan tarian Maekat perang ini sangat-sangat membuat kotong itu terlihat bersemangat juga. Itu tarian biasanya dipentaskan dalam acara-acara adat, penyambutan tamu penting, atau festival budaya untuk melestarikan warisan leluhur masyarakat Timor Dawan.

Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, selain keindahan alamnya, keragaman warisan seni dan budaya, seperti seni pertunjukan tradisional dari tiap daerah itu merupakan daya tarik lain dari Indonesia sendiri, ya. Maka dari itu, sendiri heran kalau ada banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia demi melihat secara langsung seni pertunjukannya dengan budaya yang kental dan syarat akan makna. Ya, berbagai seni pertunjukan yang dimaksud juga bervariasi mulai dari seni tari, wayang, teater, sampai pertunjukan musik tradisional. Nah, selain NTT sendiri yang selalu menjadi tempat di mana wisatawan asing itu selalu penasaran untuk melihat keragaman budayanya. Ternyata sisi lain dari Indonesia juga selalu menarik perhatian para wisatawan, ya. Termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, ya. Kalau berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Candi Prambanan itu merupakan destinasi wisata yang hampir sone pernah dilewatkan oleh wisatawan. Selain karena merupakan candi Hindu terbesar di Asia Tenggara, di sana juga katong bisa menyaksikan seni pertunjukan tradisional bertajuk Sendra Tari Ramayana atau Ramayana Ballet. Pementasan berupa tarian dan drama yang dibawakan oleh lebih dari 200 penari serta diiringi oleh pemain gamelan tradisional itu ditampilkan tanpa dialog. Ya, seni pertunjukan tradisional yang satu ini bahkan berhasil membuat raja dan juga ratu Belanda, ya, terpukau saat berkunjung pada tahun 2020 lalu.

0: Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Lirik Senbilda Triswemau. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa berhasil menang.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada satu kisah ya, satu legenda yang dibikin menjadi sebuah mini drama ya. Dan kisahnya itu akan bercerita tentang Aduledo dan juga Ndubula ya. Dan legenda ini merupakan salah satu legenda yang berasal dari Pulau Rote, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jadi seperti apa kisah Aduledo dan Ndubula? Jampi mana-mana, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya, NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Danggafai dan Lolotepa.

0: bulan.
1: Woi,
0: karena kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini Pulau Rot itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketumpung anjing yang setia tuh.
0: Oh, he. Harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lay.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Le, doe. Ini su satu purnama lebih mah, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong su sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh ketong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih baik ketong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao di lopak lui lavo. Siapa tau ketong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beta sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Sone salah toh kalau ketong coba.
0: Oh, nah ketong jalan su.

0: Weh, Dugula,
1: kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo. Kau tangkap itu babi.
1: Ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, kita dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kena.
1: Dapat toh.
2: Dapat toh. Berapa?
1: Itu 9 lah, pasti kena.
0: Dapat toh, Dugula. Weh, Dugula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dugula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dugula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, oh, katong su mengganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, saudara. Sende apa-apa, kemana? Mardu dolo kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu ya pengkawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, adu ledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Ketong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti kotong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa kotong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Oh. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang ketong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh, ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam, atau potong apa kok.
3: Oh weh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh, soalnya sama yang katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut, ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain ini, katopung saudara perempuan di katopung kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nak, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katopung orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara lumbung kampung. Intinya sama-sama bakasi tahu toh, kok karmana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa tadi ini pula, pasti katong kasih tahu.

Perempuan itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Papa, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih hebat sekali.
3: Terus hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju!
2: Iya, bapak, mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak.
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ko sonde?
1: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya. Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

0: Demikian akhir cerita dari Aduledo dan Dubula yang tetap dikenang masyarakat Rote sampai saat ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kering, di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari mata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan mereka

0: Mama, mama, mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua nanti di jam 9 atau di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai kasih lewat karena di jam 9 sebentar itu ada Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil 6 ya, RRI Kupang, Ende dan juga Atambua. Dan nanti Bapak Mama dong jangan sampai kasih lewat ya. Ingat jam 9 sebentar itu ada Pesona Budaya Flobamora. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: Selamat malam pendengar, di mana saja berada kita berjumpa kembali dalam Pesona Budaya Probamora bersama saya Yanti Kima yang akan menemani Anda dalam perjalanan budaya yang syarat makna dari berbagai daerah di Probamora dan melalui ragam tradisi yang diwariskan turun-temurun kita diajak untuk bisa lebih mengenal dekat identitas, filosofi hidup, dan semangat kebersamaan masyarakat NTT yang terus lestari sampai dengan saat ini. Dan di edisi kali ini pendengar, kami sudah menyiapkan 3 sajian budaya untuk Anda dari RRI Kupang. Kita akan mengulas tentang tradisi gali tulang masyarakat Sumba, sebuah ritual adat yang menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur. Kemudian dari RRI ND, kita akan menggali makna Spirito Jogo Wagasama di Kabupaten Nagakeo, nilai persatuan dan gotong royong yang terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Dan dari Atambua, dari RRI Atambua, kami akan hadirkan tentang merayakan kehidupan dalam budaya olah Mayangsari, olah Mangsari, tradisi yang syarat dengan pesan kebersamaan, kemudian rasa syukur dan penghormatan terhadap kehidupan.
1: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Probamora.
0: Pendengar di mana saja berada, kami akan hadirkan terlebih dahulu dari RRI Atambua, di mana di tengah kehidupan masyarakat yang kaya akan adat dan tradisi, ada budaya yang mengajarkan tentang pentingnya mensyukuri kehidupan dan mempererat hubungan antar sesama, yaitu budaya olah Mangsari. Tradisi ini menjadi ruang kebersamaan masyarakat untuk merayakan kehidupan, kemudian memperkuat solidaritas sosial, juga menjaga nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur yang akan dihadirkan oleh Arda Pahit.

0: Pulau Pura di Kabupaten Alor menyimpan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Di tengah kondisi alam yang berbatu dan kering, masyarakat Pura memiliki cara unik untuk bertahan hidup yang dikenal dengan sebutan Olang Mangsari. Budaya ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat Pulau Pura, tapi juga menjadi warisan budaya yang terus dijaga melalui Festival Olang Mangsari. Merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Cerita budaya dari saya Arda Fahik bersama Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, Ketua Majelis Jemaah Elim Dadi Bira, sekaligus pelaksana kegiatan Festival Olang Mangsari. Olang Mangsari merupakan filosofi hidup masyarakat Pulau Pura. Secara harfiah, Olang Mangsari berarti mencari hidup, sebuah cara masyarakat setempat memanfaatkan seluruh potensi alam untuk mempertahankan kehidupan.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Tuh mereka punya budaya yang unik. Itu budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik itu melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau di atas pohon ruang.
0: Di daratan, yang didominasi batu dan tanah kering, masyarakat Pulau Pura mengandalkan jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama yang diolah secara tradisional.
1: Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut. Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional.
0: Selain bertani, laut menjadi sumber kehidupan penting bagi masyarakat Pulau Pura. Mereka menangkap ikan dengan cara-cara tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional.
0: Bubu menjadi salah satu simbol kearifan lokal masyarakat Pulau Pura. Alat tangkap ikan yang dibuat dari anyaman bambu ini mampu menghasilkan tangkapan yang cukup tanpa mengeksploitasi sumber daya laut. Selain daratan dan lautan, masyarakat Pulau Pura juga menggantungkan hidup pada pohon tuang. Dari pohon inilah mereka memperoleh nirah yang diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi dan budaya.
1: Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuang. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak sekali pohon tua. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nirah itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal sofi. Memang kalau sofi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, sofi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari sofi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari sofi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka. Salah satu bagian dari pohon lokal yang mereka manfaatkan itu, seluruh daunnya itu dipakai untuk menganyam kerajinan tangan, nyiru, bakul, kopi, tas oleh perempuan-perempuan di sana. Jadi perempuan-perempuan itu mereka menganyam daun lontar, laki-laki itu mereka mengiris tuak. Jadi semua yang ada di kebetulan pemberian Tuhan yang ada pada mereka, mereka manfaatkan dengan cara yang unik. Dan mereka sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut olang mangsari itu, Ibu. Cari hidup. Mereka punya cara pola bertahan hidup yang tradisional ini yang disebut olang mangsari.
0: Namun seiring perkembangan zaman, berbagai keterampilan tradisional mulai ditinggalkan generasi muda. Kondisi ini menjadi perhatian serius gereja dan masyarakat adat.
1: Nah, kenapa kemudian gereja penting sekali untuk memberi perhatian? Kita perlu adakan festival Olang Mangsari dan seterusnya, karena semakin seiring perkembangan zaman, banyak sekali orang muda yang meninggalkan aktivitas cara hidup yang unik ini. Orang muda mereka tidak tahu panjat tuak, banyak sekali orang muda yang mereka tidak tahu ambil ikan dengan bubu, tidak bisa lagi menganyam bubu. Bubu itu alat tangkap ikan dari bambu yang mereka anyam. Dan ketika mereka taruh di laut, itu bisa dapat ikan dalam jumlah yang cukup, tetapi tidak merusak alam sama sekali. Tidak egois, tidak ambil secara serakah, tidak ambil lebih. Anak muda sudah banyak yang meninggalkan itu. Menenun, banyak yang meninggalkan itu. Mereka sudah tidak tahu lagi cara untuk menenun. Nah, gereja melihat ini kalau kita membiarkan, kita tidak rayakan ini dalam satu festival, satu kegiatan seremonial tiap tahun untuk kita memperkenalkan budaya ini, mungkin bisa hilang ke depan.
0: Sebagai upaya menjaga warisan budaya tersebut, sejak tahun 2022 digelar Festival Olang Mangsari yang kini telah menjadi agenda tahunan masyarakat Pulau Pura.
1: Sudah dari tahun 2022, jadi tahun 2026 ini sudah kelima. Sudah event tahunan wajib yang sudah diagendakan juga oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata. Jadi ini sudah program rutin wajib tiap tahun selalu kita lakukan. Mulai dari tahun 2022, yang awalnya kita masih berjalan sendiri, sampai sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak.
0: Dalam festival ini, berbagai aktivitas budaya ditampilkan secara langsung. Mulai dari menganyam, membuat bubu, menangkap ikan secara tradisional, hingga menampilkan produk-produk UMKM masyarakat.
1: Di dalam kegiatan Olang Mangsari ini juga kita ada pemberdayaan UMKM masyarakat, itu juga ada di dalam. Jadi melibatkan semua masyarakat Pura, mereka punya produk UMKM, hasil dari mereka cari hidup, mereka memanfaatkan segala hal. Jadi di dalam produk UMKM itu yang kita pasarkan itu pengolahan jagung, terus ada anggur yang tadi air minuman tradisional yang dikelola menjadi anggur, menjadi kopi. Kita rendam lagi dengan ginseng untuk kita tidak lihat dari mirasnya, tapi itu menjadi minuman budaya, minuman kesehatan kalau dikonsumsi secukupnya. Kemudian ada juga anyaman-anyaman yang kita pasarkan, tenunan-tenunan yang kita pasarkan. Jadi hasil kreativitas orang Pura itu kita tunjukkan juga di situ. Dengan bagaimana mereka proses untuk mengelola semua pemberian Tuhan di sana bagi mereka. Jadi kita memperkenalkan orang tahu ini kehidupan orang Pura, ini cara hidup orang Pura. Tetapi yang paling penting tadi saya bilang bahwa harus ada revitalisasi budaya, ini harus tetap dijaga.
0: Tahun 2026, Festival Olang Mangsari memasuki penyelenggaraan yang kelima. Berbeda dari tahun sebelumnya yang mengangkat tradisi pengolahan tuak, tahun ini fokus utama diarahkan pada budaya bubu dan tradisi menangkap ikan.
1: Tahun ini kita temanya tentang vermedi. Vermedi itu tentang bubu. Jadi nanti kita akan membuat semua masyarakat, pengunjung itu melihat dan menyaksikan langsung bagaimana mengambil bubu, bagaimana mengolah itu bubu, bagaimana kita atur, pokoknya tahun ini kita fokusnya itu tentang bubu. Jadi kita penting sekali untuk kita terus angkat melalui festival Olang Mangsari, kita angkat. Jadi di dalam festival Olang Mangsari itu kita tidak hanya pergi dan kita melakukan berwisata dan lain tidak, tapi ada demonstrasi, pertunjukan secara langsung, kegiatan yang berkaitan dengan cara hidup, kita tampilkan semua. Pengunjung-pengunjung datang dan mereka bisa mencoba, oh menganyam ini begini, buat bubu ini begini, menangkap ikan dengan cara tradisional ini begini. Jadi kita kasih mereka untuk mereka bisa mempunyai pengalaman sendiri. Setiap pengunjung yang hadir, mereka bisa kenal apa itu Olang Mangsari dan tidak hanya kenal, tapi mereka bisa mengalami Olang Mangsari di dalam kehidupan.
0: Lebih dari sekedar atraksi budaya, Festival Olang Mangsari membawa pesan penting tentang rasa syukur, pelestarian lingkungan, dan penghargaan terhadap kearifan lokal yang diwariskan leluhur.
1: Jadi pesan yang kami mau sampaikan dalam setiap kami melakukan kegiatan Olang Mangsari bahwa di setiap tempat pemberian Allah itu ada berkat di sana yang kembali lagi kepada kita. Kita mau kelola itu, kita memanfaatkan itu atau tidak. Tahun ini kami ambil tema Olang Pura merayakan kehidupan pemberian Allah dengan berolang mangsari itu. Yang kemarin kita punya tema juga Ibu, kita pun tema ini merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Jadi kita mau mengajak masyarakat bahwa kehidupan pemberian Allah itu selalu bisa kita rayakan. Karena dalam setiap hal yang Allah kasih, tempatkan kita di mana, itu ada berkat tersendiri yang Allah siapkan untuk kita. Dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain melalui berkat yang Allah kasih dalam kehidupan kita. Dalam Olang Mangsari, ini tidak hanya mau simpan berkat itu untuk kami, tetapi kami mau membagi itu dalam kehidupan orang lain. Kemudian ketika mereka pulang dari Olang Mangsari, ada kesan yang tidak terlupakan. Bahwa di setiap tempat yang kita kunjungi, ada kehidupan yang indah yang Allah siapkan bagi setiap orang di sana.
0: Festival Olang Mangsari bukan hanya perayaan budaya masyarakat Pulau Pura, tetapi juga sebuah pengingat bahwa manusia dan alam dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Dari tanah berbatu, laut yang luas hingga pohon tuak yang menjulang, masyarakat Pulau Pura membuktikan bahwa kehidupan dapat terus tumbuh melalui kearifan lokal yang dijaga dengan penuh syukur. Inilah semangat merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari, sebuah warisan terus hidup dan diwariskan kepada generasi

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bamora.
1: Pendengar di mana saja berada, demikian persembahan Pesona Budaya Flow Bamora dari RRI Atambua tentang merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mengsari. Dan dari Atambua kita akan menuju ke RRI Kupang, di mana setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk menjaga hubungan antara generasi yang hidup dengan para leluhur yang sudah mendahului. Nah, di Pulau Sumba, penghormatan kepada leluhur diwujudkan melalui sebuah tradisi yang unik dan penuh makna, yaitu tradisi gali tulang masyarakat Sumba. Dan tradisi ini bukan hanya sekedar memindahkan ataupun membersihkan tulang belulang leluhur saja, tetapi menjadi simbol penghormatan, ikatan kekeluargaan, dan pelestarian warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan seperti apa selengkapnya akan disampaikan oleh Christine Gekong.
2: Orang yang meninggal yang tidak sempurna, seperti orang kecelakaan, yang meninggal bekas parang, yang meninggal bekas ini tenggelam dalam air, dan lain sebagainya, apalagi bila meninggal yang tanpa sakit lah istilahnya dalam ajaran budaya. Nah, di situ arwah ini, mereka belum bisa diterima di sisi Maha Kuasa, karena mereka meninggal dalam berlumuran darah.
3: Sumba bukan hanya dikenal karena bentangan alamnya yang eksotis, tetapi juga karena kekayaan budaya yang tetap terjaga hingga kini. Di tengah perbukitan savana yang membentang luas, masyarakat Sumba hidup berdampingan dengan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah kepercayaan kepada Marapu, ajaran leluhur yang menjadi pedoman hidup dan membentuk cara pandang masyarakat terhadap alam, kehidupan, hingga kematian. Selamat malam Bapak Mama Bahas Saudara. Pesona Budaya Flow Bamora Produksi RRI Kupang mengangkat topik Tradisi Gali Tulang Masyarakat Sumba bersama Ketua Organisasi Kepercayaan Marapu Sumba Barat, Bapak Cornelis Billy. Bagi masyarakat di Tanah Humba, kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Kematian dipandang sebagai perjalanan menuju alam para leluhur, tempat arwah melanjutkan keberadaannya dan tetap terhubung dengan keluarga yang masih hidup. Karena itu, setiap prosesi kematian memiliki makna mendalam dan dijalankan dengan penuh penghormatan. Menurut Ketua Organisasi Kepercayaan Marapu Sumba Barat, Bapak Cornelis Billy, masyarakat Sumba percaya bahwa arwah orang yang meninggal diyakini akan menempuh perjalanan menuju alam leluhur. Namun, perjalanan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Masyarakat Sumba percaya bahwa seseorang yang meninggal secara tidak wajar, seperti akibat kecelakaan, kekerasan, atau sebab-sebab lain yang tidak lazim, akan menghadapi kesulitan dalam perjalanan arwahnya.
2: Makna dalam ritual penggalian tulang, di situ dalam ajaran Marapu ada yang disebut larasia dan laramate. Dalam artian perjalanan para roh orang mati disebut larasia dan laramate. Di dalam ajaran Marapu diyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu akan berjalan di hari akhirat ke sana. Nah, arwahnya diterima oleh sang pencipta. Nah, terus tulangnya dikubur secara resmi dalam ajaran budaya adat. Nah, seperti orang yang meninggal yang tidak sempurna, seperti orang kecelakaan, yang meninggal bekas parang, yang meninggal bekas ini tenggelam dalam air, dan lain sebagainya, apabila meninggal yang tanpa sakit lah istilahnya dalam ajaran budaya. Nah, di situ arwah ini, mereka belum bisa diterima di sisi Maha Kuasa, karena mereka meninggal dalam berlumuran darah. Berarti mereka dikasih jalan di hari akhirat itu, mereka bisa berjalan pincang atau tidak normal lah dalam bahasa adat Sumba itu dibilang larasia dan laramate. Berarti mereka itu masih ada perlu penyembuhan.
3: Setiap tulang yang dikubur sementara akan tetap berada di tempat peristirahatan tersebut selama bertahun-tahun, menunggu waktu yang dianggap tepat untuk dilaksanakan ritual pemulihan. Bagi masyarakat Sumba, ritual ini bukan sekedar pemindahan tulang belulang, melainkan upaya memulihkan martabat dan perjalanan arwah agar dapat memperoleh tempat yang layak di sisi para leluhur.
2: Ya, jadi mereka yang meninggal seperti itu, mereka dikubur itu bisa disebut rango, dikubur sementara. Di situ ada perjanjian bahwa tempo dalam 3 tahun ada pemulihan arwah. Berarti arwah mereka di ritual dipanggil supaya arwah mereka itu bisa kembali. Nah, ketika mereka kembali, di situ kita lakukan penyembuhan. Berarti dia sudah sempurna penyembuhan. Berarti tidak pincang lagi, tidak ada lagi yang luka-luka. Berarti dalam ritusnya, di situ baru kita gali tulangnya. Nah, tulangnya kita gali kembali, berarti dia dinyatakan meninggal secara sempurna. Dalam bahasa adatnya disebut rupumanu keporewabi. Berarti dia sudah sah. Berarti dia meninggal secara sempurna, yang disebut rupumanu keporewabi dalam bahasa adatnya. Berarti dia sudah sembuh, tidak luka lagi. Baru kita lakukan pengantaran kepada arwahnya supaya diterima oleh Maha Kuasa. Sepertinya yang saya bilang, kalau dia meninggal bekas kecelakaan, berarti dia hanya bikin ritarango. Ritarango itu berarti sama seperti kita kubur di tanah atau kita bikin penguburan Kristen biasa. Nah, di situ ketika kita pemulihan, kita panggil arwahnya, berarti nanti batu kuburnya dia segi empat, tutupnya di atas. Itu disebut dalam bait adatnya, dia bilang korokata kobenini. Beda tadi yang dikatakan ritarango. Ritarango itu berarti kubur sementara. Iya, kalau memang pada saat pemindahan tulang, di situ misalnya, tulangnya itu, ya kalau menurut kami sih belum pernah ada tulang itu yang kehilangan dalam ajaran merangkul. Biar kita kubur sama dia 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun di dalam kuburan, belum tentu kubur ini tulang orang mati itu langsung laku. Nah, kenapa dia tidak laku? Karena dia masih tunggu pemulihannya. Nah, ketika kita pemulihan, kita pindahkan dia pun tulang, nanti tulangnya sudah resmi, berarti dia bisa berubah tulangnya bisa laku. Bagi orang yang belum sempurna, arwahnya belum dipanggil, dia punya tulang tidak akan mungkin hilang.

0: kehormatan kepada leluhur, sekaligus sebagai simbol pemulihan dan penyempurnaan perjalanan arwah menuju alam Marapu.
1: Yang memimpin tradisi tersebut adalah para rato, para rato-rato yang disebut sebagai imam Marapu. Jadi kami sebagai rato-rato itu, kami yang lakukan ritualnya. Misalnya ada keluarga lain yang merasa seperti itu, dia bukan seorang rato, berarti dia harus panggil rato untuk melakukan ritualnya. Biar dia orang gereja sekalipun, baik dia orang-orang gereja Kristen atau Katolik, ketika leluhur ini, arwah orang ini tidak dipulihkan, berarti dia harus ikut tata cara adat budaya. Cara adat berarti pemulihan arwah. Nah, biar orang gereja sekalipun, dia akan panggil rato untuk melakukan ritual tersebut, penggalian tulang serta pemulihan arwah. Kita bentuk perjalanan Marapu untuk melakukan ritual pemulihan arwah. 7 bulan 4, samulit 4 atau samulit. Di bulan ini juga tidak dilakukan sembarangan. Pada saat bulan sudah mau mati, berarti kita memanggil arwahnya itu di tengah malam. Tidak boleh ada bintang, tidak boleh ada yang terang, tidak boleh ada bulan. Nanti kita lakukan ritual pemanggilan arwah itu di yang gelap-gelap, supaya arwah itu bisa kelihatan, dia turun, dia datang, begitu. Lagi di bulan-bulan lain tidak bisa. Ya, pantangan-pantangan lain itu untuk pemulihan arwah itu, untuk kita gali tulang, ya tidak boleh kita melakukan yang boleh bilang larangan-larangan yang seperti apa, arwah belum turun, tidak boleh kita bilang belum ada tanda kaki di situ, kita tidak boleh bilang, oh ini sudah ada. Padahal ketika para rato lihat itu, apa abu-rabuk yang dorang sudah perbaiki, yang sudah diguling seperti yang di Mawalas, di situ dilihat bekas kaki kalau belum ada, berarti para rato juga tidak bisa melakukan harus itu. Jika pantangan-pantangan itu yang boleh bilang konsekuensinya, berarti terjadi kepada para tuan-tuan apa acaranya, termasuk para rato. Rato itu bakalan ya mungkin tidak sempurna menjadi rato, dia akan fatal di pertengahan jalan, berarti bisalah mati begitu dalam ajaran adat. Jika kita mau melakukan untuk istilahnya yang penting dia jalan ritusnya. Kasihan, contoh macam banyak hal sekarang kejadian. Para rato-rato dulu sudah melakukan ritualnya, mereka sudah bilang sudah sempurna. Nyatanya belum sempurna. Sampai sekarang kami sebagai rato baru sekarang, bekas-bekas kami punya orang tua dulu, kami perbaik ulang, kami lakukan pemulihan ulang. Itu sesudah ritual baru karena kubur-kubur tersebut. Ketika pemulihan arwah itu, dia arwah sudah betul-betul sempurna dia turun, berarti kita lakukan pembongkaran kubur. Seperti kalau dia belum turun, berarti kita tidak bisa lakukan pembongkaran. Simbol adat tertentu, adat itu hanya seperti kalau kita gali tulang, ya seperti kita siapkan dia punya kain untuk pakai bungkus, dengan ayam jantan kecil, dengan satu ekor babi yang belum, istilahnya babi yang baru mau makan, istilahnya babi kecil sedang, yang belum berdosa istilahnya. Ketika kita lakukan malam pertama kita gale, nah terus malam caranya itu hanya satu ekor babi. Nah ketika kita kubur kembali sama dia untuk dikubur berarti tertutup keluarga punya mampu. Tapi kalau ajaran adatnya sih batas 3 ekor yang dipotong. Tahapan ada 3 tahapan. Itu kebanyakan sudah status tercermin dari status keluarga. Kadangkala di dalam ajaran ini banyak melampaui batas ajaran budaya, ajaran adat. Sebab aturan adatnya batas 3 ekor. Nah, tetapi karena keluarga merasa mampu, di situ kami juga para rato tidak bisa ngomong, harus kurang. Dia bilang, oh itu bisa, ini harus potong sekian. Misalnya 5, 7 ekor, 8 ekor, bakalan sampai 10. Jadi kita bilang, ya ini bebannya ada di keluarga, bukan kita yang beban. Selagi aturan adatnya yang kami lakukan itu hanya cuma 3 ekor. Kerbau, ya, kita penguburan itu di penguburan baru istilahnya. Itu pemilihan hewan itu yang ayam yang berdosa, babi juga babi belum berdosa. Nah ketika kita penguburan tergantung dilihat dari segi umur, status umurnya orang, umurnya sih yang digali tulang. Kalau dia sudah orang tua ya berarti kerbau yang agak lumayan besarnya. Kalau dia masih anak muda ya kerbau mungkin lewat pergelangan tangan.

0: generasi ke generasi. Di balik setiap doa, persembahan, dan prosesi adat yang dijalankan, tersimpan harapan agar arwah memperoleh ketenangan dan diterima oleh para leluhur. Ritual ini menjadi wujud penghormatan terakhir dari keluarga, sekaligus sarana untuk menyempurnakan perjalanan spiritual mereka yang telah berpulang. Melalui ritual inilah, arwah diyakini dapat melanjutkan perjalanannya menuju tempat peristirahatan terakhir bersama para leluhur di alam Merapu.
1: Sekarang banyak tantangan bahwa di situ ini Merapu ini ada-ada saja, Rato ini ada-ada saja, kan begitu. Mereka belum tahu apa itu makna dari kita gali tulang, karena belum ada musyawarah besaran di situ kita menceritakan bagaimana apa persyaratan menggali tulang dalam ajaran Merapu. Jadi ya, situ sedikitnya hanya segelintir saja yang tahu di dalam, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, bahkan di Pulau Sumba. Begitu. Di situ sebenarnya karena keluarga tersebut, misalnya dia sudah Kristen atau dia sudah Katolik, itu memang agama. Orang tersebut sedikit-sedikit sakit atau tidak mati secara beruntunan, masa ini kali, besok lagi mati. Nah misalnya kalau memang ini leluhurnya tadi kecelakaan dari oto atau kena potong parang, nah di situ akan terjadi terus kematian, meninggal yang sama seperti begitu. Dia juga tetap, orang meninggal tersebut akan jatuh, kecelakaan dari oto, baik dia tenggelam di air, itu meninggal ada saja. Jadi bakalan di situ sebenarnya ada penuntutan arwah bahwa arwah leluhur tadi itu yang pertama jatuh ini apa meninggal bekas parah, arwahnya belum disempurnakan. Nah dari situ hasil musyawarah tersebut di antara para rato ketika kami diperlu dari masing-masing agama, di situ kita menyatakan bahwa sebenarnya kami lakukan ritual bukan berarti mengajak kalian untuk kembali di Merapu. Kami hanya berpikir karena kasihan ketika regenerasi nanti kalau kita belum lakukan penyempurnaan, berarti regenerasi nanti akan meninggal seperti begitu lagi.
0: Demikian pesona budaya Floba Muara produksi RRI Kupang. Beta Christine, sampai jumpa.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bamora.
1: Pendengar, demikian Pesona Flow Bamora dari RRI Kupang. Selanjutnya kita beralih ke RRI ND. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern, nilai-nilai kebersamaan dan persatuan tetap menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial. Dan masyarakat Nagakeo mengenal filosofi hidup yang disebut Tojogo Waga Sama, sebuah spirit yang mengajarkan pentingnya persaudaraan, gotong royong, dan kesediaan untuk berjalan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, dan bagaimana makna spirit tersebut terus diwariskan dan diterapkan sampai dengan saat ini. Kita akan ikuti persembahan dari RRI ND yang disampaikan oleh Lerikara.

0: Selamat malam pendengar RRI ND, RRI Kupang, dan juga RRI Atambua dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Leli Kara kembali hadir menemani Anda dalam program Pesona Budaya Flobomora. Pendengar, Nusa Tenggara Timur memiliki beragam warisan budaya yang syarat nilai kehidupan, kebersamaan, dan kearifan lokal. Salah satunya adalah filosofi To'ojo Gowagasama dari Kabupaten Nagikeo yang hingga kini masih menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu apa makna yang terkandung di balik filosofi tersebut dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini? Kami ajak Anda untuk ikuti wawancara singkat kami dengan Willy Brodus Lasa, pemerhati budaya Nagikeo. Pak Willy, ini bisa dijelaskan arti dari To'ojo Gowagasama ini dalam kehidupan masyarakat Nagikeo.
1: Terima kasih Bu Leli. Mm-hmm. Semangat untuk teman-teman Pro 1 RRND sebuah To'ojo Gowagasama. Kalimat ini juga menjadi salah satu kalimat budaya yang menunjukkan bahwa dari beberapa etnis di Kabupaten Nagikeo, kita ketahui ada etnis Nage, etnis Keo, dan etnis Toto. Yang sebut waga itu ada yang sebut juga wangga. Bangga. Nah, ada juga yang sebutnya waga. Nah, kalau waga itu yang kita sebut dengan istilah ngee, itu bagian Nage. Terus ada sebagian dari Keo Tengah, bagian Gunung Lado Lima dan lain-lain. Itu mereka nyebutnya waga. Sedangkan di Keo Tengah bagian ke gunung, terus bagian Mauponggo, terus bagian Toto dan daerah sekitarnya itu menyebutnya wangga.
0: Jadi ada sedikit perbedaan ya.
1: Sama.
0: Tapi artinya sama begitu.
1: Iya.
0: Ya?
1: Artinya sama karena perubahan antara T dan NGE dan K. Begitu juga ada penyebutan Jao, Ngao, Ngaku dan Aku. Dan begitu. Demikian untuk mengenal budaya Nagikeo kita harus mengenal dulu bahasa. Sehingga kita bisa mengenal kalau misalnya dari Polai penyebutannya itu menggunakan ngee berarti info To'ojo Gowagasama. Terus kalau ke Keo mereka menyebutnya To'ojo Gowagasama, itu kita nyebut dengan T. Sama juga dengan Toto. Toto itu daerah irisan antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nagikeo. Demikian juga untuk Ngao juga penyebutan dari keluarga besar kita yang daerah irisan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagikeo. Ada yang sebutnya Jao, ada yang sebut juga Ngao.
0: Okay.
1: Ya, lahirlah kalimat kalimat ini To'ojo Gowagasama menjadi salah satu hashtag atau iconic of Nagikeo. Jadi itu kekuatan besar yang luar biasa duduk bersama oleh tokoh-tokoh adat yang luar biasa kita pikir-pikir. Malam mereka duduk sampai siang dan bunyi gong kena musik-musik tradisional, pokoknya tarian-tarian kuliner-kuliner lokal juga saat itu juga pasti mereka habiskan untuk merumuskan kata-kata seperti ini sehingga tidak ada ketersinggungan dari beberapa etnis lainnya seperti itu Bu Leli.
0: Oke. Jadi ya. Kalau mau diartikan To'ojo Gowagasama ini artinya seperti apa ini Pak Willy?
1: Oh iya Bu Leli, terima kasih. Jadi kita coba pilahkan perkata ya. Kalau To'o, To'o saya pikir juga hampir sama dengan bahasa
0: Ende,
1: bahasa Jawa. Ya kita hampir sama. To'o rakarel bahasa Ende, To'o kita. Nah kata To'o itu bisa juga membangunkan orang dari tempat tidur. To'o sudah, To'o sih, sudah jam 7, jam 8 kita kerja,
0: betul.
1: Kita bangun, kita tepuk dan lain-lain. Artinya membangunkan. Yang kedua juga, tapi itu pun sampai dengan sentuhan tubuh, demikian pegang di bahu atau di kaki atau kae, To'o sih, aji, To'o sih, bisa begitu ya.
0: Iya, iya, betul Pak Willy.
1: Yang kedua juga, ada kata To'o yang berarti mengajak. Mari sudah, To'o sih, kita kayak misa, To'o sih, kita kayak ngaji, nah, To'o sih, kita kayak sembahyang, misalnya begitu. To'o sih, kita ada pertemuan, seperti itu, arti mengajak.
0: Mengajak ya.
1: Yang berikut juga, To'o juga yang membangun kalau orang dari tempat duduk. Misalnya sedang duduk, dia duduk di tikar, kita bangun dia sambil pegang bahunya. Eja, To'o sih. Nah, seperti itu. Itu kata To'o, artinya bisa juga membangunkan, bisa juga mengajak orang untuk ayo berjalan. Dan juga To'o juga bisa memberi satu makna yang bahwa misalnya kita keluarga besar, misalnya To'o kita sama-sama misalnya, jangan satu orang sendiri, Ma'e, jangan satu orang sendiri, To'o kita sama-sama. Jadi dia juga semacam mengajak juga dalam komunitas komunal tertentu, bisa juga individu. Nah, itu kata to'o. Nah, terus jogo, jogo artinya dia sebenarnya satu rangkaian kata dengan kata to'o tadi, dia satu rangkaian bersama. To'o jogo. Jogo artinya bersama-sama, dia dalam kesendirian tapi dia dalam sekumpulan orang, komunitas atau sekelompok masyarakat adat ataupun di perkotaan. Kita melihat di arus untuk di era digitalisasi, era ya gini, to'o jogo bersama tidak ada lagi mereka bermain dengan to'o jogo bersama dua jari, karena sudah era digital. Cek orang dengan PKWA, pakai Facebook, halo teman kita berkumpul di sini. So, kalau orang dulu gong, pukul gong, atau mengajak, atau dari pakai bahasa adat, woi dari atas, dari bawah, dari sebelah kanan, sebelah kiri, kita ke sana misalnya. Gitu itu. Tapi sekarang tinggal pakai WA group atau apapun WA, sudah selesai orang berkumpul. Nah itu perbedaannya. Nah, to'o jogo artinya, to'o sudah, jalan sudah, mari kita sama-sama. Sudah sifatnya mengajak, to'o kita jogo-jogo, mari kita sama-sama. Nah, dari rangkaian to'o jogo wakasama, saya boleh menjelaskan kepada seluruh masyarakat adat, teman-teman Gen Z, milenial, bahwa Nagikyo itu punya kata yang sangat santun. Ini sudah bagian dari sebuah ajakan secara budaya kultur. Karena di sini kami Nagikyo itu ada istilahnya, ada anak-anak yang masih kecil kami sebutnya dengan Nuwangura. Terus misalnya sudah levelnya SMA kami sebutnya Nuwanuka. Terus usia 50 ke atas kami sebutnya itu Ame, Kai Ame. Terus yang sudah 60-70 ke atas, rambut putih kami menyebutnya Ame Kae. Nah, kalau empat pilar ini dari usia kecil sampai dengan orang dewasa saling menghargai, maka kita pasti akan kerjasama dikomando oleh orang-orang tua. Dan orang tua mengomandoi anak-anak muda dan anak muda mengikuti. Ada istilah tiga bantu tungku juga. Maksudnya ada kaitan dengan to'o jogo bersama.
0: Iya, iya, betul Bang.
1: Jadi ada tiga pilar di sini. Yang paling pertama, sa'o tidak sekedar rumah. Sa'o artinya rumah, tapi tidak sekedar rumah. Di sa'o tuh, di rumah tuh ada rumah tua, ada rumah Indo, ada sa'o mere, ada bilah penitu. Terus di rumah juga ada orang sebutnya, ada misalnya tiang induk, tiang nok, dan macam-macam. Terus pasti ada orang yang dituakan di rumah itu. Yang kedua, ada istilahnya tanah tidak sekedar ulayah. Bahwa tanah tidak sekedar betul yang Tuhan ciptakan betul untuk kita, tapi kepemilikannya dibagi lagi dalam bentuk yang namanya ini tanah mewatu. Jadi tanah itu juga tidak sekedar hak ulayah, tapi ada kepemilikan begitu. Yang terakhir, orang tidak sekedar komunitas. Maksudnya ketika orang berkumpul, orang bercerita dalam sebuah rumah, di depan rumahnya ada halaman tanah tadi, itu tidak sekedar orang, tapi mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang bermartabat, berkarakter, dan orang-orang moselaki, orang-orang tua-tua adat, tokoh-tokoh adat yang membicarakan sesuatu tentang adat. Jadi tiga batu tungku itu rumah, tanah, dan orang. Seperti itu, Bu Lili.
0: Oke. Okay. Ini kalau diterjemahkan oleh masyarakat Nagikyo dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa ini, Pak Willy?
1: Terima kasih, Bu Lili. Saya coba sedikit memberi semangat untuk masyarakat adat Nagikyo, seluruh Anawaso Bukapa Nagikyo. Spirit artinya semangat. Semangat dalam kebersamaan, semangat membangun bersama, semangat untuk berbicara bersama, semangat untuk melakukan ritus-ritus adat bersama, semangat juga untuk makan bersama. Jadi yang kedua, ketika pada saat kita makan bersama keluarga, hari ini tidak ada lagi anak-anak makan bersama orang tua dan orang tua makan bersama anak. Dan tidak pernah ada itu. Saya sendiri, saya cukup jalan-jalan ke kampung-kampung, menyaksikan ritus-ritus adat. Itu hampir-hampir sudah tidak ada anak-anak makan bersama dengan orang tuanya. Jadi sekarang saya tidak tahu, tidak mengerti, tapi kami terus menyerukan bahwa di sekolah-sekolah juga ada penguatan karakter, ada budi pekerti, etika-etika. Itu kita mulai serukan kembali melalui pendekatan bahasa ibu. Maka di Nagikyo, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui NGO, itu mengangkat kembali bahasa-bahasa ibu di sekolah-sekolah. Untuk apa? Ini pendekatan budaya secara emosional. Anak-anak lebih senang dengan bahasa daerah. Seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah di kota, ini agak sulit karena ya namanya di kota, anak-anak lahir di kota dan jarang ke kampung. Mereka tidak pernah ke kampung. Mereka merasa risih kalau ke kampung. Okay. Jadi spirit Tojo Gombak Kesama hari ini di Nagakeo untuk di kampung-kampung masih sih, masih terpelihara,
0: masih terasa, begitu.
1: Masih dilindungi, masih dilestari, dan kita masih terasa. Tapi kalau sudah masuk ke perkotaan, saya sungguh yakin ini hampir 25% sudah tidak ada lagi. Karena anak-anak sekarang sudah ramai dengan gadget, dengan HP, Android. Jadi sulit sekali, contoh kita mau minta tolong, misalnya kita perintah, bukan perintah, minta tolong, ade tolong kok ambil piring kita makan. Kalau dia sementara pegang HP, itu sulit sekali dia berdiri dan mengambil piring. Iya.
0: Ini menjadi keprihatinan semua orang begitu ya Pak Willy. Ya?
1: Iya, iya. Nah itu yang menurut saya menjadi seorang pemerhati Arit Nagakeo. Saya melihat seperti itu. Kan saya suka bergaul dengan anak-anak kecil dan anak-anak muda.
0: Apa solusi yang tepat begitu untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Supaya spirit ini tetap ada begitu ya, tidak hanya hidup di kampung-kampung, di desa-desa, tetapi mulai dari kota juga ini tetap memegang spirit tersebut.
1: Dengan spirit Tojo Gombak Kesama ini, kami terus terang terlepas dari sebagai seorang pemerhati, iya, kita juga bergerak di Dinas Pendidikan Kebudayaan, khususnya di bidang kebudayaan. Itu tepat, sering ya, menyelenggarakan festival-festival seni budaya itu dalam nuansa nuansa daerah, kultur daerah. Misalnya salah satu lagu Anak Kekakia tadi itu menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan oleh anak-anak tingkat SD misalnya. Nah dengan demikian kita mendorong Bapak Ibu gurunya untuk coba menerjemahkan dan membuat sinopsis dibaca di pada saat ajang festival atau pegelaran-pegelaran musik misalnya. Itu sering kita lakukan hampir setiap tahun. Nah yang kedua juga dengan kerjasama teman-teman dari Yayasan NGO untuk kembali belajar bahasa ibu di sekolah-sekolah. Nah ini salah satu juga pendekatan emosional untuk anak-anak, supaya mengenal apa tuh bahasa daerah. Sehingga ketika mengenal bahasa daerah, pasti budaya itu akan mengikuti. Itu pasti dengan sendirinya. Contoh, misalnya di salah satu acara di Bo'obae yang sekarang cukup menjadi ya heritage of culture, misalnya Atu ya, tinju tradisional yang kita sebutnya Atu di Bo'obae. Itu anak-anak kecil itu dihadirkan pada saat Atu, mereka menyaksikan walaupun saling bertarung, tapi yang terakhir kita baku perlu kembali kita sebagai saudara. Nah, makna dari Atu itu artinya sebenarnya nenek moyang dulu mengajak menjadi ketangkasan, kebersamaan kita dari kampung ke kampung setelah panen dan lain-lain. Mari kita buat kegiatan ini untuk menyatukan antara teman dan teman sebagai sahabat-sahabat, keluarga, kakak adik dan sebagainya. Nah untuk Nagakeo untuk mengejar kembali ketertinggalan ini karena sudah tergerus zaman dengan era milenial dan Gen Z, kami dari dinas terus bergerak untuk anak-anak tuh kita hindari main gadget di jam-jam tertentu.
0: Ya. Jadi diatur begitu ya jadwalnya.
1: Iya. Jadi Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bupati dan seluruh stakeholder pimpinan OPD, hampir seluruh pimpinan OPD Nagakeo di dinas-dinas terkait itu mendukung gerakan ini supaya anak-anak di rumah diberikan waktu untuk belajar, diberikan waktu juga untuk mereka bermain dan ada satu waktu mereka pegang HP. Terus juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sore-sore misalnya. Jadi anak-anak diikut serta supaya dia jangan terlalu sibuk dengan HP atau Android untuk bermain. Sekarang lagi tren tuh dengan Free Fire atau Mobile Legend dan lain-lain. Permainan anak-anak cukup seru. Itu juga sangat mengganggu mental-mental anak. Juga di sisi rohani, itu anak-anak kita didorong untuk mengikuti OMK. Jadi mereka setiap sore ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Dari SD, apalagi sekarang lagi mau menjelang sambut baru, anak-anak lagi sibuk. Jadi kami Nagakeo cukup gencar sekali untuk hal yang satu ini, supaya anak-anak itu tidak terlalu lama menggunakan HP. Karena itu juga sangat buruk. Yang paling pertama untuk kesehatan anak-anak, maka yang pertama. Yang kedua ini permainan-permainan atau fitur-fitur game ini kan sangat menimbulkan emosional. Contoh Free Fire, misalnya mereka saling tembak-tembak. Kalau dia kalah misalnya, itu kan dia juga emosi, bisa banting HP, bahkan tidak mau makan, dan lain-lain. Seperti itu, Bu Lili. Itu yang kami lakukan di Kabupaten Nagakeo. Kami sedang bergandeng tangan semua stakeholder, teman-teman dari NGO-NGO, terus pimpinan-pimpinan perangkat daerah. Kami bekerja sama sekarang lagi gencar untuk bagaimana anak-anak tuh lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak terlalu satu hari dengan HP seperti itu.
0: Pendengar RRI, demikian perbincangan kami dalam Pesona Budaya Flomomora malam ini dengan topik Menggali Makna Spirit To'o Jogo Wagasama di Nagakeo. Semoga perbincangan ini menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya daerah, sekaligus menginspirasi kita untuk terus menjaga dan juga mewariskan nilai-nilai luhur budaya kepada generasi mendatang. Saya Leli Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan kembali berjumpa dalam Pesona Budaya Flowomora di edisi-edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.
2: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flowomora.
3: Pendengar di mana saja berada, sampailah kita di penghujung siaran berjaringan Pesona Budaya Flowomora malam ini. Dan dari tradisi gali tulang masyarakat Sumba, kita belajar tentang penghormatan kepada leluhur. Dari Spirito Jogo Wagasama di Nagekyo, kita memahami pentingnya persatuan, dan melalui budaya olah mangsari, kita diajak untuk mensyukuri kehidupan dan mempererat kebersamaan dalam masyarakat. Semoga berbagai nilai luhur yang terkandung dalam tradisi-tradisi ini bisa terus dijaga, diwariskan, dan tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi generasi masa kini maupun yang akan datang. Saya Yanti Kima pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Pesona Budaya Flowomora. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
2: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flowomora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Korin Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Tompelor 8, perempat area Kupang, Suara Budaya, NTT. Selamat malam, Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua. Masih bersama Daten yang menemani semua pun suasana malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kau tonsu ikuti ya, Pesona Budaya Flobo Mora, siaran berjaringan ya, RRI Kupang, Ende, dan juga Atambua. Ya, dan sekarang kau tonsu kembali di perempat RRI Kupang. Dan Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua bisa bergabung di line SMS, di WA ya. Dan juga bisa telepon di nomor yang ini, 08 11 3820 1043, atau bisa juga telepon di 0380 833 4099. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
1: Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
0: Iya, selamat malam. Kana ame sapa di mana? Oh,
1: ini kena ame, kata tengkena ame to omong.
0: Kana ame to omong di Fatukanutu.
1: Iya.
0: Ada duduk kok berdiri ini?
1: Ada duduk kok.
0: Oh, duduk. Beta Senggol dalam keadaan duduk begitu soalnya jatuh toh?
1: Soalnya.
0: Oh, soalnya. Kaki kursi tak tanam nah jadi soalnya jatuh.
1: Tak tanam. Kok memang beta tahan nafas. Saya
0: tak tahan nafas jangan lama-lama oh toh. Oh.
1: Pokoknya beta bisa tahan pukul merah.
0: Iya, tapi tahan nafas tuh jangan lama oh.
1: Ya, jangan lama.
0: Tapi kalau tahan nafas terlalu lama jo harus bisa repot.
1: Bisa ekstra baik ya.
0: Kabar baik kok, toh.
1: Kabar baik ini.
0: Titip salam buat yang di belakang dong.
1: Ini dong ada dulu kok dengar.
0: Tapi ini malam biasa diputar lagu Baribu toh.
1: Lagu apa dan apa karena?
0: Yang slow-slow sa. Di sini yang siap tuh ada Larantuka punya Renha. Meski harus deng dia, Nona Keva jadi tamu, Dajogao bahagia pergi, Nona pun senyum langsung pipi, maunya bagaimana, ama pun megola en, jang merasa.
1: Sumpi cek.
0: Yang mana?
1: Nona Sumpi itu.
0: Nona Sumpi?
1: Nona Keva.
0: Oh, Nona Keva. Okay. Salamnya buat siapa ini, Tok?
1: Salam pertama buat Sadaten. Sebentar pulang hati-hati jalan sampai di kakak di rumah dengan adik-adik. Kedang selamat dan hasil.
0: Amin.
1: Yang kedua buat keluarga Marga Rua dong di Malaka. Sapurata semua.
0: Iya.
1: Dan buat Bapak Opa Miller. Saya di Wapura masuk na Senggol Tomo sudah lama bersondeng hari ini. Bapak Funimuti Ais ini Bapak Maulah Farong Ais buat dari Pariti itu sudah lama kok Pariti
0: Bang Revlan.
1: Nah, masuk Senggol Tomo. Ais di keluar karena di Wan Moro, salam kenal dari Bapak Mon, dan buat keluar dan Wehe dari Reknamo, dari Bapak Mon.
0: Okay.
1: Buat Adi Martin di To'o. Keluarga besar, ibnu semua di To'o. Salam kenal dan mohon masuk ke Senggol dong.
0: Okay.
1: Buat Bapak Kasper, ibnu nih. Salam semua malam ibnu semua.
0: Beta salam juga yang ada kusuk-kusuk di belakang.
1: Khusus di Malaka itu dibuka. Karena terusnya dari Malaka. Nah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Tok Omon. Dari Fatukanutu. So, bergabung ya di 833-499. Halo, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
2: Ini dengan Joy dari Moltengah.
0: Kakak Joy dari Molteng ini. Kabar baik, Kakak Joy?
2: Kabarnya selalu baik. Soalnya baru pulang dari Kikasi Hati dari Satulio Bara. Satulio Tengah ini, Kak Daten.
0: Aduh, kita butuh air ya di sini.
2: Ini capek, Kak Daten. Tapi Kak Daten pas buka radio, pas Kak Daten ada menyiar. Jadi saya biar saya gabung ame dulu.
0: Ini hari-hari apa? Hari Kamis, betul. Malam Jumat nih, kok. Padahal seharusnya malam Sabtu, malam Minggu.
2: Capek. Di Makassar Pinang dengan dia orang tua dong, Kak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Oke, tapi perjalanan dari Molteng PD Molteng lagi dari Fateng. Ya, kembali Molteng
2: dari sini.
0: Ke mana perjalanannya?
2: Dari sini kami lewat ini cabang Ekateta. Aduh, Kadaten jalan santai memang, Kadaten.
0: Cabang Ekateta.
2: Iya, itu batu lepas semua, Kadaten.
0: Batu lepas semua.
2: Iya.
0: Tapi bisa lewat toh? Tapi harus hati-hati.
2: Bisa lewat, Kak Daten, kalau motor bisa.
0: Oto? Kalau oto?
2: Oto juga nanti babanting-babanting sampai badan sakit, Kak Daten.
0: Oke. Berarti memang harus hati-hati itu ya?
2: Iya, Kak Daten. Hanya yang pulang dari Porosengah, jadi ya lumayan, jalan lumayan bagus, Kak Daten.
0: Hanya di cabang Ekateta saat itu?
2: Iya, cabang Ekateta masuk di Nunsain sana yang jalan rusak, Kak Daten.
0: Oke. Selain dari itu, so aman-aman walaupun ada kicis-kicis ya?
2: Iya, Kak Daten.
0: Apalagi kalau malam begini nih, memang harus hati-hati betul-betul ini.
2: Iya, Kak Daten.
0: Di lampu jalan dong, kadang ada, kadang sonde.
2: Itu sudah.
0: Paling terang tuh dari kios dong, dari rumah warga dong.
2: Iya, Kak Daten.
0: Kayaknya harus...
2: Dari... Ini minta maaf, Kak Daten, kalau dari... Kasih hati pung rumah ini aspal-aspal sampai di Poros Tengah, Kak Daten. Jalan baik, Kak Daten.
0: Iya. Ada lampu-lampu jalan kok, Sonde? Separuh,
2: ya, separuh ada, separuh tidak ada, Kak Daten.
0: Seharusnya ada begitu, eh. Tegal
2: iya,
0: labu
2: hanya di Poros Tengah yang ada lampu jalan, Kak Daten.
0: Oke, baiklah kalau begitu di sana ada. Baiklah, iya. Kakak Joy, terima kasih informasinya. Ini mau dengar lagu yang mana?
2: Yang... Lesung pipi, nona lesung pipi.
0: Oke, nona pung senyum lesung pipi.
2: Iya, Kak Daten.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Iya, awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten. Dan sebentar pulang hati-hati di jalan dan tiba di rumah dengan keadaan baik. Titip salam buat kakak nona, buah hati dan oma dan opa di rumah.
0: Baik.
2: Terus yang berikut buat kekasih hati di Patulio Tengah, selamat malam bersama mama dan keluarga semua. Selamat malam. Terus yang berikut buat Bapak Aloseran, selamat malam juga. Terus buat Mama Jesse di Gama, Mama Anita di Weteta, Om Endang di Cabang Ragnamo, Bapak Milky di Camplong, Abang John Takari, Kak Natalia Takari, Kak Sini. Terus buat Bung Dani di Patululi. Okay. Adi Melani, Kalilita, terus buat Bung siapa di Kokpeu lah ya?
0: Kakak Odi.
2: Kakak Odi di Kokpeu, Bapak Herman di Angkai, Mama Ailin di Niki-Niki, dan Bapak Dan di Uinlasi. Singkatnya buat semua-semua saya yang lagi dengar Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Dan salam kompak-kompak selalu lewat Pro 4.
0: Oke. Okay.
2: Terus terakhir buat Kak Daten, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati Kak Daten di studio. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya. Kakak Joy dari Molteng, so bergabung. Kalau di 833499, halo selamat malam. Mbak Senggol, salam.
3: Selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa dari mana ini?
3: Ini dari arah Sulamo.
0: Arah Sulamo?
3: Ya, Om Bapak PU Sulamo.
0: Bapak PU Sulamo. Tapi Sulamo ini Sulamo mana? Ini Sulamo luas.
3: Sulamo apa? Sulamo Kota, Kakak.
0: Oh, Sulamo Kota.
3: Iya.
0: Memang nama tempatnya Sulamo Kota.
3: Iya, iya. Ya.
0: Oh, oke.
3: Tempat di kecamatan.
0: Baik. Kabar baik kok Bapak PU?
3: Kabar baik aja, Kak.
0: Iya, baik. Ini malam Bapak Peo mau salam buat siapa? Oh.
3: Salam pertama buat Kak Jo yang baru lewat. Mm-hmm. Salam kenal. Kak Yufen. Papa Mon di Patu Kanutu, Papa.
0: Iya.
3: Habis ada Melani di NDS. Mm-hmm. Merki di Camplong. Sama Anita di Oteta. Mama Tati. Kak Fendi. Papa Louis. Papa Men. Bapak Endang. Dabang Retnamo. Mama Jesse di Lelogama, mm-hmm. Afoni di Mutis, Mama Franci di Mesokoko, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama C dan Opa Ven, Bunda Asmi, Mama Dewi di Osho, Mama Mari di Bismarat, mm-hmm. Mama Natalia di Toli Toli, Mama Marli, Mama Selmite dan Bapak Pit,
0: oke.
3: Okay. Opa Miller, Opa Peter dan Oma Angel, Om Bujang di Maumere, mm-hmm. Papa Tobias di Ulio, pokoknya buat semua-semua yang lagi pantau Pro 4, selamat malam, selamat menikmati hari istirahat.
0: Baik.
3: Buat kakak datang yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga sukses dan pulang hati-hati di jalan.
0: Amin.
3: Salam kakak datang.
0: Terima kasih, salam ya Bapak PU dari Sulamu Kota. So, bergabung, kota dengar dulu dua lagu yang mau datang putar ini. Ada satu lagu yang akan bikin kota suasana malam lebih santai ya. Relax-relax santai ini dari kakak Norsen dan Okeba yang judulnya Nona Keva.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam ya. Dan satu lagu tadi dengan judulnya Nona Pung Senyum Lesung Pipi Terlalu Bahaya. Masih di Basenggol Salam Perempatan dari Kupang. Dan datang siapa lagi yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Datuk.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Bujang, Om Bujang dari Mamir.
0: Om Bujang?
1: Iya, iya.
0: Om Bujang, kabar baik kok?
1: Iya, kabar baik.
0: Amin. Dari Mamir bagaimana? Mamir cerah?
1: Cerah.
0: Iya. Oke, Om Bujang. Sambil temani Om Bujang, ini beta harus pilih amel lagu yang mana?
1: Di listnya saya dapet.
0: Ada yang judulnya Larantuka Punya Reinha, Meski Harus Deng Dia, Jadi Tamu, Dajok Gao, Bahagia Pergi, Maunya Bagaimana, Amapu Megola N, Jang Merasa.
1: Yang pertama.
0: Yang pertama. Iya, salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Kak Datin. Selamat malam, selamat bertugas. Sebentar pun hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay.
1: Selanjutnya ini salam buat ini Bunda Asmi, Bapak PU. Terima kasih atas salamnya. Bapak Kakak Melki, Kakak Odi, Kakak Fendi, Kakak Mama Anita,
0: iya.
1: Mama Den, Mama Li, Mama Desi, Mama Desi, Kakak Dewi, Kakak Yusen, Mama Marsha, Mama Dewi,
0: iya.
1: Kakak Ana, Kakak buat siapa lagi?
0: Siapa lagi? Ayo.
1: Buat semuanya ada.
0: Baik. Terima kasih.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih Om Bujang ya. Dari Ma Omere sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mama Daten.
0: Iya. Senggol dong. Selamat malam juga Senggol Suko, Mam Honi.
2: Iya. Kabar apa kabar?
0: Iya we Mama.
2: Amin.
0: Itu beta bilang apa? Tahu di party.
2: Itu bilang bye-bye.
0: Oh, bye-bye, Sa. Aduh, Mama leko juga.
2: Leko-leko.
0: Amin. Ini hari lelogama memang cerah, eh.
2: Cerah-ceria.
0: Tadi tadi beta juga sampai di sana, nah jadi beta tahu.
2: Iya, betul kok.
0: Sampainya dalam ingatan saja.
2: Iya, namo, Sa.

0: Moy, omong kosong kok tipu.
1: Iya.
0: Namo.
1: Namo itu yang omong kosong.
0: Kalau
1: betul yang tep-tep.
0: Tep-tep. Namo yang
1: omong kosong.
0: Omong kosong. Tapi kalau tambah satu huruf itu jadinya namone, namoe, namone.
1: Namone teng ini.
0: Itu
1: laki-laki. Toh.
0: Iya, laki-laki.
1: Iya, kan dia sudah enggak bisa baca tahu.
0: Baik-baik. Banyak bisa bahasa. Bisa, banyak bahasa yang Mama Jessy tahu.
1: Terlalu.
0: Kata, banyak kata begitu, kata bahasa iya. Sabu.
1: Iya.
0: Paling tahu yang keseharian sama gitu ya, Mama.
1: Iya.
0: Baik.
1: 2000 tapi itu bisa Seba.
0: Iya. Oke deh Mama Jessy, mau dengar lagu yang mana? Di sini yang masih tersisa itu meski harus deng dia jadi tamu gajogao bahagia pergi maunya bagaimana ama pumegula en jang merasa.
1: Pertama sah.
0: Yang pertama. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Pertama daten, semangat selalu pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat. Selamat ina tanah, si ganteng dan oma. Nah, berikut buat jadi mulut tengah. Lagu itu pas yang dari kemarin tadi pilih ini satu leo ya.
0: Oke.
1: Lagunya pas-pas. Berikut buat ini kau di kok leo bung. Tadi siapa yang lihat Bang Ujang?
0: Om Bujang.
1: Om Bujang. Iya. Terus ini Jessica. Anita, Tati, Bapak Louis, Pak Findi. Nah, tadi orang pertama siapa ya?
0: Orang pertama tadi Toomon.
1: Oh iya, Toomon. Toomon dari kedua siapa ya, selupa ini.
0: Yang kedua.
1: Janua, Bapak.
0: Iya, yang kedua tadi Kakak Joy.
1: Iya, Bapak Janua, Bapak Loseran, dan Mama Aisling. Mama, Bapak Mak Iya di Panmuti, Mama Besar Mijadi Nalbaki, Mak Tuhan Belakang Hotel Cenana, Mereka Yusin Marsya, ada yang mirip Pasir Panjang, ada Natalia di Tekari, Awang John, Kak Foni, di Tekari, dan semua-semua sesudah yang lagi pantau, ucapan selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Oke.
1: Terima kasih Amat Aten, shalom.
0: Terima kasih, salam ya Mama Jessy dari Lelo Gamas bergabung di Ketemu Lain Telepon ya. Satu lagi di 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Selamat malam, Mbak Senggol Salam,
0: Mbak Aten. Iya, selamat malam, dengan siapa dari mana?
2: Ini dengan Mama Ani dari Fatu Kedung, kekasihnya Bapak Mon.
0: Oke, kekasihnya Tok Mon.
2: Ya.
0: Tadi Mama yang kusuk-kusuk dari belakang kok.
2: Itu mungkin Tok Mon pun.
0: Apa? Tok Mon pun apa? Apa, Co? Tok Mon ada di belakang, oh. Mama yang kusuk-kusuk tadi, Ma, beta tanda Mama pun suara.
2: Takutnya nanti saya bisa masuk lesak di malam-malam yang kemarin.
0: Oh begitu. Tapi
2: malam yang kemarin kan mau masuk tengah malam itu.
0: Tapi malam yang kemarin berbeda. Tapi soal ini, Toomon dan juga Mama Ani masih sama seperti yang dulu ya?
2: Oh masih.
0: Aku masih.
2: Seperti yang dulu.
0: Wien. Toh, jangan senyum. Sambung, Toh. Baik, Mama Ani mau salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Kak Daten. Selamat
0: berjaya. Iya.
2: Semoga selalu dan pulang hati-hati di jalan.
0: Baik.
2: Salam yang keberikut buat Opa Miller. Selamat malam Opa Miller. Kalau lagi pantun masuk tuh. Salam yang kedua buat adik Foni di Mutis.
0: Iya.
2: Mama Dewi Esau, adik Melani. Opa Endang Laknamo. Baik Sile, Kakak Fendi Weteta. Abang Jemoteng, Jem Takari, singkatnya buat semua-semua kakak Daten.
0: Baik,
2: dengan
0: terima kasih.
2: Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Salam, selamat malam Mama Ani ya. Dari Fatukanuto so bergabung dan Koton dengar Rolo dua lagu yang Maratim putar. Ada satu lagu dari Kakak Angel Batauna merupakan lagu dari daerah Larantuka yang judulnya Larantuka Punya Rena.

Umpat atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang, biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak, "Tiang!" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, ada satu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perompak dari Kupang. Ada Mama Cantika ini dari Kwanino. Mau basenggol salam buat Mbak Isila, Bung Miller Kausa sekeluarga, Bapak Yoka sekeluarga, Bapak Saka sekeluarga, Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian, Kakak Nana, ya, Abang John. Pokoknya buat semua saja ya, buat Omon juga di Foto Kanuto bersama Mama Ani, buat Kakak Daten, salam, salam buat keluarga. Terima kasih Mama Cantika dari Kwanino sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat dari Kupang. Di line telepon, halo selamat malam basenggol salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Iya, nado kena deh.
1: Ini dengan orang Batu Kemiri.
0: Eh, so pintar bahasa Sabu, eh.
1: Hai.
0: Kabar baik kok, kakak Yuven.
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
0: Mantap sekali, eh. Ini malam, mau dengar lagu yang mana ini?
1: Masih bersama dia.
0: Masih bersama dia?
1: Iya.
0: Masih bersama dia, yang mana?
1: Ini yang tadi saya dengar itu.
0: Eh, itu jadi...
1: Itu
0: judulnya Jadi Tamu.
1: Oh.
0: Di sini yang beta siap tuh. Ya masih tersisa tuh. Dajogao, bahagia pergi. Maunya bagaimana, ama pumegolaen jang merasa.
1: Yang lagu Sabu itu.
0: Lagu Sabu sana ada. Yang mana?
1: Oh. Yo, yang terakhir sah.
0: Yang terakhir sah, jangan merasa.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Iya, salam pertama buat Mama Cantika di Kwanino. Mm-hmm. Selamat malam. Mama Marsha di Satuli, selamat malam. Mama Petronella Duhina juga. Atri Otmiel Amiceto Lodui. Mm-hmm. Terus ini kakak Irni di Nevonono, selamat malam. Mm-hmm. Terus ini Om Bujan. Ini Mama Ima di Fatu Luli. Mm-hmm. Mama Glenn di belakang Hotel Sindana. Kakak Ana di Tova, Marcel di Kalbar. Kaponi di Mutis bersama kakak aslinya. Mm-hmm. Terus ini Mama Aileen di Niki-Niki. Bapak Dion di Hani, singkat warung buat semua-semua saja.
0: Baik.
1: Ada satu PKPK buat kakak Dateng.
0: Apa itu?
1: Di negara mana yang penduduknya cuma dua orang saja.
0: Negara...
1: Perempuan semua.
0: Perempuan semua?
1: Iya.
0: Negara mana?
1: Italia.
0: Eh, kok beta belum jawab, nah. Beta mau jawab itu, ah. Ita dan juga Lia, toh. Iya.
1: Tidak apa-apa, aman kakak.
0: Mm-hmm. Nah, beta juga punya satu ya ini.
1: Oke. Okay.
0: Hewan apa yang namanya cuman satu huruf? Coba, hewan apa yang dia pun nama tuh cuman satu huruf, sa?
1: Aduh.
0: Sudah, soalnya tahu jawab, toh?
1: Iya, soalnya tahu kakak.
0: G aja. G aja G toh, aja. Iya toh, G aja toh.
1: Iya.
0: Kalau baca lurus-lurus iya. Gajah, G aja.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, terima kasih kakak Yuven.
1: Iya, sama-sama buat kakak Dateng. Tetap semangat selalu pulang hati-hati di jalan. Dan lupa bahagia titik salam buat keluarga di rumah. Amin. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Ya, kakak Yuven dari Foto Venus bergabung dan menjadi orang terakhir juga di Kota Mbasenggol. Salam, perempat dari Kupang untuk kesempatan ini malam. Ya. Dan sekaligus datang juga mau tutup ya, ketemu kebersamaan. Di Basenggol Salam untuk kesempatan ini malam. Yang Sony beruntung besok masih bisa bergabung lagi. Dan datang juga sekaligus mau pamit dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Tapi jampi mana-mana dulu. Datang masih terus menemani semuanya dengan ketemu lagu-lagu daerah ya. Dan juga dari timur Indonesia yang akan menemani bapak mama dompong suasana malam yang sudah pada mau beristirahat. Selamat beristirahat. Semoga ini malam dapat mimpi yang indah. Kotong bakal ketemu lagi besok. Murid di Yesus, doera Hela Ungadi.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Petarung terbaik tidak pernah marah. Lao Tzu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia, apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Orang yang tidak pernah membuat kesalahan, maka tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru. Albert Einstein.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Jumat 19 Juni 2026. Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Rompa Tenere Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya? Kembali lagi Beta Feli hadir temani Bapak Mama, Bapak Saudara dompong aktivitas ini hari dari jam 5 sampai jam 11 siang nanti bersama dengan Beta Feli yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara ini hari edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan abis ini kita mau sama-sama dengar rangkaian lagu pujian dan mimbar Islam yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara dong memulai ini hari dengan semangat dan juga pastinya ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat mendengarkan.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Mama bahasa saudara kakak nyong dan kakak nona pernah kosong deh mengalami momen yang terjadi di waktu subuh, tapi justru jadi peristiwa yang sudah terlupakan. Ini adalah waktu ketika sebagian orang besar masih terlelap, tapi ada kisah atau percakapan atau kejadian yang diam-diam mengubah sesuatu dalam ketompong hidup. Belakangan ini kan banyak orang beromong soal peristiwa subuh, kayak lagu tadi miliknya Fadli dan Natasha ya. Apapun sudut pandang yang muncul, kisah peristiwa subuh ini kasih ingat ketong bahwa subuh itu seringkali jadi waktu yang istimewa. Ada yang menjadikannya waktu untuk beribadah, merenung, bekerja, kebeta, belajar juga, bahkan mengambil keputusan penting dalam hidup. Nah, subuh punya suasana yang berbeda, bapak, mama, bapak, saudara. Udara masih sejuk, suasana juga masih tenang, dan ketemu pikiran belum dipenuhi berbagai kesibukan. Karena itulah, Sony sedikit orang yang mengaku mendapatkan inspirasi, menemukan ketenangan, atau justru menghadapi peristiwa yang membekas diingatan pada waktu tersebut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'adzim al-ayah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia Allah. Kesehatan yang kita rasakan, nikmat Allah yang patut kita syukuri. Kesempatan yang Allah beri juga bagian nikmat Allah yang patut kita syukuri. Dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan kenikmatan ini semakin mendekatkan kita kepada Sang Maha Pembuat Nikmat. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Mulia, Nabi Tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya menjadi umat yang memiliki loyalitas dan kesetiaan yang kuat akan apa yang menjadi keteladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita bisa bersua kembali dalam mimbar Islam kerjasama Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan sebuah topik, yakni yang terkait dengan tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Yakni menyongsong 1 Muharram 1448 Hijriah. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi memang secara kalender, jadi umat Islam ini kita sudah berada pada bulan pertama, yakni namanya bulan Muharram, di tahun 1448 Hijriah. Jadi kita ingin banyak belajar dari tahun baru Islam ini, karena memang secara kuantitatif, jadi umur kita bertambah ya. Tetapi hakikatnya umur kita, jatah hidup di dunia itu semakin berkurang. Kita ingin merefleksi apa yang perlu kita ambil dari pergeseran tahun dari 1447 ke 1448. Jadi firman Allah yang saya bacakan tadi, yakni surah Al-Baqarah ayat 218. Ini sebagai satu refleksi bagi kita sebagai umat Islam, agar bisa banyak mengambil ibrah atau banyak mengambil pelajaran dari perjalanan yang sudah kita lewati. Apa pelajaran yang kita lewati? Jadi yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218, surat yang kedua. Jadi Allah menyebutkan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Jadi menarik sekali, iman dan hijrah di sini disebutkan secara berurutan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama. Orang yang beriman, kemudian dia imannya menggerakkan diri untuk berhijrah. Jadi walaupun artinya hijrah itu secara literal itu artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini secara historis, jadi kita ketahui bahwa Nabi ketika tantangan dakwah berada di Mekah Al-Mukarramah, itu benar-benar mempunyai tantangan yang sangat luar biasa, sehingga ancamannya adalah bukan cuma musibah tapi juga kematian. Maka agar tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi satu kekerasan, akhirnya Rasulullah melakukan hijrah, yakni perpindahan dari tempat yang satu di mana dakwah di sana tidak kondusif menuju tempat yang lain, yakni dalam hal ini dari Mekah menuju Madinah. Jadi kita ketahui Mekah Madinah ini itu kurang lebih 600 km, jarak yang sudah tentu sangat jauh. Kemudian Nabi melakukan ini, apa tujuannya? Ya sudah tentu. Jadi Nabi ini sebagai utusan Allah mengemban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika tantangan dakwah di Mekah ini mengalami kesulitan, maka satu-satunya jalan agar jadi tidak terjadi pertumpahan darah, maka Nabi melakukan satu hijrah. Pindah dari Mekah menuju Madinah. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Urban Indonesia yang dirahmati Allah.
Tetapi makna hijrah dalam konteks kekinian sudah tentu bukan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi pindah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Minadz dzulumati ilan nur, dari perbuatan yang mungkar kepada perbuatan yang diridhai Allah. Jadi misalnya bagi kaum muslimin yang pada tahun kemarin sholatnya saja itu bolong-bolong, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Jadi sholatnya bersifat kondisional. Kalau lagi hatinya enjoy, dia sholat. Tetapi kalau hatinya berat, dia meninggalkan sholat. Padahal ketika hati ini berkecamuk, hati ini berat, itu sendaknya kita lebih dekat pada Allah supaya diberi keringanan. Ya, apabila kita mengalami seperti itu, kita harus hijrah. Artinya kita berupaya di tahun baru hijrah ini, 1448 ini, kita berupaya iman kita pindah dari tempat yang minadz dzulumat ilan nur, dari gelap menuju yang terang benderang. Sikap kita kepada anak yang semula sangat sangat artinya keras, suka marah-marah, mari kita hijrah. Jadi dari keras menjadi menyayang. Kemudian jadi dari suka marah-marah kita mampu mengendalikan amarah kita. Hijrah. Itu makna hijrah. Hajar artinya berpindah dari satu perbuatan buruk kepada perbuatan yang diridhai Allah. Kemudian setelah kita berhijrah dari perbuatan buruk ke perbuatan yang baik, wajahadu fi sabilillah, kemudian dia bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi kalau sudah kita misalnya dari sholat yang bolong-bolong, kemudian kita sholat istiqomah. Istiqomah dalam beribadah itu namanya kita jihad, memerlukan satu kesungguhan. Fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, orang yang beriman, kemudian orang yang berhijrah dari satu perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah menyebutkan ulaika yarju rahmatallah. Jadi mereka itulah orang yang

Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya. Jadi orang yang melakukan tiga tadi, jadi imannya dia kuatkan, kemudian berhijrah dari satu perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, jadi dengan harta dan dirinya, a'adhamu darajatan indallah, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa ula'ika humul faizun, dan mereka orang yang meningkatkan imannya, orang selalu berhijrah dan orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah janji, wa ula'ika humul faizun, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Jadi kebahagiaan itu bukan karena kita punya harta yang berlimpah. Kebahagiaan itu bukan karena kita punya pangkat yang tinggi, jabatan yang mentereng. Tetapi kebahagiaan dalam kacamata Allah, kebahagiaan dalam perspektif Allah adalah orang yang memenuhi tiga hal tadi. Orang yang senantiasa meningkatkan imannya, selalu berupaya untuk meningkatkan diri dari yang buruk kepada yang baik, dan selalu berupaya dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Insya Allah, Allah menyatakan, ulaika humul faizun, mereka itulah orang yang akan mendapatkan faizun, kebahagiaan, keberuntungan. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Ruluk Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi kita ketahui, jadi bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang ada dalamnya. Contohnya ketika Nabi Musa alaihissalam jadi membersamai dengan artinya sahabat-sahabatnya dikejar oleh Raja Fir'aun. Kemudian dia ketika dikejar dia terdesak dan berlari. Ketika berlari di hadapannya sudah ada laut sehingga dia tidak bisa berpaling lagi, tidak bisa kembali lagi. Kembali dia menemui Raja Fir'aun yang siap dia membunuh. Ketika terjepit seperti ini, maka Nabi Musa mohon kepada Allah. Ya Allah, berikan kesulitan ini jalan keluar yang terbaik. Akhirnya Allah merintahkan agar tongkat Nabi Musa ini dipukulkan ke lautan. Dan seketika itu juga, biiznillah atas izin Allah, lautan yang semula gelombang yang sangat dahsyat sekali, akhirnya menjadi jalan yang bisa dilalui oleh tentara Nabi Musa dan para sahabat-sahabat. Ketika melewati, maka sudah tentu jadi Fir'aun dan pasukannya melewati juga. Ketika dilewati oleh pasukan Raja Fir'aun dan tentaranya, maka Allah mengembalikan lautan itu sehingga banyak tentara Raja Fir'aun ini. Dan itu terjadi yakni pada bulan Muharram. Jadi banyak kejadian ini sebagai satu ibrah, ya, satu pembelajaran. Jadi kaum muslimin yang mendapatkan kesulitan dalam hidup, yakinlah bahwa kalau kesulitan itu kita yakin itu bagian dari ujian Allah, kita bersabar, memohon pada Allah, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Sehingga pada 10 Muharram, ini ada perlu kita ketahui bahwa Muharram ini kan salah satu di antara 4 bulan yang disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan. Jadi hari bulan ini bulan yang Syahrullah, bulannya Allah. Bulan yang sangat dimuliakan. Karena banyak kejadian-kejadian, salah satu di antaranya kejadian yang menimpa Nabi Musa yang semula mengalami kesulitan akhirnya mendapatkan kemudahan karena pertolongan Allah. Dan itu terjadi tepatnya ini pada bulan 10 Muharram. Sehingga 10 Muharram ini secara tuntunan syariah umat Islam itu dituntunkan untuk berpuasa, namanya puasa Asyura. Puasa pada bulan ke-10 Muharram. Dalam sebuah hadis rawi Muslim disebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Jadi puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah, yakni bulan Muharram. Kapan tepatnya? Dalam sebuah hadis rawi Ahmad dan An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawma Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Berpuasa Asyura yakni pada 10 Muharram menghapus dosa satu tahun yang lalu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Puasanya satu hari, tetapi ampunnya kita rasakan satu tahun. Luar biasa. Walaupun, jadi sudah tentu puasa ini status hukumnya secara fikih itu sunnah. Artinya walaupun kita tidak berpuasa, ya tidak dosa. Karena sunnah, dianjurkan. Tetapi karena fadilah atau keutamanya itu sangat luar biasa, siapa yang berpuasa pada 10 bulan Muharram atau Asyura, maka sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, luar biasa, yukaffiru sanatan madiyatan, Allah akan memberikan pengampunan satu tahun yang lalu. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi mari, jadi walaupun ini puasa sunnah, tetapi karena fadilah atau keutamanya itu sangat luar biasa, mari kita upayakan, jadi

siapkan waktu kita untuk berpuasa sunat satu hari, tetapi ampunannya itu artinya satu tahun. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Ruh Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekali lagi, mari kita berupaya untuk meningkatkan iman kita. Kita selalu berhijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, artinya tempat perbuatan yang diridhoi, dari perbuatan yang negatif ke perbuatan yang positif, dari perbuatan yang maksiat kepada perbuatan yang diridhoi, itu hanya berhijrah. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka insya Allah, jadi janji Allah, a'damu darajatan indallah, Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Fa'ulaikumul fa'izun, dan insya Allah orang yang berbuat seperti ini akan senantiasa mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Indah rumah berbahan kayu, dinding kokoh berwarna biru. Jangan sia-siakan sisa umurmu sebelum tubuh terbujur kaku. Nasr minallah wa tungqarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 dari Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Roa Tendau mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah secara produktif. Langkah tersebut dinilai mampu mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan sharing gagasan percepatan pembangunan Roa Tendau yang berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah gerakan Roa Tendau Menanam. Program tersebut mengusung wajib tanam air dan 2 pohon buah di setiap rumah. Beralih ke informasi berikut, sisi lain Labuan Bajo tak kalah indah disanding dengan kota Labuan Bajo. Dan tempat indah itu adalah Bukit Porong, tempat yang cantik untuk menikmati keindahan alam Labuan Bajo. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat tidak hanya dikenal dengan hewan purba komodo, sebab masih banyak tempat wisata lain yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke kabupaten di ujung barat Pulau Flores itu. Bukit Porong yang berlokasi di Tedeng, Desa Wisata Coal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat, dengan bahasa setempat artinya melihat atau menyaksikan, porong ini juga dapat bermakna sebagai harapan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan generasi mendatang.

Bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat pagi. Di tengah kesibukan dan pekerjaan yang menumpuk ya, lalu lintas yang padat, tentunya ada berbagai target yang ingin ketong capai ini hari ya. Tapi pernah kau soalnya bapak-bapak, saudara tuh kayak ketong berhenti sejenak terus bertanya, apa nih sebenarnya arti bahagia buat beta nih? Dan menariknya ya, bapak-bapak, saudara, kebahagiaan tuh ternyata soalnya selalu tentang hal-hal besar oh. Soalnya selalu tentang punya banyak uang, liburan mewah, atau pencapaian yang luar biasa. Tapi bapak-bapak saudara, untuk sebagian orang bahagia itu justru hadir dalam momen-momen yang sangat sederhana. Ada yang merasa bahagia pas bangun pagi tuh merasakan tubuh dengan tubuh yang masih sehat. Ada yang merasa bahagia saat menikmati cangkir kopi hangat sebelum memulai aktivitas. Ada juga yang menganggap bahagia itu adalah saat dimana bisa sarapan sama-sama keluarga, dengar anak-anak tertawa, celotehnya, atau menerima pesan singkat dari orang yang disayangi. Bahkan bagi sebagian orang, bahagia adalah ketika pulang ke rumah dan mendapati semua anggota keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Sesederhana itu. Tapi menurut bapak-bapak saudara sendiri seperti apa? Apa definisi bahagia yang sederhana? Kita tunggu di 0380-833-499 dan juga melalui SMS atau WhatsAppnya Pro 4 di 0811-3820-1043.

0: Dan sudah ada yang mau bergabung ya, Beta terima dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kakak Fili.
0: Halo, selamat pagi Kakak Joy, apa kabar?
1: Kabar selalu baik Kak Fili.
0: Kabar baik, selamat malam mulai aktivitas ini pagi nih Kakak.
1: Iya, selamat juga Kak
0: Fili. Iya. Kakak, ketemu topi pagi ini menarik nih Kakak. Kira-kira menurut Kakak Joy sendiri nih, apa nih definisi bahagia yang sederhana? Kalau versi Kak Joy seperti apa tuh?
1: Mungkin satu dua hal yang saya jawab Kakak Fili.
0: Oke, silakan Kakak.
1: Yang pertama itu Kakak Fili, kebahagiaan yang kecil. Kokak Fit, kebahagiaan Kokak.
0: Iya, iya, definisi bahagia yang sederhana buat Kakak Joy.
1: Definisi yang bahagia yang sederhana itu Kak Fili. Itu yang pertama itu Kak Fili. Di dalam rumah tangga ini kita bersatu pasti ada kebahagiaan kecil yaitu makan minum Kak Fili.
0: Iya, iya benar.
1: Itu makan minum Kak Fili.
0: Cukup terus, apa adanya.
1: Ya. Ya Kak Fili.
0: Oh, itu kok ada lagi?
1: Ada yang satu lagi Kak Fili.
0: Apa itu?
1: Kalau buat Joy ini kan Joy si orang diri Kak Fili. Joy harus butuh satu kebahagiaan Kak Fili.
0: Contohnya?
1: Keangkut tangga. Seperti saya umpamakan Kak Fili. Kalau saya mau mencari kebahagiaan saya harus mencari jodoh. Itu yang terutama Kak Fili. Karena kalau sendiri ini Kak Fili, belum tentu mau bahagia Kak Fili.
0: Jadi itu harus ada pelengkap dengan teman hidup begitu ya.
1: Iya Kak Fili. Ini contohnya Kak Fili. Saya jangan contoh ke orang lain, contoh ke saya Kak Fili. Kemarin saya ketemu saya punya kekasih. Saya malah lebih bahagia Kak Fili.
0: Oh iya benar, karena kan kekasih hati ya.
1: Kemarin ketemu saya pun kekasih hati sampai makan siri pinang dan dia punya orang tua. Saya selalu orang tua terima saya dengan lapang dada yang terbuka, tangan yang terbuka juga.
0: Iya.
1: Malah saya lebih
0: senang bisa ketemu yang, ya.
1: Iya, kemarin ketemu Kakak Fili.
0: Juga apa dengan kabar baik nih?
1: Nanti dulu Kak. Kemarin di satu liriknya dari jam 12 Kak Fili sampai sore jam 5 baru pulang Kak Fili.
0: Wih, berarti bercerita lama nih.
1: Memang deh orang tua dong kita mau jalan ke sini orang tua juga sonde.
0: Sonde enak
1: Kak Fili. Iya. Kita harus makan siri pinang dulu. Itu malah saya pikir itu satu kebahagiaan saya makan dengan orang tua malah orang tua terima saya dengan baik Kak Fili. Itu satu kebahagiaan yang utama Kak Fili.
0: Iya.
1: Makan itu sendiri begini minta apa cari kebahagiaan yang penting buat Joy ini Kak Fili Kak. Joy si orang di harus mencari kebahagiaan juga Kak Fili.
0: Jadi ini kayaknya harus dipersatukan dengan cepat supaya semakin bahagia begitu kok.
1: Iya Kak Fili.
0: Wah ini suka si kode nih. Semoga yang di sana bisa mendengarkan ya.
1: Mereka ada pantau Kak Fili jadi mereka ada dengar Kak Fili.
0: Mantap. Kayaknya kita tinggal tunggu kabar bahagia dari Kakak Joy dan pasangan kok.
1: Iya Kak Fili.
0: Siap. Silakan salam-salamnya Kakak. Mau titip salam kok. Salam bahagia untuk yang tercinta mungkin.
1: Terima kasih Kak Fili. Awalnya buat Kak Fili yang lagi bertugas di studio.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Fili. Dan sebentar pulang hati-hati jalan. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat di rumah.
0: Terima kasih.
1: Pertama buat dikasih hati di Patuli Utenga, selamat pagi bersama keluarga. Terus yang berikut buat Papa Aloseran. Terus yang berikut buat Mama Jesse di Lelokama, Mama Anita, Papa Endang di Cabang Raknamo. Terus buat Mama si Bapak Herman di Angkai, Kak Udi di Kopi, Bapak Milky di Camplong, Abang John Takari, Kak Natalia. Singkatnya buat semua kakak yang latihan atau atau berpotensi pagi, dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati. Kak Feli bisa minta lagu kok, Kak Feli.
0: Lagu apa kakak?
1: Lagunya Kuda Putih dari Wan Ritobe.
0: Kuda Putih?
1: Iya Kak Feli.
0: Oke, beta coba lihat ya.
1: Kuda ya, ya, Kak.
0: Putih. Ini lagu spesial untuk orang-orang tersayang kok. Mau jemput pakai iya, kuda Kak putih Feli. Kok.
1: Iya Kak Feli.
0: Oh ini suke pangeran jemput kuda putih. Dengan kuda putih di Fatuleu yang ada cuman kuda putih dari ini lagu dansa dari Rinto Nine.
1: Iya itu dari
0: itu sudah kok. Kan. Oke, okay, abis ini kita putarkan. Siap.
1: Iya.
0: Baik, okay, terima kasih Kakak Joy. Sukses selalu, selamat waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama Sa. Ampun anak.
0: Bapak do pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Matahari makin panas, bumi tandus dan gersang, spesies menjadi langka. Akankah alam masih memberikan harap? Bantulah alam untuk pulih dengan melakukan gerakan konservasi agar kualitas lingkungan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Bahasa daerah adalah ciri khas kehidupan dan identitas suatu individu atau komunitas tertentu yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dan hilang tergerus zaman. Kabupaten Alor merupakan daerah unik di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena memiliki bahasa ibu yang sangat beragam dan mencapai puluhan bahasa. Salah satu bahasa daerah yang digunakan luas adalah bahasa Abui. Digunakan di 3 kecamatan, yaitu Mataru, Alor Tengah Utara, Alor Barat Daya, dan sebagian Lembur dan Alor Selatan. Ada semboyan masyarakat Abui yang sangat terkenal, yaitu Taramiti Tominuku. Semboyan ini masih dikenal sampai saat ini dan menjadi spirit bagi generasi muda. Secara etimologis, kalimat tersebut terdiri dari 4 suku kata, yaitu Tara, berarti beda atau perbedaan, Miti, duduk atau kedudukan, Tomi, hati atau dalam hati, dan Nuku, yang berarti satu. Jika diartikan, Taramiti Tominuku, yaitu berbeda-beda kedudukan atau status sosial, tapi tetap satu hati sebagai manusia, orang Abui, Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semboyan ini ingin menunjukkan keragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat bukan merupakan persoalan jika kita mau bersama-sama membangun daerah, negara, dan bangsa Indonesia tercinta.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT terus mendorong transformasi desa berketahanan iklim sebagai langkah strategis menghadapi ancaman cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Ketua Pokja Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana Kemendes PDT, Ika Puspita Dewi, pada Rabu 17 Juni bilang Indonesia punya lebih dari 75.000 desa yang sebagian besar berada di wilayah rawan bencana. Karena itu diperlukan upaya yang nyata untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa. Menurutnya program desa berketahanan iklim dirancang untuk kasih kuat kapasitas masyarakat dalam melakukan mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim secara mandiri. Beralih ke informasi berikut, liburan di Pulau Sumba, sempatkanlah diri untuk menikmati keindahan alam di Bukit Tanau. Ini destinasi lokasi di Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera. Masih satu kecamatan dengan situs budaya Labanapu. Pemandangan yang ditawarkan Bukit Tanau Sumba adalah hamparan rumput hijau yang menyejukkan mata. Sejauh mata memandang, wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tanau hanya akan melihat barisan perbukitan yang begitu indah dan menenangkan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Coba, coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu, akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Ih, kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

Ya, Bapak Mama Bapak Saudara, kakaknya mendengarkan undang pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmennya dalam dukung pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Bantar. Ini komitmen disampaikan dalam dialog publik menuju daerah otonomi baru Kabupaten Bantar yang digelar di Universitas Tribhuwana Kalabahi, melibatkan unsur pemerintah di mana asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Alor Syaifuddin Jawa menegaskan ini pembentukan Kabupaten Bantar nih adalah bagian dari dongpung komitmen pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam agenda pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Alor. Dan ini juga sudah masuk dalam dongpung program prioritas pemerintah daerah. Nah, dialog publik yang mengusung tema melalui sinergi pemerintah, akademisi dan masyarakat, kita dorong percepatan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bantar menuju kemandirian dan pemerataan pembangunan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, akademisi dan juga forum konsultasi nasional DOB. Melalui forum ini juga berbagai pihak menyatukan dompung pandangan tentang strategi percepatan pembentukan Kabupaten Bantar sebagai daerah otonomi baru.

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas, panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto kopi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

Deja Aru merupakan salah satu permainan rakyat dari Kabupaten Saburai Jua, khususnya dari wilayah adat Liae dan wilayah adat Rai Jua. Deja Aru tersebut sudah menjadi agenda rutin tiap tahun dalam kalender adat Sabu, karena permainan ini juga menjadi salah satu tahapan dalam upacara adat di Kabupaten Saburai Jua. Pemain yang memegang aru sebanyak 8 orang, sedangkan bagi pemain yang melompat tidak dibatasi. Deja Aru terdiri atas dua macam gerakan, yaitu Kewaji Aru Biasa dan Peimada. Kewaji Aru merupakan gerakan melompat biasa yang dilakukan oleh pemain atau mone bani kewaji dan melompat melewati celah-celah aru atau antan yang sedang dipukul oleh pemain. Sedangkan gerakan Peimada akan dilakukan pada acara penutupan kegiatan ritual Deja Aru. Seluruh aru atau antan akan diatur dan disusun berbentuk sumur persegi empat. Sambil para pemukul atau mone atau bani pedaja melakukan pedaja, maka mone atau bani kewaji akan melompat dengan berhati-hati agar kakinya tidak terjepit oleh aru atau antan yang dipukul oleh mone atau bani pedaja. Permainan pedaja aru dibutuhkan 7 batang kayu dari pohon khusus yang dalam bahasa Sabu disebut wiu. Seluruh batang pohon yang dijadikan aru tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rumah adat untuk didoakan oleh Deorai. Kegiatan pedaja aru juga dilaksanakan selama 14 hari di kampung adat Dara Rai Gopo pada Weru AA dalam perhitungan kalender adat Liae atau bulan Juni pada kalender Masehi, tepatnya pada tanggal adat Ana Peluha atau 6 hari setelah bulan muncul. Permainan ini bertujuan untuk mendoakan dan memohon kesuburan untuk bibit yang disiapkan oleh seluruh petani agar menjadi bibit unggul. Mendoakan kesuburan bagi tanaman sorghum agar dijauhkan dari segala serangan hama. Ketika bulan purnama muncul pada malam hari dimulai kegiatan pedaja aru, diawali doa oleh Deorai kepada Deo Ama atau Tuhan Allah yang dilakukan di tiang induk rumah adat atau disebut dengan teruk duru. Pada puncak penutupan permainan rakyat pedaja aru, Deorai akan melakukan tahapan terakhir yang disebut dengan tahapan pihe atau siram. Dalam tahapan pihe ini, Deorai akan menyiapkan air gula sabu dalam haik dan air gula tersebut akan dipakai menyiram lokasi pedaja aru, termasuk para peserta beserta aru yang dipakai. Pada keesokan harinya, 6 batang aru atau antan akan dibuang dan 1 batang akan disimpan untuk kegiatan yang sama pada tahun yang akan datang.

0: Moringa oleh vera atau dikenal dengan sebutan daun kelor menjadi salah satu menu alternatif makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini menyasar 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia dari PAUD hingga pelajar SMA, balita atau anak di bawah usia 5 tahun, ibu hamil hingga menyusui. Kelor adalah tanaman yang kaya akan nutrisi. Beberapa peneliti membuktikan jika daun kelor mengandung hampir semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah stunting pada anak. Tanaman yang seringkali disebut pohon ajaib dan banyak tumbuh di wilayah NTT ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Di antaranya, menjaga kesehatan jantung, pencernaan, memperbaiki penyerapan nutrisi, menambah nafsu makan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit serta rambut.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Atambua memfasilitasi Dinas Kesehatan bersama Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu untuk melaksanakan pengawasan industri rumah tangga atau IRTP pada Rabu 17 Juni lalu. Nah, fokus pengawasan ini kali itu tertuju pada produk UMKM unggulan Lapas Atambua, yaitu minyak VCO atau Virgin Coconut Oil, di mana ini monitoring juga dipimpin langsung oleh penelaah teknis kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Abyo Hakim, dan rangkaian pengawasan diawali dengan penjelasan singkat dari warga binaan mengenai proses produksi dari hulu ke hilir. Hal ini penting supaya sudah terjadi resiko atau komplain di kemudian hari dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga teknis. Pihak Lapas Atambua juga menyambut baik ya seluruh masukan ini dan menyampaikan terima kasih yang mendalam atas pembinaan yang dilakukan. Nah, evaluasi ini juga jadi modal penting bagi Lapas Atambua untuk terus memacu legalitas dan profesionalisme produk legal warga binaan supaya siap bersaing di pasar luas.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Rumah Tahanan Kelas 2 BKV Manado memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Demikian disampaikan Muhammad Nur Seha, Kepala Rutan Kelas 2 BKV Manado pada Kamis 18 Juni 2026. Kolaborasi ini dilakukan untuk optimalkan lahan pertanian yang ada di lingkungan rutan. Selain itu, ada juga pengembangan lahan jagung seluas sekitar 1 hektar bersama kelompok tani. Ini program pertanian seandainya berorientasi pada peningkatan produksi pangan semata bagi rutan. Kegiatan tersebut juga diarahkan jadi sarana edukasi dan pemberdayaan bagi warga binaan. Pindah ke informasi berikut, energi tenaga surya dinilai mampu dukung ketahanan pangan dengan penyediaan sumber listrik mandiri bagi petani. Pemanfaatan energi matahari jadi solusi untuk atasi keterbatasan pasokan listrik pada berbagai wilayah pertanian Indonesia. Engineering Koordinator Rejaton Indonesia Muhammad Gadif pada Sabtu 13 Juni bilang, ketahanan pangan butuh dukungan teknologi agar produksi pertanian tetap berjalan sepanjang musim berjalan. Dia bilang banyak daerah menghadapi kendala pasokan listrik serta perubahan cuaca yang sulit diprediksi setiap tahunnya. Dengan dukungan teknologi tenaga surya, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim global. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.